Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar dan sanak Pro 4, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kami pilih dan hadirkan di suasana pagi hari ini untuk menemani suasana aktivitas dan sanak Pro 4 ya. Sementara untuk Anda yang tengah sibuk-sibuknya juga di rumah ya, banyak pekerjaan juga yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan terus semangat, sehat selalu untuk Anda. Ya, yang di instansi pemerintahan maupun swasta juga demikian, semangat yang sama untuk Anda hari ini. Mudah-mudahan sukses terus ya, aktivitas hari ini juga lancar dilakukan begitu ya. Kami masih terus berbagi informasi untuk Anda juga pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ya, kemudian juga pemerintah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah ya, yang memang ini terkait dengan kegiatan PON 2028 termasuk juga di Kalimantan Timur. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahkan punya target masuk posisi 5 besar pada Pekan Olahraga Nasional 2028 yang akan dilaksanakan di NTT. Posisi yang terakhir diraih pada PON 2016 di Jawa Barat ya. Jadi disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji ketika membuka musyawarah olahraga provinsi KONI Kaltim tahun 2026 di Samarinda, bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur diminta untuk melakukan inovasi dan juga mengoptimalkan seluruh sumber daya sekaligus juga potensi demi memacu prestasi olahraga provinsi. Jadi pada PON Papua 2021, Kaltim itu berada di peringkat ke-7 dengan 25 medali emas, sedangkan pada tahun 2024 berada di peringkat ke-8 dengan 29 medali ya. Tantangan ke depan dipastikan berat memang, ini karena efisiensi anggaran dan juga ketatnya persaingan terutama dari Jawa yang punya kekuatan fiskal tinggi. Tapi pengurus KONI diajak ya, sekaligus juga para pegiat olahraga untuk menjadikan Musorpro momentum memperkuat persatuan seluruh insan olahraga di Banua Etam.

Banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

beberapa lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang sudah kami hadirkan di suasana pagi hari ini, pendengar. Semoga menjadi semangat tersendiri untuk Dan Sanang Perempat melakukan aktivitasnya di hari ini, Kamis, tepatnya 4 Juni 2026 ya. Pemerintah Kabupaten Tapin memperkuat edukasi keluarga melalui promosi dan juga konseling keluarga berencana pasca salin ya. Ini dilakukan untuk menekan risiko stunting sejak masa awal kehidupan anak, disampaikan oleh Haja Farida Yamani selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, bahwa stunting bukan sekedar persoalan gizi tapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan ya. Penguatan layanan KB pasca salin menjadi langkah penting untuk membantu keluarga merencanakan kehamilan secara lebih sehat, termasuk juga menjaga jarak kelahiran yang aman demi kesehatan ibu dan juga anak. Maka program Dahsyat juga diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pangan lokal bergizi dengan biaya terjangkau sebagai pencegahan stunting berbasis keluarga.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

pesantren tradisional ini sudah berjalan secara alami 20 tahun lalu sejak beliau dari kecil sampai besar. Jadi di sana Bapak Pak Suryani kan membuat peralatan tradisional terutama untuk cucu. Kemudian ngajak-ngajak teman-temannya untuk main setiap hari mereka main.

0: umpamanya kayak logo ngalih itu kan tempurung toh. Jadi tempurung tuh kita mencari ke ada yang ke pasar, kita bikinkan gitu. Umpamanya masalah kampanye pemukulnya itu paring. Itu limbah banyak akhirnya kita bikinkan itu ada aja gitu nah. Habis itu kayak gasing, batang kayu sawo. Nah, kita cari ranting-rantingnya yang mana bisa kita bikinkan.
1: Dengan peralatan sederhana dan serba manual, hasilnya aneka permainan dan medianya lengkap dibuat. Setidaknya ada congklak kayu komplit dengan biji-bijinya. Kemudian ada engkrang, logo, gasing, serta bidang-bidang lantai yang dikirim.

Di sini kami adakan inovasi bagaimana mereka menarik tertarik gitu. Jadi kita buat permainan yang ada inovasinya seperti gasing, gasing kekinian gitu. Termasuk juga campa dibentuk warna-warna supaya anak-anak menarik. Kemudian Bapak juga buat itu daku tuh congklak dibentuk sedemikian rupa, ada bentuk jukung, ada bentuk macam-macam lah, ada naga segala macam. Itu gunanya agar mereka menarik, Pak. Mereka ingin tahu, kemudian mereka bermain setelah mereka asik gitu, Pak. Dan senang gitu. Katakanlah bisa minimalisir zat-zat gitu, Pak, ya. Berkembang selanjutnya dengan seni budaya. Karena dikaitkan dengan kita mensosialisasikan sambil bernyanyi gerak dan lagu. Kemudian kami cipta beberapa lagu, mereka bergerak lagu dan ternyata tambah rame, Pak. Kita kembangkan lagi. Jadi mengenal

0: melestarikan permainan tradisional seperti yang dilakukan pasangan Nursiah dan M. Suryani dan semangat membangkitkan karakter baik anak bangsa perlu mendapatkan apresiasi tersendiri. Permainan tradisional banyak mengandung nilai pendidikan yang diajarkan dalam setiap permainannya. Adalah Muhammad Iqbal, salah satu anak kampung pendamai yang menceritakan pengalaman.
1: Dia rancak tiap hari ya, sama ada yang malam juga mainnya. Kayak rame itu lebih menghibur ya. Soalnya kan permainan di sini kayak sambil olahraga kayak tuh. Kayak balogo tuh munting loh, kita lari ambil anak logonya tuh.
0: Dengan hadirnya kampung permainan tradisional, tidak semata mengajarkan anak-anak bermain saja, namun banyak kegiatan positif yang melibatkan anak-anak dan diharapkan tidak hanya cerdas di sekolah, tetapi juga sejak dini diajak mengasah kreativitas serta kecerdasan emosional lainnya.
2: Jadi kita bentuk lagi tim musik jadi sanggar lah, jadi dikembangkan sanggar SIB 2 Pendamai. Berkembang lagi, mereka sering kumpul di sini, kadang-kadang maghrib ya kita ajak sholat maghrib sama-sama, nah mereka ngaji sama-sama, belajar sama-sama, kemudian kalau ada PR kerjakan sama-sama, kemudian ada siroh bercerita tentang Tau dan Rasul seperti itu. Jadi kegiatan ini dari sampai malam.
0: Hampir setiap hari lorong kecil di Gang Pendamai selalu diramaikan anak-anak bahkan orang dewasa bermain dengan alat permainan tradisional seperti logo, gasing, balewang ataupun ketapel.
3: Nah, jadi kesulitan di sini masalah peralatan umpamanya alat ngembor, apa alat kompres, bikin apa logo itu kan tempurung harus dipres, bergaji.

0: Iya Pak, semacam yang ada yang ini kan sementara ini manual.
1: Ya mudah-mudahan ya, dari pemerintah ada perhatian. Jadi kita bisa untuk membuat peralatan permen tradisional dibantu masyarakat di sini. Jadi ada penghasilan lah anak-anak orang-orang di kampung sini.
2: Lewat kampung permainan tradisional ini, Siti Nursiah dan Suryani berharap anak-anak bisa mendapat nilai kebersamaan, mengasah daya pikir dan gerak, serta nilai sportivitas. Dan yang paling utama ialah terus melestarikan permainan tradisional yang kini hampir punah di pusat kota.
3: Saya selalu menanamkan anak-anak, rata-rata anak mereka kurang mampu di sini, Pak ya. Tidak ada yang tidak bisa dicapai kalau kita punya impian.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Lamun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian hendak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.

Selamat Mbak Isukan, kabar Perempat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus memperkuat upaya menciptakan kondisi wilayah nang aman, tertib, dan juga kondusif melalui kegiatan sosialisasi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat nang digelar di Aula Kecamatan Labuan Amas Selatan. Kegiatan nang itu dibuka langsung oleh Bupati Hulu Sungai Tengah, Samrul Rijal, dihadiri juga unsur Forkopimda, para kepala desa wan lurah, anggota Satlinmas Desa wan kelurahan, lawan juga berbagai elemen masyarakat wilayah Kecamatan Labuan Amas Selatan. Menurut Bupati, situasi wilayah nang aman akan memberikan rasa nyaman gasan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Bupati juga menegaskan pentingnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas sebagai garda terdepan di lingkungan desa wan kelurahan. Lebih lanjut juga dipadahkan bahwa Satlinmas dinilai memiliki posisi strategis dalam membantu penanganan bencana, menjaga keamanan lingkungan, lawan mendukung kegiatan pemerintahan, wan juga kemasyarakatan. Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi nang itu, wawasan lawan juga kapasitas para anggota Satlinmas kawa meningkat sehingga kawa menjalankan tugas secara optimal di tengah masyarakat. Demikian kabar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

0: Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan sanak Pro4, terima kasih Anda masih terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda juga bisa terus bersama kami di aplikasi streaming RRI Digital. Untuk edisi hari ini Kamis, tepatnya 4 Juni 2026, segera kami akan ajak Anda pendengar untuk bersama-sama di sajian Pandiran Baisukan bersama Madihin Bahabar, ada Arif, ada Syahril dan juga Fadil untuk tema hari ini mengenai Hari Lingkungan Hidup.
2: Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Kembali di Mabar Madihin Bahabar.
1: Mana besokan hari ini kita langkap formasi nih alhamdulillah. 4-4-2 kita formasi.
0: Palain itu ini. Itu minggu kayaknya gini kita bahas lah. 4-4-2 itu kan formasi bola ya. Iya.
2: Hari ini kita formasi basket ya kan. Jadi belakang.
0: Lain bujur.
1: Jadi hari ini membahas tentang lingkungan hidup nih lah. Karena bertepatan hari ini kan esok kan hari lingkungan hidup sedunia.
2: Tanggal 6 hari apa ya? Hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal 5.
2: Tanggal 5 Oktober.
0: Tanggal 5 kalau rasanya.
2: Tanggal 5 lah. Oh iya, tanggal 5. Hari ini tanggal berapa?
1: Hari ini tanggal 4.
2: Oh iya, bujur.
0: Kenapa tadi kita sambat dajepian tadi hari ini hari Kamis sebelum hari Jumat.
2: Gitu. Karena hari-hari kok sangat berwarna ya lah. Jadi kadang-kadang silau dan kadinget lagi di hari ya.
0: Nah, kenapa?
1: Sampai ke baju-baju berwarna nih.
2: Warna hari ini walaupun warnanya macam-macam belang-belang pelangi tapi kada mendukung kaum pelangi.
0: Ah, bujur.
2: Nah, ini artinya cerah kita hari ini.
0: Cerah.
1: Tapi ini pewarna alam kah pewarna tekstil kah?
2: Kalau ini nih munnya kada salah pewarna pewarna tekstil masih tekstil. Karena secara budgeting belum cukup. Nah, kalau ini nih pewarna alam sampai ke kulit-kulit. Dasar alami kalau
1: kulit kita alami. Sesuai tema kita hari ini adalah menjaga alam dan lingkungan kita nih Allah.
2: Iya, hidup. Tunggul dikitan kita ya kala. Tunggul dikitan menjaga. Misalnya tadi kayak
1: pakaian
2: pakai warna alam tadi. Penyanyi pakai alam.
0: Itu anu Badukon.
2: Oh, Badukon itulah.
0: Badukon.
2: Wow. Jadi memang bagaimana caranya untuk saat ini nih kayak apa caranya kita menjaga lingkungan hidup kita supaya makin lawas makin lawas kurun waktunya kawa didiami sepanjang hayat gitu. Karena memang setiap yang bernyawa itu pasti mati kan. Dan mungkin ada juga dunia ini sendiri kalaunya menurut kalkulasi para ilmuwan juga akan ada akhirnya. Tapi bagaimana caranya supaya kita terus memperpanjang atau setidaknya tidak mempercepat kematian dunia itu sendiri.
0: Nah tidak ada salah kita Abang Sahri Lai mendatangkan narasumber hari ini. Oh,
2: iya. Dari DLH.
1: Aduh, biasa karena juga menjaga lingkungan ini termasuk untuk kesadaran kita masing-masing ya kalau nah kayak apa kita menumbuhkannya tadi dengan salah satunya
0: kesadaran diri
1: dan memperingati apa nih namanya hari
2: lingkungan hidup
1: sedunia ini lah.
2: Ini
1: bukan hanya di lokal kita di daerah atau di Indonesia bahkan sedunia sudah ya.
0: Sedunia anan nih lah.
1: Sedunia anan sudah artinya nih menjaga bumi kita nih supaya jangan apa namanya lakas meledak
0: nih ya kan bujon. Tapi jangan sampai ya kalau nangaran sudah nih apa jurang hari lingkungan hidup sedunia nih ya kalau jangan sampai jadi seremonial aja ya kalau tapi memang kita gawi bujur-bujur kayak apa caranya supaya kita nih tetap menjaga lingkungan hidup kita ya kalau saya kira bumi tadi jangan meledak nih.
2: Jangan meledak
0: untung membarang ya.
2: Kira balon ya kalau meledak. Jadi memang pada awalnya itu kan sekitar tahun 1970-an ya lah. Itu tuh yang menyadari bahwa dunia ini nih bermasalah itu kan di daerah Swedia. Jadi di daerah Swedia, Denmark dan lain sebagainya. Karena buhannya itu memang parak dengan kutub utara. Jadi ketika bahari itu kutub utara masih banyak esnya. Wah ini makin mencair. Jadi permukaan tinggi air laut itu tuh makin tinggi. Jadi ada risiko tenggelam gitu. Jadi karena bubuhannya paling parah lawan kutub tadi, jadi menyadari oh ini nih kenapa jadi melelehnya nih terlalu cepat jarnya. Pas diteliti, oh ternyata ada efek rumah kaca, ada pemanasan global dan lain sebagainya. Makanya yang paling getol memperjuangkan tentang kayak ini nih awalnya itu ya bubuhan negara-negara Skandinavia. Setelah itu diresolusikan di PBB dan lain sebagainya sampai diperingati pada tahun 1980-an gitu.
0: Iya, makanya kenapa tadi efek rumah kaca apa hubungannya jarlah rumah kaca lawan lawan
1: pemanasan global nih lah.
0: Nah, ini ternyata kan matahari pantulan matahari kepada kaca yang menghingga apa bahasa anunya itu mengurangi apa bang?
2: Lapisan ozon.
0: Ozon.
2: Jadi kan selain itu juga di wadah kita nih ketika misalnya
0: tatap mata ozonnya.
1: Ozon. Lain lagi itu.
0: Karena supaya aja, supaya jangan terlalu serius benar.
2: Kira notis kan sama medo itu. Karena jadi ada polusi kan di wadah kita nih selain dari kaca tadi kemudian gas alam dan lain sebagainya itu menggelembung sambil menutupi atmosfer kita. Jadi akhirnya cahaya cahaya-cahaya matahari yang sudah masuk ke dalam kita, ke dalam apa, ke masuk ke bumi ini, kemudian kada bebulik lagi, kada mulus buliknya ke langit gitu. Jadi kita bulung bulik aja panasnya, dan akhirnya itu tuh seakan-akan menjadikan efek yang disebut efek rumah kaca. Karena rumah kaca di sini misalnya gambarannya ketika kita menanam pohon atau menanam tanaman di rumah kaca gitu. Jadi panasnya di situ-situ aja, ada tak keluar-keluar pada bumi gitu.
1: Iya, ibarat bahasa Banjar itu humap sudah, humap, walaupun enggak tapi panasnya harinya tampaknya harus humap
2: benar. Nah, bujur. Jadi matahari itu menurutnya terhalangi oleh lapisan-lapisan monoksida, karbon dan lain sebagainya itu tuh, masuknya kada maksimal lagi, keluarnya kada maksimal lagi gitu.
0: Lalu anulah jurang tuh ya humap tadi, padahal mataharinya kayak itu.
2: Mataharinya kayak itu.
1: Makanya tadi sampai ke ujung apa namanya, kutub utara tadilah, nama meleleh tadilah. Habis tunggal dikitan es ya, sampai ke rumah ada es wih ini nah.
0: Lain lagi itu lain es kulkas di rumah ikam gitu.
2: Tapi kalau aja misalnya ikam pinan pina rajinan bawa es kulkas ikam tenang ke kutub utara. Kira-kira sekitar 350 tahun. Beku ayo pulang.
1: Beli kakan yang tonton kikis tadilah.
2: Kes tadi kayak itu. Jadi misal walaupun misalnya jauh-jauh di kutub utara lawan kita di tropis, tapi kan kita yang paling banyak lautan enggak lah. Bilanya es itu tuh mencair, diprediksi kota-kota pesisir akan tenggelam gitu. Jadi ketika banyu laut naik, kota-kota pesisirnya bisa
0: terancam
2: lah juga.
1: Nah, kalau kita nang di daerah kita nih Pam, terutama di benua kita nih. Nang apa aja nang maulah bumi ini,
0: lingkungan
1: kita, kita nih Allah, nang kawa kita gawi di hari lingkungan hidup nih. Sebab-sebabnya juga apa nang mulai lingkungan kita di wadah kita nih jadi panas juga, jadi humap tadi. Nah, apakah salah satunya nih kayak rumah kaca atau ada nang lingkungan kita pohon-pohon ditebang-tebang
2: nah,
1: gitu kan?
2: Itu salah satunya dijadikan yang paling lah. Anunya itu apa tadi?
0: Ada jalan tadi lo, ada jalan bangsa apa tadi?
1: Iya, nang pohon ditebang-tebang itu kan salah satu mengurangi apa namanya pendinginan bumi kita nih juga ya kalau.
2: Iya betul.
1: Nah, nang kayak di kampung kan ibaratnya nang pohon nyiur mati di tabangi maksudnya kayak itu.
0: Pohon kelapa ditabang lah. Jadi ganti dengan pohon juga pohon kelapa pohon juga apa, tapi kelapanya kelapa sawit ya.
2: Jadi memang seperti itu salah satu penyebab utamanya tadi penggundulan hutan dan lain sebagainya, karena Kalimantan ini kan salah satu paru-paru dunia gitu bersama dengan Papua, dalam artian kita ini adalah salah satu penyedia atau lahan hutan yang dulunya itu salah satu penopang dari oksigen dan juga pemanasan global, pencegahan pemanasan global itu sendiri. Nah, jadi beberapa makanya misalnya ada hari lingkungan hidup, peringatan lingkungan hidup, biasanya itu tuh ditandai dengan penanaman pohon, berapa anak itu tuh. Jadi makanya dianukan penanaman pohon di wadah kita nih, karena pohon-pohonnya dalam tanda kutip banyak yang sudah dikikis atau ditebang tadi. Kan daripada ditebang baik ditabung ya lah.
1: Nah, salah satunya menanam pohon.
0: Pohonnya ditebang. Tebingnya dikaruk.
2: Tebung lagi. Makin bahaya nih
0: tengah. Dan ini kan bukan masalah bahaya, tapi kita berbicara masalah
1: bahaya nih, kesebut kita.
2: Berbahaya memang karena lingkungan hidup
0: ini itu
2: memang berbahaya ya.
1: Iya, salah satunya juga yang paling vital di daerah kita ini adalah masalah sampah ya kalau.
0: Nah, itu tuh kayak pacaranya juga kita nih, jangan membuang sampah sembarangan ya kalau. Nah, itu kan termasuk menjaga lingkungan hidup juga ya kalau lah. Menjaga apa, membuang sampah sekehendak di mana hendak membuang aja sudah,
1: di mana kaki berpijak,
0: di mana kaki berpijak di situ sampah bandang.
2: Jadi memang kita respect juga lah terhadap RRI Pro 4 karena dengan Sidin membawa kita ke sini supaya sampahnya kada bertebaran kemana mana ya.
0: Sampah apa di sini? Bertiga di sini.
2: Artinya kan nya kan ada anu 3R ya. Reduce, reuse, recycle.
0: Nah,
2: salah satu yang di recycle gitu. Awalnya kita kada bingung, kada ada gawian nih apa ngarannya, pusang-pusang kada ada anu di rumah, kada ada jadwal di rumah. mah. Akhirnya dengan bemadihin kita akhirnya, oh tercerahkan. Ternyata ya, alhamdulillah kawa memberi manfaat bagi sekitar.
1: Amin, amin.
0: Nah, anggapan bertiga ini pian redos, bang sarannya resos. Nah, ulun recycle. Nah, ulun recycle.
2: Jadi ya tadi kalau nya redus kan dipakai ulang. Artinya itu bagus-bagus saja.
1: Contohnya kayak apa tuh?
0: Contohnya kayak apa, Bang Arif?
2: Kalau reuse itu misalnya kita bisi baju bekas, masih bagus, tapi kada dipakai-pakai lagi, dibarikan ke orang supaya dipakai ulang.
0: Nah, itu pangnya ini baju Abang Sarani bagi barian-barian orang.
2: Nah, itu tuh salah satu penerapan nang reuse tadi. Kalau reduce itu tuh wadinya reduce. Cari dah Google. Kada yakin aku. Tapi kalau nyari recycle itu artinya diulah kembali.
0: Diulah kembali. Nah, gitu. Makanya wah ini lagi ulun banyak juga melihat apa namanya kemasan-kemasan minuman itu diambil di recycle dari botol-botol yang kaleng-kaleng terdahulu kata
1: daur ulang
0: tadi. Daur ulang ya, daur ulang.
1: Iya, itu sebagai salah satu solusi
0: untuk pengurangan sampah juga
2: pengurangan reduce tadi pengurangan. Jadi kita tuh ada menggunakan hal barang-barang sekali pakai misalnya biasanya pakai kartu pakai plastik kresek. Nah, wah ini pakai kain
0: atau
2: pakai bakul dan sebagainya. Itu kan kawa dipakai berkali-kali lah. Nah, kita mengurangi penggunaan bahan-bahan sekali pakai. Nah, itu reduce.
0: Nah, itu
2: mandikit. Kalau nyarius tadi menggunakan kembali, recycle itu maulah kembali.
0: Mendaur ulang ya kalau.
2: Mendaur ulang. Nah, itu kan.
0: Nah,
2: aku dasar hibat di
0: kemarin. Hibat aku
2: membuka pemikiran nih.
0: Eh, dasar hibat aku. Dasar hibat. Karena tadi kan reduce itu tadi lah apa?
2: Mengurangi pemakaian yang sekali pakai
0: gitu. Mun sehari-hari ini radus.
1: Apa jadi radus?
0: Raja dusta. Wah. Tapi tadi lah
1: bujur.
0: Tapi tadi dasar bujur aja Bang. Tadi kan pertama kita memang mengurangi sampah tadi artinya pemerintah-pemerintah kita pun sudah melakukan itu ya kalau dengan kada menggunakan plastik kresek ya kalau lah
1: untuk
0: lebih bagus menggunakan bakul kah atau tas ya kalau lah.
2: Tas inggih
0: dan bahkan tas pun Bang ada juga yang daur ulang berapa tas yang merek-merek tertentunya menggunakan
2: bahan-bahan daur ulang.
0: Nah, itu mungkin mengurangi juga ya kalau lah daripada banyaknya sampah-sampah karena di kita di Banjarmasin aja berapa ton sehari menghasilkan sampah.
2: Nah, gitu. Padahal Banjarmasin ini salah satu kota pionirnya atau pemulan-pemulan yang melarangnya atau membatasi penggunaan kantong plastik.
1: Salah satu.
2: Tapi memang pengelolaan sampah dan lain sebagainya terutama di wadah kita ini memang agak apa ya jak hajar kita tuh agak tricky lah karena memang dari sisi pemerintahnya sendiri merasa bahwa anggaran kita pengelolaan sampah ini memang genal benar. Karena kita setelah TPS Basirih itu dianggap belum layak gitu kan dipindahkanlah kita pengangkutan sampahnya ke daerah TPS Banjar Bakula. Nah, dan situ tuh pengangkutan sampahnya kita kan terutama mau apa nukar solar gesen truk penyewaan truk penukaran solar dan lain sebagainya itu tuh jadi membengkak gitu. Makanya wah ini kan pembuangan sampah dibatasi mulai jam 8. Dahulu kan mulai jam 6 sudah kaum buang sampah di daerah Banjarmasin, sekarang sudah mulai jam 8. Dan juga TPS-TPS liar ditutup. Misalnya ada TPS-TPS yang kayak di Pasar Kuripan. Di sana kan sebujurnya bukan tempat pembuangan sampah, tapi banyak masyarakat yang membuang sampah di situ. Ada dahulu tuh kebijakan-kebijakan misalnya membuang sampah sembarangan dikenai denda. Nah, apakah itu efektif? Itu kembali lagi kepada kesadaran masyarakatnya. Nah, dan dari masyarakatnya sendiri loh, kita berpikir juga bahwa kita ini kekurangan nih TPS. Ibaratnya tuh kita hendak kayak membuang ke tempatnya tetapi memang jauh banar jadi di rumah.
0: Nah, itu menjadi tantangan lah ya.
2: Jadi tantangan.
0: Jadi hitungannya nih lah antara masyarakat dan pemerintah ini harusnya bekerja sama ya kalau
2: harus sinkron.
0: Sinkron. Kita ada kojonya menyalahkan pemerintah nih ya kalau dan pemerintah ada kojonya menyalahkan masyarakatnya. Karena apa? Karena mungkin nih tadi alasannya mungkin tempat sampahnya kan jauh banar. Lalu apakah misalnya rumah di pinggir sungai kayak ya kalau sungai aja gini. Nah, bisa jadi gitu ya kalau.
1: Tapi pemerintah ini juga sudah ada bank sampah ya kalau.
0: Nah, bank sampah.
1: Mana mulai semangat bagian masyarakat ini untuk kayak menabung apa namanya sampah-sampahnya dan mendapatkan poin dan kawa di apa ditukar dengan rupiah gitu ya. Kalau sudah berapa apa namanya kok tahu tuh timbangannya berapa untuk mendapatkan
0: berapa tapi ada bank gitu. Sampahnya ya kalau.
2: Nah, dan itu. Beberapa tempat mudah-mudahan makin disosialisasikan lagi ya kalau karena kan tahulah di mana anunya bank sampah di wilayah kita.
1: Belum tahu kok maksudnya aku lain di Banjarmasin, Bang.
2: Oh iya iya memang entah di 0 km adalah atau
1: kemungkinan
2: ada itu ada atau kalau ini
1: mungkin apakah di setiap kecamatan
0: dulu,
1: mungkin
0: di muka mall kita ini rasanya ada lah, rasanya ada lah taman edukasi itu rasanya.
2: Tapi kan memang pas di ini apakah secara pengelolaan lebih efektif atau efisien dan sebagainya, mungkin dievaluasi dan lain sebagainya.
1: Nah, supaya masyarakat teredukasi ya.
0: Lawan yang paling penting nih lah untuk sampah nih lah. Pemilihan sampah ini dipilah-pilah tuh. Nah, misalnya organik khusus organik ya, kalau nang plastik khusus plastik ya, kalau itu penting benar sebenarnya.
2: Setidaknya dua itu barang lah. Kalau idealnya kan 4-5 tuh.
0: 4-5 harusnya kan ada kaca ya, kalau
2: ada kartas.
0: Ada kartas. Ada
1: bahan racun-racun tuh apa nang kempet tengkorak.
2: Iya, ya, yang beracun.
0: Beracun.
2: Ya. Sari masuk situ tuh.
1: Aku masuk ke dalam beracun
2: toxic
1: lah.
2: Toksik ya lah. Karena bila toksik tuh.
0: Iya,
2: iya gitu. Toksik ngerennya.
0: Nah, kenapa jualan dari penting organik tuh lah dikumpulkan khusus organik? Karena organik itu ketika dilawaskan jadi bisa jadi tanah, bisa jadi pupuk, ya Allah. Nah, itu bisa dimanfaatkan lagi gitu nah dengan dengan adanya pemilihan sampah tadi kalau digunakan lagi. Tertanam pula ekosistem sampah ya kalau.
2: Iya. Nah, dan itu tuh makanya ada dari ada rekomendasi juga dari pemerintah kita gunakan masing-masing dulu. Jadi sebelum kita buang ke langsung ke TPS itu tuh yang kayak bahan-bahan organik tadi langsung kita gunakan aja langsung, baik itu composting atau juga pembuatan ekoenzim dan lain sebagainya. Composting itu kan misalnya kita tabuk tanah, kita buatin anu situ tuh yang sampah-sampah organik tadi. Jadi pohon. Jadi pupuknya entah jadi pohon atau
0: gesan. Subur lah. Masa kada juga jadi pohon masa sampah di kubur jadi pohon.
1: Tanami pohon.
2: Oh iya, ya, tanami pohon. Nah, bujur. Jadi kayak itu atau juga misalnya pembuatan ekoenzim. Jadi ekoenzim itu adalah cairan serbaguna biasanya gesan menganukan bakteri, gesan membunuh bakteri, gesan membersihi sesuatu yang rigat gitu. Kayak muntung padi.
0: Dan sebenarnya tadi muntung kita jadi sama dia. Padahal nama penyambatan muntungnya kayak montong kami udah sempet
1: nih. Ayo nanti kok nanti disempet eco engine aja
0: deh. Tadi montong sehari aja rigat. Ini montong padi lah. Padahal kita kan tadi yang bertiga lah.
1: Iya, padahal kita bertiga ini sampah ya.
2: jadi memang seperti itu. Apakah jadi dipergunakan dulu sebelum dibuang tadi. Misalnya kayak baju. Nah, terutama misalnya kain-kain bekas, baju-baju bekas tadi. Kita ternyata 80-90% baju-baju sekarang wah ini terbuat dari plastik gitu, bahan utamanya ada dari kapas lagi. Jadi ketika kalau nyu baju-baju bahari kita buang ke alam atau ke lautnya lakas aja memuainya. Tapi kalau wahini-wahini
0: lambat
2: sudah karenanya terbuat dari plastik kayak
0: karena itu. Plastik inilah menurut artikel yang pernah lu baca, plastik ini 100 tahun punnya bisa kada hancur.
2: Iya.
1: Ada semalam tuh nang bungkusan nang snack-snack gitulah, anu masih bertahan anunya nih namanya tuh nala berapa puluh tahun yang lalu sudah tuh.
0: Iya. Artinya kan tulisan nama yang di plastik aja kan kada hilang.
1: Apalagi
0: loh.
1: Anunya bendanya.
0: Apalagi bentuk bendanya.
1: Iya.
0: Nah itu lawan nih mungkin juga.
2: Makanya semalam ada pendakian di Himalaya kalau ada kebetulan meninggal dunianya tuh selama beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan kada buruk-buruk jasadnya. Misalnya orang Korea nya versi plastik rupanya gitu.
0: Plastik lah.
2: Kada anu kada punah-punah ya lah. Memang
1: seikungan berarti.
0: Seikungan berarti. Ujung rambut sampai ujung kaki berarti.
1: Ada juga orang bahari nang bari kubur kada anu kada apa namanya
2: kada buruk-buruk lagi,
1: kada buru-buru kada ditihi anu bingung ya masyarakat di bari takoni keluarganya salahnya bagi anu menya bagai mangkat uyah.
2: Masih nawak ngelai kayak wadi ya.
0: Kada hancur.
2: Kayak wadi kada hancur. Itu kada lawas ada nama makan kada kala.
1: Kada tahu tuh intermejo aja.
0: Daripada jurang tuh hiburan ya. Tapi yang paling penting jo nang kita tuh kadang kada sadar akan hal ini nih sebenarnya.
1: Apa
0: membakar sampah.
2: Nah
0: itu kan itu, ya kalau kan hibat kalau kan
1: bakar kita berarti lah. Bakar kita berarti.
2: Belum.
0: Ya kalau kadang kita tuh kalau membuang sampah tadi ya membakar sampah. Kada tahu bahwa asapnya itu bisa jadi racun.
2: Iya, jadi racunnya di maulah efek rumah kaca juga salah satunya tadi dan sebagainya.
0: Jurang tuh emisi berbahaya kan.
2: Nah, kemarin. Emisi.
1: Berarti paling aman tuh di kubur.
0: Itu bilanya organik.
2: Bila organik.
0: Bilanya nang plastik kan bagus di kubur.
2: Munnya kawa diulah orang atau kak buang ke TPS aja
1: deh. Langsung ke situ aja lah ya.
0: Makanya dipilih tadi sampah tuh sekira nyaman menguburnya nyaman gitu ya Allah.
2: Dipilih dan dipilah ya.
0: Iya, dipilih. Dipilih dan dipilah.
2: Lagu mana itu?
1: Supaya bumi pulih.
2: Wah, supaya kada banyak palu.
0: Supaya kada banyak palu kita ya Allah. Kita mungkin jeda sebentar dulu.
1: Benar.
0: Supaya kita kawa mengubur.
1: Ya,
0: ya, ya, ya.
2: Iya. Ya, oke. Okay. Sambil kita tuh buang-buang sampah yang ada di hati kita.
0: Yeah.
2: Jadi kita jeda sedek.
0: Oke. Okay.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Masih bersama Mabar Madihin Bahabar bersama Madihin Milenial, dan hari ini kita masih bertiga di edisi Kamis 4 Juni ya?
3: Iya.
2: 4 Juni hari ini membahas tentang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada esok hari pada tanggal 5 Juni.
3: Nah,
2: itu tadi.
4: Bubur bejanar, bujur benar.
2: Bubur bejanar. Iya. Dan tadi tuh sudah kita bahas macam-macam ya, Allah. Mulai dari sejarahnya ada sedikit-sedikit, kemudian ada yang biasanya kita lakukan selama penanaman selama peringatan ini, kemudian masalah sampah tadi, kemudian apalagi nih yang biasanya kita lakukan bukan hanya sekedar untuk seremonial peringatan Hari Lingkungan Hidup, tetapi juga untuk menjaga lingkungan hidup, apalagi yang bisa kita lakukan.
3: Nah, pastinya kita juga ya kalau harus hemat energi ya kalau dan sumber daya ya kalau. Jadi kada hanya sumber daya manusia yang kita bangun, tapi sumber daya yang lainnya kayak sumber daya alam juga harus dijaga ya kalau. Nah, seperti itu.
2: Apalagi Wahin ini lagi zaman-zamannya perang di kawasan Teluk jurang.
3: Iya,
2: terutama nih masih ada ketegangan-ketegangan antara beberapa negara di kawasan Timur Tengah, di kawasan Teluk, antara negara Arab dan juga Persia dan lain sebagainya. Amerika ikut campur juga. Dan mudah-mudahan itu tuh kan makin banyak yang ibaratnya tersadarkan bahwa oh, ternyata kita nih untuk saat ini sangat-sangat ketergantungan dengan energi-energi yang seperti itu.
3: Iya.
2: Kerasaan benar.
3: Kerasaan benar. Tapi untuk kita nih lah yang kita berada di kampung nih, yang lama nih itu kan ibaratnya
2: gitu jar. Jauh banar
3: jar. Jauh banar jar itu kan ada berdampak on kita jar lah. Terus kenapa nang supaya kami ini berdampak jar kalau lah. Nah, salah satu dampak.
2: Kita kan udah pakai dolar juga jar.
3: Nah, di kampung kan kada pakai dolar jar.
2: Itu kan jauh, maksudnya jauh. Memang pemikiran-pemikiran kita kayak itu
3: mungkin bujur. Nah, terus apa kayak pajar kita supaya kita tetap hemat energi, apa yang harus kami lakukan biar
2: harus kami lakukan.
3: Nah, itu salah satunya jujur matikan listrik. Nah, jangan misalnya jangan sampai lampu tuh menyalaan seharian semalaman ya Allah. Nah, itu selain boros bayar listriknya ya Allah. Nah, itu juga kada bagus juga ya Allah, namanya hemat daya listrik
2: boros selain boros. Bayarnya banyak ya kala. Dan itu tuh mengkonsumsi energi yang berlebihan. Terutama untuk pemakaian-pemakaian rumah tangga kayak di kita di rumah-rumah bilanya kawas rentak itu mensedikiti, artinya menghemat itu akan lebih bagus seperti itu. Kalau dasar ya ada kah?
4: Ya bujur benar, artinya kan kita menghemat energi ini kita kada jauh-jauh kita hemat dari rumah kita sendiri satunya dengan cara tadi tuh bilanya ada pemakaian yang berlebihan, kita efisiensi akan
3: jangan sampai anggaran jadi efisiensi, tapi kita itu kan efisiensi juga yang masalah sumber daya hemat energi tadi ya kalau
4: jadi supaya nyaman kita pembayaran kada bengkak, limbah itu pengeluaran sedikit. Nah, jadi nyaman ya kita hidup dengan efisiennya lah. Mudah-mudahan ya kalau kita lakukan, apalagi kita bertiga nih memang terlebih dahulu ya kalau sebelum menyuruh orang kita
3: bujur, dulu ya.
4: Nah, kayak apa rumah listrik aman
2: aja
4: kah?
2: Aman aja. Aman. Rumah di Ulun tuh 4,5 aja. Kesan kilometer orang miskin ya.
4: Diandaki kulkas tabuli kilometer.
2: Iya, diandaki kulkas.
3: Karena bila hidupnya anu mesin banyu lah cabut kulkas.
4: Cabut kulkas.
3: Karena hidupnya kipas angin cabut.
2: Ibaratnya anu menggosok cabut kulkas. Jadi kadang kalau digabungkan bila sudah menggusuk memanasi apa ngarnya mananak nasi kemudian kulkas itu tuh kalau digabung
3: kadusnya 3-2 gini itu mana antara pemasak kalau masih terikat kita harus pakai salah satunya.
2: Dan selain itu juga misalnya penggunaan kendaraan bermotor juga ya, parak-parak aja jar bilanya kada terlalu jauh misalnya sekitar ya apa ngarannya sekitar beberapa kilometer aja kilometer aja kalau bisa jalan kaki. Selain juga kan itu tuh bahan bakar fosil tuh saat ini kan sudah mulai langka dan kemudian harganya mahal dan kemudian banyak yang terkendala itu. Jadi selain menghemat duit juga bisa jadi kawa maulah kita itu lebih sehat badan.
4: Nah,
2: dan apalagi, anggap aja latihan tawaf ya Allah, persiapan ke tanah suci gitu.
3: Persiapan ya Allah.
4: Tapi kalau hanya untuk kendaraan ya lah, saat ini sudah banyak beralih ke kendaraan yang listrik
3: tenaga. Transportasi listrik lah ya Allah.
4: Jadi mungkin menghemat untuk apa? Biofosil dari telak. Jadi beralih pulang ke apa namanya listrik itu apa
2: listrik.
4: Listrik dari pang leh
2: listrik itu tergantung pulang kena ada PLTA pembangkit listrik tenaga air
3: ada PLTU
2: apa pembangkit listrik tenaga uap ada juga PLTB
4: apa tuh
2: pembangkit listrik tenaga bayu.
4: Kok kenapa
2: di bujuran?
3: Iya.
2: Bayu itu artinya tenaga angin.
4: Angin.
2: Nah, oh, jadi bayu itu artinya angin dan dasar bujur PLTB artinya pembangkit listrik tenaga bayu. Bukan ngebayu mah ninjak
4: sepeda
2: jadi anu lah. Biasanya gitu.
4: Kayak kayak ada kincir angin gitu lah.
2: Nah itu tuh PLTB
3: tenaga bayu. Timbul kada majar lagi bayunya mah ninjak gitu aja lagi.
2: Itu bayu kawan kita. Bayu kawan kita itu. Majar. Nah, kayak itu tadi.
3: Nah itulah tadi salah satunya hemat energi ya kalau kawan juga sadar dengan peduli dengan alam sekitar ya kalau
4: salah satunya itu peduli dengan apa namanya yang kita di perairan kita ya kalau salah satunya iwak-iwak jangan terkena racuni lagi disintrom lain sebagainya nah itu juga harus kita sadari juga sebagai menjaga lingkungannya Allah.
3: Keragaman hayati.
4: Keanekaragaman
3: hayati ya Allah.
2: Nah. Jadi ternyata misalnya
3: kau kita segala pucuk pengharapanku
2: kau. Wah. Itu Van der Wijk lah, Van der Wijk ya lah. Iya, aku namanya Mbak Van der Sar
3: tadi. Kiper MU
2: dari Van der Sar.
4: Amunnya Van der Ros kawan kita.
3: Iya, amun bonika ini Van der aja.
2: Wah, Van der aja.
4: Jadi kayak apa tadi?
2: Jadi misalnya kita menyetrum iwak itu ternyata yang mati kada cuma iwak. Jadi siput mati juga, cacing semuanya mati juga, bakteri-bakteri mati juga. Jadi itu ternyata mulah keseimbangan ekosistemnya akhirnya kada bagus. Baik itu menyetrum kah, memputas kah,
3: membom,
2: meracun dan lain sebagainya. Yeah. Jadi ketika kita tuh sebujurnya targetnya iwak aja, misalnya mau unjun atau malunte kita kan kawam anu kan iwak aja yang kita ambil gitu nah ada makhluk hidup nang lain. Tetapi misalnya menyetrum atau berutan mati yang kita ambil iwaknya aja.
3: Nah, itu kan artinya keserakahan jatuhnya keserakahan jadinya ya kalau artinya. Nah, tapi wadah aku tuh kan ada jam unjun, mau unjun dia tapi nya kan ah di mau unjun aja tapi ditangkap orang.
2: Kenapa ini mau unjun apa gerang?
3: Mau unjun tapi sambil membawa si truman.
2: Ini menyetrum lah.
3: Sambil memutasnya, sambil berataan juga.

0: kenapa jelamanya? Pak kapan munyun di sungai kenapa dapat iwak pada?
1: Katanya padanya migrasinya berwisata ke sungai kelawasan di laut ya kalau
2: masalahnya kan itu Pak banyak aja padanya sudah masak.
0: Ketahuan mana nukernya?
1: Iya ketahuan mana nukernya? Tapi supaya kada disariki ya kalau supaya bulik ke rumah tuh kada membawa kada membawa tangan kosong aja.
0: Bujur. Nah tapi aja ini bawa. Tapi tadi lah selain menyetrum tadi bulik cuma menyetrum tadi lah. Tapi itu selain kita merusak keseimbangan ekosistem sungai, itu juga membahayakan kita sendiri karena ada pada ulun tuh meninggal gara-gara tersantrum.
2: Iya.
0: Nah, itu ada kejadian itu membahayakan diri kita serongan juga jadinya.
1: Oh jadi kak olah padahalnya kan pakai aki jadi ya kalau
2: ada tipe bagian masyarakat di kampung tuh banyak yang pakai apa namanya yang berkait langsung di listrik
1: nah,
2: tuh.
1: Itu. Nah itu hemat pengnya kada nukar aki lagi ya.
2: Tapi bahaya kan tegangannya tinggi.
0: Itu kan banyunya gini bisa menyambar juga.
2: Itu buaya kan bisa siup gitu.
0: Itu dan itu bujuran kejadian di pada kampung lo ada meninggal gara-gara nyantrom. Nah itu artinya kan bahaya. Jadi
1: selain berbahaya untuk ekosistem berbahaya kepada diri sendiri
0: bujur.
1: Juga.
0: Nah itu. Itu kan bahaya benar tuh.
2: Ya mau nyenang aki tadi itu kan ya paling siup lah ya kalau.
0: Siup. Iya itu genam juga membahayakan.
2: Bahayakan. Kalau mesti ya tak terjerungkup atau kena batu kepala atau.
1: Mun siup di banyu kan aku bahayain lagi.
0: Namanya siup lamun sudah. Maka mau sudah siup nih kan aku siap lagi. Ada awal
1: lagi. Tinggal sayup-sayup aja.
0: Timbul diambil malaikat yang bersayap ya
1: Allah. Iya bersayap. Kada apa-apa malaikat bersayap.
0: Nah, ya itu Bang yang Allah artinya bersihan apa saluran-saluran air nang wari kita tuh dibersihin.
1: Iya, bujur.
2: Itu kan selokan ya.
0: Selokan-selokan itu kan bisa menyebabkan
1: kebanjiran.
0: Kebanjiran habis itu juga tergenang. Nyamuk bisa juga di situ.
1: Iya, nyamuk bisa juga. Kemudian tadi bukan hanya sekadar dibersihkan ada juga nih nang baduharar jin kita.
0: Apa?
1: Beduhara bersengaja selokan-selokan itu tuh malah diandeginya ditimbuk nggak jadi halaman rumahnya harusnya kan diulah kayak jembatan hanyar di kokok jembatan kokolok
0: gorong-gorong kan
1: diulah gorong-gorong dan lain sebagainya tapi karena itu tuh agak mahal timbuk nggak langsung
0: nah itu tuh kan
2: menutup aliran sungai lah
1: aliran
0: itu tuh maulah yang banyak banget kerugiannya banyak ada kau jalan lagi ya Allah habis itu tuh apa aja yang tadi nang ibarat nang jaka sungai ditutupnya itu kan
1: pampan ya
0: pampan jadinya nah itu tuh mau mbak
1: jadi genangan jadi bila ada hujan pina labat sedikit aja
0: tergenangnya apalagi di timboknya pakai nolah di semennya pulang nah itu
1: dan bingung jadinya jangankan manusianya banyunya aja bingung nama cari kemana jarak kok harus mengalir gitu
0: nah ya itu
2: makanya apa namanya tergenang di situ aja banyak bakteri-bakteri yang tumbuh di situ berbagai macam jenis jentik-jentik nyamuk dan sebagainya lalu kadiharaku lalu jadi sumber penyakit salah
0: sumber penyakit DBD malaria ya Allah
1: dan lain sebagainya
0: makanya dari genangan air tadi paling kalau dari genangan nih genangan bila yang tertulis
2: itu lagu
1: itu kenangan itu kenangan kenangan terindah kenangan terindah Samson ya Allah Samson lagu Bari benar tuh lagu Bari benar untung tahu untung ingat
2: 3 menit lagi tuh penyanyian aja kan
1: jangan tapi dasar bujur memang kayak genangan dan lain sebagainya makanya di zaman bahari kehebatan budaya kita terutama budaya Banjar ada ngarannya budaya bulah rumah tuh pasti bubungan tinggi lah
2: rumah panggung
1: dan
0: rumah panggung tinggi,
1: rumah panggung nah kenapa jadi rumah panggung itu salah satunya supaya banyu tuh lakas diserap bumi jadinya kada ditimbuk nggak dalam artian kada diuruk nggak tanah itu tuh tetapi dibiarkannya terbuka dibiarkannya rawa dibiarkan jadi misalnya hujan dan lain sebagainya banyu tuh bisa lebih cepat masuk ke dalam tanah kayak itu jadi kada di semen kada diuruk di semen dan lain sebagainya terutama di wilayah di daerah tanah-tanah kayak kita nih di kita kan tanah rawa tanah gambut dan sebagainya misalnya kayak di Banjarmasin ini sendiri kan ya beberapa meter di bawah permukaan laut loh tanah kita nih memang secara alami memang akan tergenang karena memang di bawah permukaan laut tetapi untuk saat ini bilanya hendak bolah rumah panggung ternyata larang benar lah
2: larang benar. Pondasi sampai lantainya aja sudah kayak sebiji rumah
0: ibaratnya mancar ucok berapa juta sebenarnya habis itu suai menyuai ya kalau nah itu tuh karena pas akhirnya tahu hanya buat aja ke rumah
2: makanya apa namanya membengkak benar
1: apa namanya membengkak ya
2: pengeluaran
1: kalau yang pindah awak membengkak nah
2: itu iya jualan iya, satunya
0: apa mahambet benar lah
1: mahambet benar
2: berotot awak berotot
1: awak
2: menumpuk gelam
0: sarungan waran menumpuk terucuk
1: mahambet benar lah awak berotot benar ya kalau ini

0: Oh, apa pengeluaran begandal ya kalau awak begandal, sulah begandal.
1: Karena berpikir ya.
0: Berpikir kayak pacarannya ya kalau.
2: Laos-laos kau tetap kan berpikir lu berparkur ya no. Tumbang-tumbang.
0: Jadi kayak apa? Kayak apa tadi ya rumahnya?
2: Kejauhan gitu, kejauhan. Kejauhan.
1: Itu salah satu anu juga kayak pacarannya menghemat juga ya kalau supaya kata tapi banyak pengeluaran makanya menggawis orang.
2: Bisa saja. Iya. Itu penghematan kah dengan kehendak kah atau keterpaksaan?
1: Kayaknya lebih ke terakhir itu Pak.
2: Kita doakan ini mudah-mudahan lekas tuntung ya Allah, karena rumah itu tuh ibaratnya semudah-mudahan sampai jadi istilah tuh baiti jannati.
0: Itu rasa itu tulisan di kamar Arif. di lawang kamar Arif ada tulisan itu baiti jannati. Dan itu di anak bini Arif namanya. Kenapa aku lebih tahu Arif?
2: Nah. Jadi kita tahu.
0: Aduh, bahaya. Tapi jujur aja Bang Arif tadi jelas salah ini tadi juga kita mengurangi polusi bahkan polusi udara. Tadilah ano
2: ini kan nyebut politikus jer lah.
0: Politikus apa salah sambat.
2: Salah sambat politikus ya polusi.
0: Polusi. Nah, arti tadi itu artinya apa ini kan sudah ada dah ano apa juga transportasi umum ya kalau nah itu kan enggak kita pakai. Wah ini apalagi murah pulang.
2: Murah dan pakai tap-tapannya aja itu tuh mengurangi benar produksi pembuatan duit kertas. Bujur? Yang menebang pohon-pohon. Nah, itu.
0: Jadi dengan ada itu kan terbantu. Ya.
1: Nah, jadi pakai dompet digital kan.
0: Dompet digital. Tapi tetap juga kita bawa sanggup dompet apa?
2: Dompet fisik
0: tetap bersama juga.
2: Karena ya. Kenapa?
1: Karena ya, kalau pindah kita keluar kota atau apa ya kalau ada di pinggir-pinggir kan belum ada kris atau lain sebagainya.
0: Nah,
1: ya.
0: bujur, itu juga. Jadi bujur harus menggunakan dompet digital tapi harus menggunakan dompet fisik. Ya setidaknya kita belum kawa kayak di kota-kota besar artinya kan tapi lagi menggunakan cashless kan bahasanya apa?
2: Cashless.
0: Nah, jadi ya mengurangi barang dulu ya Allah.
2: Mengurangi barang. Nah, walaupun dompet-dompetnya kalau harus bisa-bisa wah ini jangan gara-gara larang ya. Karena bahar itu anu jar pakai dompet kulit harimau.
0: Kulit buaya. Ya,
2: kulit buaya, kulit ular itu tuh kan hewan-hewan yang dilindungi sebujurnya dan itu tuh harganya larang tapi merusak ekosistem guys kenapa?
1: Nah, itu.
0: Nah, hanya untuk keuntungan pribadi. Jadi,
2: lebih baik memakai kulit sehari
1: nih itu kan sebuah dompetan anak di kulit
2: iya anak di kulit banyak
1: jumput lima itu jumput nih sebuah dompetan lagi
0: dompetan
1: anak bisa salah parut ya kalau
2: nah itu dompet kulit ya lah kulit awak
0: tapi kan itu nang di andak juga
2: percuma aja bisa dompet buaya
1: apa orang istrinya tak rumah ya
0: tapi kita nih banyak lagi bahasan sebujurnya nih lah. Rami bahasan atau Rami benar bahasan hari ini apakah perasaan kita ke Rami ini?
2: Perasaan kita aja kalau lah.
1: Biasanya ada gini menelpon ya Allah. Hari mungkin. Ini mendapat membahas lingkungan hidup nih. Kadang menelpon apa perasaan kita aja nak kelamian ya.
0: Ini bisa juga kayak ini. Oh bujur jadi buahnya tadi. Ini bisa juga nih. Oh kada lagi dah aku perlu anu aja kalau anu aja nih. Anu buahnya sudah bujur aja dah. Bisa juga. Mengerado aja.
2: Tapi lebih baik inang opsi terakhir tadi Bang.
0: Jangan terlalu pede lah ya kalau
2: ya lain gini bang.
0: Oh iya, tapi sebelum kita menutup acara pada hari ini ya Allah. Karena waktu yang membatasinya, jadi kita pamit undur diri
1: melalui seni budaya
0: kita. Jadi walaupun zaman sudah revolusi industri 5.0 ya kalau kita tetap jangan sampai melupakan budaya kita. Karena mun kedekati kita yang muda, siapa lagi penerusnya?
1: Ya Allah. Bujur benar.
0: Nah itu, oke kita

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat Bayi Sukan dan Sanak Perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Perkara narkotika yang menjerat pasangan ibu dan anak Dewi Susilawati alias Dewi dan Muhammad Dimas Pangestu alias Dimas resmi berkekuatan hukum tetap. Hal ini setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan vonis sesuai tuntutan jaksa. Dalam sidang yang digelar Rabu 3 Juni 2026, Majelis Hakim yang diketuai Aris Dedi SH MH menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 7 tahun 6 bulan kepada kedua terdakwa. Majelis Hakim menyatakan Dewi dan Dimas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atas permufakatan jahat dalam peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Perbuatan keduanya dinilai memenuhi unsur pasal 114 ayat 2, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain hukuman penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah kepada masing-masing terdakwa. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Habar Perompat pukul 10 Bayi Sukan waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat bagi bubuhan pianang di mana aja berada ya. Baik itu di Banjarmasin dan sekitarnya ataupun di penjuru Kalimantan Selatan yang lainnya ya, pokoknya seberataan nang ada di Kalimantan Selatan ataupun bubuhan pianang berada di luar Kalimantan Selatan. Dengan Anissa di sini, setelah tadi subuh sampai jam 10, buhan pian semuanya ditemani Eli. Dan sekarang jam 10 hingga jam 3 sore nanti akan ditemani oleh Ulun, Anissa ya, di perompat di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz ya. Dan sekarang jam 10 hingga jam 11 kita akan membahas mengenai makanan khas ataupun kuliner ya, dan spesial ini Ulun hendak membahas mengenai beberapa makanan khas Kalimantan Tengah ya. Tentunya Kalimantan Tengah ini jadi salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia ya, dan daerah satu ini didominasi oleh suku Dayak, suku Jawa lawan suku Banjar. Jadi makanan khas Kalimantan Tengah tuh banyak dipengaruhi oleh mayoritas suku asli tersebut ya. Dan bagi para pecinta kuliner, tentunya makanan khas Kalimantan Tengah ini kawa menjadi surga wisata kuliner ya, karena ada banyak banar ya yang pastinya nyaman banar ya. Selain dipengaruhi oleh penduduk aslinya, makanan khas Kalimantan Tengah juga dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Dan makanya jangan heran, amun sebagian besar makanan khas daerah tersebut berupa sayuran dan juga ikan sungai. Nah, ada apa aja Nisa? Nanti kita akan mulai bahas setelah dua lagu Banjar berikut ini. Kita akan mendengarkan, ini adalah lagu Pengantin Banjar, kemudian dilanjutkan dengan lagu Karindangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM Suara Budaya Banjar masih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz. Dan kita akan mulai nih, kita akan mulai membahas mengenai makanan khas dari Kalimantan Tengah. Nah, yang pertama ini ada ngarannya kalumpe. Apa gerang kalumpe? Kalumpe ini adalah makanan khas yang terbuat dari daun singkong yang ditumbuk halus. Oh, ini mirip ini ya, bentuknya mirip daun ubi tumbuk dari Medan ya. Ini mirip ya, tapi belum tahu Ulun rasanya. Dan sayur daun singkong tumbuk ini khas Kalimantan Tengah yang diolah dengan berbagai rempah seperti bawang habang, kemudian bawang putih, lombok, lengkuas, sereh, kayu manis, dan juga biasanya disajikan lawan taburan teri, kemudian kacang yang biasanya menjadi pelengkap makanan khas satu ini. Wah, enak banget ini dimakan sama nasi panas terus pakai sambal, bah ya. Selanjutnya, sulur keladi katuk telur. Nah, sulur keladi katuk telur ini adalah tumisan yang terbuat dari batang pohon talas atau keladi sebagai bahan utamanya. Dan sesuai ngarannya, bahan lain dari hidangan ini adalah daun katuk dan juga telur. Cara mengolahnya itu kurang lebih sama aja ditumis seperti capcay. Dan bumbu-bumbu yang digunakan adalah bawang putih, bawang habang, lombok habang, kemudian terasi. Nah, tentunya ini juga cocok banar dimakan bersama nasi panas. Wah, ini semakin lapar kada sih. Kemudian selanjutnya, ikan jelawat bakar. Nah, ini kita sudah masuk ke menu ikan ya. Jadi, amun buhan pian berkunjung ke Kalimantan Tengah, jangan kada ingat nih gasan mencicipi ikan jelawat bakar. Makanan khas Kalimantan Tengah nang diolah dari ikan asli dari perairan Sungai Kalimantan. Jadi, ikan jelawat ini adalah salah satu ikan nang hidup dan berenang di sepanjang perairan Sungai Kalimantan. Dan panjangnya ikan ini bisa mencapai 25 cm. Ikan yang satu ini juga memiliki tekstur daging yang lembut hingga cocok diolah dengan cara dibakar. Dan sebelum dibakar tentunya dimarinasi dengan berbagai bumbu nih. Ada bawang putih, jahe, sereh, gasan menghilangkan bau amisnya. Tapi selain menghilangkan bau amis ya, bumbu-bumbu itu tuh juga membuat makanan khas Kalimantan Tengah ini cita rasanya tuh khas banar, khas rempah-rempah gurih. Waduh, nikmat banar. Dan ikan jelawat ini biasanya disajikan lawan kuah dari bumbu-bumbu yang sama digunakan untuk memanggangnya. Dan pastikan untuk menikmatinya bersama nasi hangat nih ya. Jadi ini makanan-makanan berat yang waduh, pokoknya ada protein, ada serat tadi ya, ada apanya lagi, karbo dari nasinya. Wah, lengkap pokoknya ya. Kita lanjut dengarkan lagi sebelum Ulun bahas lagi ya beberapa makanannya. Selanjutnya ada lagu Kalimantan Merana, dilanjutkan dengan Banua Seribu Sungai.

diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak, begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini, kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.

Terima kasih masih lawan ulun Anissa di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz. Dan untuk makanan khas Kalimantan Tengah berikutnya adalah Juhu Umbut Sawit. Nah, apa ini? Juhu Umbu Sawit. Nah, itu. Itu sesuai ngarannya, makanan yang satu ini diolah dari sawit bagian pelepahnya. Jadi olahan pelepah sawit muda nang baisi cita rasa yang kaya ya, tentunya menggunakan bumbu-bumbu sehingga rasanya itu perpaduan dari pedas, manis, asam dan juga sedikit pahit ya. Dan beberapa tempat makan di Kalimantan Tengah ini menyajikan menu yang satu ini dengan harga yang cukup murah dan senak perompat ya. Dan umumnya makanan khas nang satu ini menjadi menu wajib saat ada perayaan besar karena dihidangkan khusus untuk tamu undangan ya. Dan biasanya juhu umbu sawit ini disajikan bersama sambal pedas. Wah, enak ya. Kemudian selanjutnya ada terong mapuy. Terong mapuy ini mungkin unik juga ya, ini ulun baru mengetahui ya. Jadi terong mapuy ini adalah kuliner yang terasa manis ya, pedas dan juga asin. Jadi terong mapuy ini diolah dengan cara dibakar hingga terongnya itu matang, kemudian lembek dan baru itu dibaluri dengan bumbu-bumbu termasuk garam, cabai rawit, terasi, kemudian ada serehnya juga ya. Dan yang terakhir satu lagi ini adalah Hintalu Karuang. Nah, Hintalu Karuang ini mirip dengan biji salak ya kalau di daerah Jawa ya. Dan biasanya kuliner ini banyak muncul saat bulan puasa ya, seperti itu ya, karena emang enak banget untuk sebagai pembuka puasa seperti itu. Kalau dilihat bentuknya memang mirip banget biji salak ya. Ini unik banget pokoknya ya. Oke, itu dia beberapa kuliner ataupun makanan khas dari Kalimantan Tengah. Ada banyak banget ya tentunya, dengan cita rasa yang tadi kalau ulun perhatikannya, cita rasanya asin, manis, dan agak sedikit pedas dan sedikit asam juga ya. Wah, pokoknya nyaman banget. Jadi untuk yang mau berwisata ke Kalimantan Tengah, jangan lupa juga untuk menikmati wisata kulinernya. Nah, nanti jam 11 kita akan beralih segmen menjadi ruang UMKM. Tapi biasanya kita menghadirkan narasumber, tapi untuk hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, kita akan hadirkan musik dan info. Tetap di Promot Banjarmasin bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

0: sana, sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengarkan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati Tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan

mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Selamat siang, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Jemaah Haji Kabupaten Tabalong nang tergabung dalam kloter BDJ 03 dijadwalkan bulik ke tanah air saat hari Minggu 7 Juni 2026. Menjelang kepulangan jemaah, kantor Kementerian Haji Wan Umroh Tabalong terus memantau kondisi jemaah liwat petugas nang bertugas di Tanah Suci. Kepulangan jemaah Haji Tabalong menjadi momen nang ditunggu-tunggu oleh keluarga wan masyarakat. Jadwal nang sudah diterima, jemaah haji kloter BDJ 03 direncanakan tiba pada hari Minggu 7 Juni 2026. Menjelang kepulangan jemaah haji ini, kantor Kementerian Haji Wan Umroh Tabalong terus melakukan koordinasi lawan petugas kloter wan petugas haji daerah. Tujuannya gasan memantau kondisi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kepala kantor Kementerian Haji Wan Umroh Tabalong, Nabhan Fansuri menyampaikan, sampai wayahini, secara umum kondisi jemaah haji Tabalong dalam keadaan nang baik. Walaupun ada beberapa orang jemaah nang mengalami gangguan kesehatan ringan, seperti batuk, wan suara serak, tetapi kondisi itu masih kawa ditangani, wan kada mengganggu pelaksanaan ibadah. Sidin juga menambahkan, lawan penjemputan jemaah haji mengimbau keluarga jemaah supaya menunggu informasi resmi nang hendak disampaikan oleh panitia. Jadi proses penyambutan wan penjemputan jemaah kawa berjalan dengan tertib, aman, wan lancar. Demikian Habar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap!

0: Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

Siang dan sanak perempat, ya, kita sudah memasuki jam-jam siang, jam-jamnya lapar kita ya. Tapi karena lapar ya, kita akan hadirkan informasi lain tentang makanan. Karena tadi kan makanan sudah ya, kita akan menghadirkan informasi mengenai UMKM. Tapi di edisi hari ini spesial dari sisi sumber daya manusianya atau SDM, yang mana SDM ini penting benar sebagai langkah awal kesuksesan UMKM ya. Dan SDM ini kan perlu, sangat diperlukan dalam UMKM untuk menjalankan operasionalnya ya. Dan ini adalah salah satu kunci keberhasilan UMKM, ada pada pengelolaan SDM atau sumber daya manusianya yang efektif. SDM yang berkualitas akan menjadi fondasi kuat nih bagi kesuksesan UMKM. Nah, ada beberapa faktor, ada banyak banget faktor di mana SDM ini menunjang keberhasilan bagi UMKM ya, dan banyak diperlukan proses ya untuk kita merekrut SDM dan juga alasan menempatkan SDM ini sebagai bagian dari UMKM kita. Beberapa diantaranya ada, yang pertama ini ada pelaksanaan pemilihan dan juga rekrutmen yang tepat. Jadi memilih karyawan yang berkualitas dan juga sesuai dengan kebutuhan adalah langkah awal yang sangat penting dan senang perempat. UMKM ini perlu memastikan bahwa karyawan itu berisi keterampilan dan juga pengetahuan yang sesuai lawan pekerjaannya ya. Dan dengan merekrut karyawan yang tepat, UMKM ini kawal mengoptimalkan potensi produktivitas lawan kreativitas dalam pengembangan inovasinya. Nah, kemudian ada apa lagi faktor untuk kita memilih SDM ya, untuk merekrut orang-orang? Kita akan sampaikan setelah dua lagu yang berikut ini. Kita dengarkan ada lagu Mencari Si Jantung Hati, lagu Banjar ya, dan juga Kakanak Plastik, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

Masih lawan ulun Anissa di siang hari ini. Nang mana siang hari ini cukup cerah dan sanak perempat lah. Dan sudah mulai memasuki jam-jam maksi isoma ya, maksudnya ya istirahat, terus juga nanti sholat makan seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi nih membahas informasi mengenai pengelolaan SDM atau sumber daya manusia di UMKM. Jadi pian nang lagi berusaha atau mengolah UMKM, kada cukup berpikir masalah produk lawan penjualannya haja, karena salah satu hal nang kada kalah penting yaitu pengelolaan sumber daya manusia atau SDM-nya. Nah, terlebih lagi gasan buhan pian nang hendak ekspansi bisnis ya, kalau pasti membutuhkan karyawan hanyar. Ya, itu dia ya. Ataupun ada yang sudah berisi karyawan, nah ini perlu dioptimalkan lagi nih kesejahteraan dan juga kualitas karyawan yang dimiliki. Karena karyawan yang nyaman, wan terampil akan menjadi modal penting gasan kemajuan usaha kita. Nah, selanjutnya yaitu adalah tipsnya. Amun tadi yang pertama itu adalah pelaksanaan pemilihan lawan rekrutmen yang tepat. Selanjutnya ini memberi pelatihan wan pengembangan gasan karyawan-karyawan yang sudah ada seperti itu ya. Dengan adanya pelatihan, karyawan ini menjadi semakin paham nih lawan gawiannya, job desk-nya, kemudian makin terampil, wan makin siap menghadapi tantangan-tantangan usaha gitu ya. Karena terkadang tantangan itu kada cuma satu atau dua, tapi ternyata di lapangan tuh banyak banget tantangannya. Dan selain itu, pelatihan juga kawa menambah semangat wan loyalitas karyawan terhadap usaha kita ya, terhadap tempat gawiannya. Amun UMKM membuka kesempatan pengembangan karir, maka tim nang terbangun akan semakin kuat, semakin loyal, lawan semakin berpengalaman. Selain memberi pelatihan, ada juga nang kada kalah penting yaitu motivasi wan penghargaan. Nah, karyawan nang rajin, wan berprestasi ini hendaknya dihargai, jangan disepelekan seperti itu ya. Terkadang beberapa perusahaan, baik itu perusahaan kecil atau perusahaan besar ya, terkadang karyawannya bekerja dengan baik, dengan jujur, itu kada mendapatkan apa-apa selain gajinya. Tapi ketika karyawan itu membuat kesalahan kada sengaja, nah itu langsung dimintanya ganti rugi atau apa seperti itu ya. Jadi untuk meningkatkan motivasi itu sebaiknya ada reward atau penghargaan seperti itu. Kada harus selalu dalam bentuk uang, tapi kawa jua berupa fasilitas ya, wifi kah atau apakah, kemudian tentunya pujian ataupun insentif seperti itu. Karena dengan adanya penghargaan, karyawan merasa hasil gawiannya itu dihargai, sehingga semakin semangat dalam begawi. Wan umpat memberi gagasan-gagasan hanyar gasan kemajuan usaha. Kemudian nang kada kalah penting lainnya yaitu adalah komunikasi wan kepemimpinan nang efektif ya. Jangan hanya dari top to bottom atau dari atasan ke bawahan aja, tapi juga harus ada kesempatan bawahan untuk berkomunikasi kepada atasan. Jadi timbal baliknya ada seperti itu ya. Dan dalam lingkungan gawian, komunikasi nang baik antara pemilik usaha wan karyawan ini kawa menciptakan suasana nang nyaman wan harmonis. Karyawan pun kada sungkan memberi masukan ataupun menyampaikan masalah nang dihadapi. Sementara itu, seorang pemimpin nang baik harus kawa mengarahkan, kemudian memotivasi wan menjadi contoh gasan timnya supaya tujuan usaha kawa dicapai bersama-sama.

Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

Sempur itu adalah bahasa lisan yang turun-temurun dari orang tua dulu disampaikan, karena tidak berbentuk tulisan, karena itu harus diceritakan pada ada satu saat atau pada tempatnya. Sempur itu sendiri bisa terdiri dari dongeng seperti kisah belian atau cerita, umpamanya kayak cerita binatang atau cerita yang biasanya digunakan untuk pengantar tidur. Nan selaju, nan sebodai. Jadi sebodai situ aku mencoba atine ngeriak ne naine sio adalah kakando ya ku baktuak basulemang ngasok orok edeyo babulian kakan kuat agin ngisok ulun buruk ya ho ya ya. Nah sio saya berupa secara mentera saya memang agin muara bahwa sio nan sep nagisne atau sio bayi janji beloh atine wabayar sehingga menjadi utang. Koyo moko atine utang sebelah tahu sundok atine utang belah tahu gawis apabila beloh wabayar. Jadi sira yo cerita ante nain reaksion deh.

0: menceritakan suatu kejadian atau suatu ciptaan disampaikan melalui sempuri. Sempuri disampaikan secara turun-temurun dengan lisan. Menurut Pak Darius, Wakil Ketua Adat Dayak Kampung 10, dahulu khususnya sempuri yang ada unsur mantra untuk penyembuhan penyakit dibacakan oleh seorang balian.
1: Mantranya memang disampaikan melalui balian, itu merupakan bagian dari sempuri. Dan sempuri itu bisa diwujud nyatakan, umpamanya dia penyakitnya apa. Jadi lewat sempuri, lewat mantranya, biasanya ada media-media lain yang digunakan untuk penyembuhannya. Tapi dengan orang Belian Jaya, nah itu bisa segala penyakit itu bisa disembuhkannya karena dia tahu sumber penyakit itu sendiri.

0: tidak hanya mengasyikkan untuk didengar, tetapi juga syarat dengan pesan moral.
1: Sempuri itu bisa dilaksanakan 3 malam. Jadi malam pertama ceritanya sampai ada yang tertidur, dan disambung malam kedua lagi. Jadi malam kedua itu harus juga sama caranya. Sempuri itu menyampaikan pesan dan kesan kepada anak-anak supaya bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah orang banyak. Sebelum sempuri dilaksanakan makan bersama ketan yang dimasakkan tadi. Setelah makan bersama baru orang menyampaikan sempuri ini tadi kepada anak-anak yang memang mau mendengar dan mau atau ingin dia bagaimana cerita atau sempuri ini disampaikan kepada anak-anak.
0: Melihat kondisi dan nasib kesenian tradisional sempuri, kita tahu

0: harapan kami dari Dayak-Dayak ini supaya Sempuri ini bukan hanya turun temurun begitu saja, tetapi melalui pemerintah atau melalui lembaga apa saja atau dinas apa saja yang terkait, sehingga Sempuri ini bukan hanya lisan tapi nantinya ada yang berupa bentuk tulisan.
1: Sempuri ini bagian yang tidak terpisahkan baik dari sisi keyakinan, adat dan budaya mereka sehari-hari. Sudah selayaknya saat ini tidak hanya sekedar lisan, akan tetapi diabadikan dalam tulisan agar karya leluhur Dayak-Dayak ini tidak punah ditelan kemajuan zaman.
2: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sedang berobat menjelang akhir tahun ajaran baru, pedagang seragam di kota Banjarmasin mulai kebanjiran pesan dari berbagai daerah, dan salah satunya mengalami lonjakan permintaan adalah toko Diki Permana yang berada di Pasar Sudimampir Banjarmasin. Pegawai toko Ahmad mengatakan peningkatan permintaan seragam mulai terlihat dalam beberapa pekan terakhir, dan pesanan datang untuk berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga sekolah menengah atas atau SMA. Menurut Ahmad dan sanak, hingga saat ini, jumlah peningkatan penjualan telah mencapai sekitar 500 hingga 600 potong seragam. Permintaan tertinggi berasal dari seragam olahraga untuk siswa dan taman kanak-kanak. Ia menyebutkan, anak-anak, untuk kondisi tersebut menjadi rutinitas yang menjadi

yang terjadi menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Kemudian untuk harga, seragam TK berbahan standar dibanderol sekitar Rp60.000 sampai Rp70.000 per setnya. Harga tersebut meningkat sekitar Rp5.000 setiap jenjang pendidikan hingga mencapai kisaran Rp90.000. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Allah berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 207.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab.

Setiap muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

RRI dengan esensi buku Meratus, izinkan aku jatuh cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, izinkan aku jatuh cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

Dan anak perempuan tumpukan sampah yang kembali muncul di belakang kuburan muslimin kawasan Jalan Berkat Permai Pelayhari menjadi keluhan warga, di mana dan sanak mereka berharap pemerintah daerah menghadirkan solusi permanen gasan lokasi tersebut supaya kada terus berulang menjadi tempat pembuangan sampah liar dan sanakai. Nah, dan sanak keluhan itu disampaikan warga Kota Pelayhari. Salah satunya adalah Johari Alamsyah. Pada hari Kamis nang ini, di mana menurut Sidin, persoalannya muncul setelah bak sampah nang sebelumnya ada di kawasan tersebut dibongkar tanpa adanya lokasi pengganti nang mudah dijangkau masyarakat. Kondisi tersebut, dang sanak ujar Johari, membuat sebagian warga tetap membuang sampah di lokasi yang lawas tadi. Akibatnya, meski berkali-kali dibersihkan, sampah kembali menumpuk dalam waktu yang singkat. Dan menurut Sidin, pemerintah daerah perlu memikirkan solusi yang lebih praktis. Bahkan Sidin juga pernah mengusulkan agar lahan kosong yang ada di kawasan itu dimanfaatkan sebagai tempat penampungan sementara dengan penempatan kontainer sampah dan sanak. Dan menurut Sidin, pemerintah dapat menyewa atau meminjam lahan nang itu tadi, kemudian membangun alas semen sederhana dan menempatkan kontainer sampah agar masyarakat memiliki lokasi pembuangan yang resmi dan mudah diakses masyarakat. Demikian dan sana kabar perempat, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

2024, selamat datang ya untuk kloter 1 jemaah haji asal Kalimantan Selatan ya. Dan tadi saya melihat langsung di sana Promat bagaimana sumringahnya para warga atau keluarga dari jemaah haji yang datang. Dan tadi di mana? Di Bandara Samsudin Banjarmasin tuh di pintu kedatangan tuh benar-benar enggak kayak biasanya di sana Promat. Kalau biasanya tuh di pagi menjelang siang tuh masih lengang gitu ya, masih sepi banget. Tadi benar-benar super macet karena banyak banget keluarga yang datang menyambut ya untuk menjemput para jemaah haji yang sudah pulang dari tanah suci selesai melaksanakan ibadah hajinya di sana Promat. Dan dinominasi orang-orang yang mengenakan baju muslim, dan rasa haru pun juga jadi bercampur jadi satu dan sanak, dimana memang banyak yang mereka akhirnya melepas kerinduan dengan memeluk dan juga menangis begitu, menangis haru bahagia karena orang yang mereka cintai, orang mereka sayangi datang dengan keadaan yang selamat, sehat walafiat, dan insyaallah menjadi haji yang mabrur dan sanak Promat. Tapi tetap berhati-hati bagi Anda yang mungkin berada di area sepanjang jalan di landasan pacu Bandara Samsudin Banjarmasin bersama keluarga menanti kedatangan para keluarganya. Mudah-mudahan tetap selamat, jaga anak-anak, jangan sampai lari-larian di pinggir jalan raya dan sanak Promat.

0: 104 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Nah, kembali hadir nih Suara Ulun nih. Jadi siang hari ini bersama Ulun, Anissa dan juga Awan nih ya. Dan untuk informasi berikutnya dan snack perempat ya, ini mengenai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nang tadi menjadi tema nang sangat menarik dalam acara Madihin Bahabar ya di RRI Perempat Banjarmasin pada edisi Kamis 4 Juni 2026. Dipandu oleh tadi Madihin Milenial ada Syahril Arif, kemudian Fadil dengan pantun ya, dan juga seni Madihin khas Buhan Sidin. Fadil sendiri mengungkapkan, amun peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini adalah momentum penting, gagasan memperkuat komitmen lawan aksi nyata dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan. Kada cuma tentang kehilangan keanekaragaman hayati, one polusi, tapi juga perubahan iklim ya. Sementara itu juga penerapan konsep 3R yaitu reduce, reuse, one recycle ini harus terus digalakkan di tengah masyarakat. Demikian juga penggunaan kantong kain sebagai pengganti plastik sekali pakai itu adalah salah satu langkah sederhana nang kawa kita lakukan untuk mengurangi timbunan sampah. Apalagi Kota Banjarmasin ini kan jadi salah satu daerah yang lebih dulu menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ya. Jadi Buhan Sidin ini menilai pentingnya kesadaran dalam menjaga lingkungan. Hal ini dapat ditumbuhkan melalui kebiasaan dan juga edukasi yang berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan keberadaan bank sampah juga ini menjadi salah satu cara efektif ya, karena masyarakat itu kan kada cuma menjaga kebersihan tapi juga mendapatkan manfaat ekonomi melalui sistem poin ataupun juga tabungan ya. Mudah-mudahan dengan diperingatinya Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bisa memotivasi kita ya untuk menyerukan selalu aksi nyata ya. Oke, kita Anissa dan juga Awan masih akan bersama sampai jam 3 sore nanti, dan nanti jam 2 kita akan bergabung bersama Suara Budaya Nusantara. Jadi tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan. Namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu,

melakukan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Kami sampaikan kabar Pro4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan sana Pro4 kami sampaikan perakiran cuaca. Simak data perakiran cuaca pada 13 kabupaten kota di kabupaten di Kalimantan Selatan berdasarkan sumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada hari Jumat 5 Juni 2026, perakiran cuaca ini pun dapat digunakan sebagai acuan dan sanak gesan beraktivitas atau bekerja pada Jumat besok. Diperkirakan terjadi hujan menyeluruh pada 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, namun dengan intensitas berbeda mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir dan sanak. Khusus wilayah perkotaan Banjarmasin, Banjarbaru, besok diprediksi akan dilanda hujan ringan. Sementara wilayah pesisir pantai seperti Kota Baru diprediksi akan terjadi hujan berpetir pada besok hari. Lantas bagaimana dengan wilayah bagian daratan tinggi dan pegunungan seperti Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah? Dan Nusantara Pro4, kami sampaikan untuk Anda di mana hujan ringan terjadi untuk wilayah tanah laut, tanah Kota Baru, hujan petir dilanjutkan dan sanak dengan Banjar hujan ringan, Baritokuala hujan petir, Tapin hujan ringan, Hulu Sungai Selatan hujan ringan. Dilanjutkan dengan Hulu Sungai Tengah hujan ringan, Hulu Sungai Utara hujan petir, Tabalong hujan petir. Masih ada Tanah Bumbu hujan ringan, kemudian Balangan hujan ringan, Kota Banjarmasin hujan ringan, Kota Banjarbaru hujan sedang. Dan demikian dan sanak perakiran cuaca untuk bisa jadi acuan Anda untuk beraktivitas di luar rumah agar berjalan dengan lancar. Demikian kabar Pro4, terima kasih dan salam budaya. Sebentar lagi kami akan bergabung bersama Pro4 Jakarta mengikuti Ragam Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joyti ya, di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perempat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perempat Surabaya. Sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio virtual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio terang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu.
1: Oh, ya. Enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Agus ya?
2: Enggak, namanya okay. Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perempat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perempat Surabaya berapa nih Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perempat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 96.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perempat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya. Kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya di Perempat Surabaya, bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto, SSN MSN, selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap, oke. Sugeng, siang, Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku suwene banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perempat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih, Pak, nggih.
3: Betul.
2: Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya coaching ini apa toh rupanya
3: pun? Nggak, kalau itu cuma sebutan aja sih, dari teman-teman sih, Mbak. Jadi kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi itu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur, tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman, kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
3: Bukan.
2: Kan seharusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Nggih, ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa, sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu. Ya, nah kota perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa, seniman bisa sebagai satu ya investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya gitu loh.
2: Nah, kurang.
3: Iya.
2: Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
3: Betul,
2: inklusif, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih ya gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu Interaktif. Satu komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Jadi enggak itu aja sih. Kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha, mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya. Yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu, Pak. Ada yang pop art dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, di manajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas kreatif. Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu. Itu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih, Cak Agus, bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang daerah Perancis ya kan? Itu apa namanya, pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan? Tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada yang seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu
3: ya? Kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa istilahnya, nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa ya kan, musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta, tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup ya, ada kafe kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif itu. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu. Itu kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih. Seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung tua. Nah gedung tua itu disulap sama pemerintah ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada kafe, ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, apa industri kreatif gitu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas.
3: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya? Umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa bisa mencipta di situ. Workshop gitu. Jadi apa kota perlu itu menurut saya supaya dia tidak hanya apa istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya juga banyak gitu ya. Yeah. Mungkin masuk
2: bahkan
3: mall
2: udah apa. Mulai ada yang sepi lagi.
3: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Butuh menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya.
2: Nah, itu gitu. Tadi itu ibaratnya kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Yeah. Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
3: Betul.
2: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya.
3: Korea.
2: Korea. Itu alangkah indahnya gitu, kota ini semakin indah tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada sense of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki loh, aku duwe iki loh, aku pengen iso berkesenian iki nang kene loh gitu.
3: Yeah.
2: Kira-kira bisa gak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
3: Nah kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Yeah. Nah itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, lokal wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu lah, kebudayaan. Nah itu dari pemerintah, jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko buat itu, tapi atasnya itu dibuat anu, buat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya, tapi dia juga internasional gitu. Di mulai itu tengah kota itu. Nah mulai ya, tulisannya mulai itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu. Gitu.
2: Nah itu loh, jadi nggak cuma skala nasional tapi skala secara internasional
3: ya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki, Cak Agus?
3: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
2: Betul. Ya. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
3: betul,
2: ganti peraturan ya. Lagi.
3: padahal, akhirnya gak berkelanjutan. Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
2: Oh.
3: Ada museum seni rupa gitu. Hmm. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Hmm. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Okay. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh, ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa? Distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
2: Oke, okay. Nah itu dari oke, okay. Kak Jo mau ngomong nih, monggo Kak Jo, silakan.
1: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya.
2: Oh iya bener.
1: Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, apa namanya ada, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu, kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Betul. Jadi kan senimanya hidup ya kak eh.
2: Iya benar-benar hidup banget dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
1: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang nggak kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Oh, jadi kita udah bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini drama
2: satu
1: musikal,
2: keluarga
1: satu keluarga
2: ya.
1: Gitu, jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa seperti itu.
2: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
1: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu. Karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
2: Wah keren. Iya aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh apa namanya, dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh. Iya benar-benar.
1: Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya. Kayaknya jadi gak cuman berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja, segala macam, biar merata gitu. Juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap enggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
2: Betul banget.
1: Karena kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Biar mungkin Pak Agus kalau nggak puasa bisa istirahat minum dulu.
2: Iya benar.
1: Karena juga gitu ya.
2: Poso moteh jadi.
1: Oh iya.
2: Iya kan Senin Kamis.
1: gitu kan. Iya, siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 tetap di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Nusantara, pemirsa Renet 4. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perompat Jakarta, dan juga ada Kak Ane dari Perompat Surabaya. Kak Ane,
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Kak Jo dan Kak Agus.
1: Ada Pak Agus juga, siap. Dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa Renet dan juga dengan Perompat ya. Mau dari teleponnya Perompat Surabaya boleh, Perompat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perompat Jakarta, nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon, Kak Ane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada. Nah.
2: Ini Cek Guria sudah
3: Assalamualaikum. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Aduh senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Ah, terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi nih presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya, itulah namanya terjadi ya. Itu perubahan.
3: Iya itu. Berarti
1: dadakan.
3: Berarti ini aku manggilnya saya Bang Jojo di Jakarta, enggak Pak Nova berubah.
2: Iya loh.
3: Emang begitu, kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya.
3: Iya, itu lagi kan. Kemarin Papa Jojo di sana diganti Papa, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran. Tapi nggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak Pur? Apa bahasa apa?
2: Ana.
3: Oh, Mbak Ana sing ayu ya. Oh, nah itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
2: Iya.
3: Salam kenal. Ya dong harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya.
2: Iya.
3: Aku belajar loh itu Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak Agus, ya, Bapak isinya Bapak Kucing Sukamto SL, Bapak dosen kita nih ya.
2: Iya.
3: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, iya. Makanya dipanggilnya ya. Jadi orang gitu, kamu kayak orang enggak guru enggak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya. Kan Cikgu yang salam kenal ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Atau manggilnya apa? Mesti Bana kalau ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
2: Cak Agus di sini.
1: Cak Agus.
3: Oh iya kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota. Bang Jojo maaf ya saya.
1: Iya, Cikgu dipercepat Cikgu.
3: Nah, seni rupa nih saya mau tanya ini kan bagi STKW di Surabaya ya Bapak Cak Agus ya, bagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih kalau kita kan lagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih di Perompat. Nah, apakah dengan apa nih kalau ada gini apa namanya Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sedang apalagi anak-anak muda apa nih anak di Gen Z ini ya? Nah, apakah masih ada gitu sampai saat ini terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di, pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota ini apa di Surabaya sejauh mana mohon tanggapannya itu aja Cak Agus Mbak Ana Bang Jojo kan
1: iya siap.
3: Terima kasih banyak
1: sami-sami
3: sekarang di Jakarta kan siang sepanjang timur selamat menjelang sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di Kota Surabaya ini Cak Agus? Yang ya, berkaitan dengan seni
4: gitu. Banyak sebenarnya di Kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
2: Toys
4: itu kayak boneka kecil.
2: Oh, okay.
4: Boneka kecil-kecil itu. Mm-hmm. Jadi yang diproduksi secara indie. Okay. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Mm-hmm. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Mm-hmm. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau nggak di mall, di kafe dan lainnya. Mm-hmm. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada. Mungkin representatif ya, pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu, secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, nggak itu aja, di sini komunitas banyak mbak. Okay. Jadi hanya Gen Z milenial ini juga banyak, pameran anak-anak juga banyak. Uh-huh. Ya. Jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi nggak hanya ruwaminya Jawa berwar, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak. Gitu,
2: motornya gitu. Ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
4: Betul.
2: Ya. Yuk, ketepaan Gen Z-nya. Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayak nyasar arek-arek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang Gen Millennial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
4: Lah ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan kan ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Okay. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
2: Siap.
4: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
4: Nah, biasanya di Surabaya itu ada. Dari teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada. Nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno.
2: Oh.
4: Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu. Nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
2: ada.
4: Oh.
2: Gitu. Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya? Orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang nian lah ya ibaratnya, nggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Sekarang apakah juga ada penanya?
1: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian tunjukkan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya. Terima kasih.

0: ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Hmm. Itu. Jadi muatan lokal ya kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada. Rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal. Hmm. Gitu. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Hmm. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Gitu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya. Oh ya.
1: Apakah juga masuk kalender eventnya Surabaya?
0: Nah, kalau di eventnya dulu waktu eranya Bu Risma itu ada. Mm-hmm. Hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Mm-hmm. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Mm-hmm. Ya, yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Mm-hmm. Ya, itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program. Tapi program event itu dulu ada festival seni Surabaya. Ya, itu juga ada. Nah, tapi sekarang kelihatannya enggak ada. Jadi menurut saya itu tadi aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin nanti idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkembangan dan berdampak. Okay. Gitu.
1: Ya. Berkepanjangan, berdampak ya. Bagi masyarakat. Betul. Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
0: Ya.
1: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Mm-mm. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa Renet bisa juga nih cerita sekalian ya. Mm-hmm. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Abang Po, pemirsa Renet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Mm-hmm. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih, Kak Ana dan juga Cak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira ya, yang
1: seperti
2: biasa.
1: Seperti yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus, tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno.
0: Oh, ini pameran kalau ini.
1: Pameran. Ya, oh, pameran melukis Bung Karno itu pameran ya.
0: Iya.
1: Oke, terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
0: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan kayak gitu dari teman-teman gitu.
1: Iya. Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Yeah. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
2: Oh, deket ya.
1: Jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya. Yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya, Cak Agus ya?
0: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
1: Lah, belajar melukis.
0: Setiap minggu tuh kalau nggak salah.
1: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Mm-hmm. Cuma memang kurang maksimalnya tuh, sudut kota kita itu semuanya harus rata, gak cuma ngelompok di Balai Pemuda gitu. Begitu
2: ya. Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya. Senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya ke Ana ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus. Mau nanya.
1: Selamat siang.
2: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi. Oke.

0: bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya. Di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, terus jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen apanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu, silakan.
1: Gimana Cak Agus nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda? Uri
2: Oh iya, ya kan? Jujur li.
1: Aku sebagai generasi, ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri, aku juga masih buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang tuh bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
0: aja ngelihat di delok gitu kan. Itu ya, dia tuh.
1: Gimana ini?
3: Ya, kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyaksikan siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat. Nah, biasanya kalau saya pameran saya campur-campur. Jadi pameran, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berreplikasi. Ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya, kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini, tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, ya mesti kita harus punya program yang menarik, yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call, itu ada pameran umpamanya dengan open call. Pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
1: Kategori.
3: Nah itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lainnya. Nah ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event ya, itu tidak menarik.
1: Betul.
3: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah, itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
1: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming, eh melok yuk, ono duitnya loh. Aku langsung
0: budal, gas. Langsung gas nging ya.
1: Ya gas nging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward semacam itu?
3: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu Mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
1: langsung kincang.
3: Iya seperti itu. Juga yang menang akan kita bawa residensi umpama ke anak gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi itu tempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Mm-hmm. Nah, tinggal generasi mudanya bagaimana kembali lagi gitu. Iya. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
1: Oh ya, kudu dijebak dulu Kak Jo.
0: Iya, benar.
1: Termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
0: Betul.
1: Ikut gratis loh, itu nggak bayar gitu.
0: Bisa kan? Juga tuh kayak gitu ya.
1: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta suka, tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba
0: begini. Benar sih. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini. Monggo, silakan.
3: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa, menurut saya itu tadi. Jadi akan kehilangan jiwanya. Hmm. Itu.
1: Itu ya. Ya.
0: Okay.
1: Singkat padat dan jelas.
0: Padat jelas banget. Iya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Hmm. dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama. Untuk materi di hari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa RNet dan pendengar Pro 4, kita bakal berganti juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet, tapi kalau untuk Pro 4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
0: Kelompok PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek tengah membangun

sore Kabar Prompat bersama Ulun Rinda. Ya, dan sana suasana penuh haru dan rasa syukur menyelimuti ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Kamis pagi 4 Juni 2026. Saat itu rombongan jemaah haji reguler kelompok terbang kloter 1 asal Kota Banjarmasin tiba kembali di tanah air setelah menunaikan ibadah di tanah suci. Kedatangan para tamu Allah itu disambut langsung oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin, didampingi oleh Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Listriani. Di hadapan ratusan jemaah, lawan juga keluarga yang menanti dengan penuh kerinduan, Yamin menyampaikan rasa syukur atas kedatangan seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan selamat. Menurutnya, ibadah haji kada hanya perjalanan fisik menuju Baitullah, melainkan perjalanan spiritual nang syarat makna. Berbagai nilai luhur, nagai keikhlasan, kesabaran, ketaatan, sampai dengan penguatan ukhuwah menjadi pelajaran berharga nang harus dijaga setelah kembali ke kehidupan sehari-hari. Yamin menegaskan predikat haji kada hanya tercermin dari keberhasilan menjalankan rukun dan wajib haji, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sidi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, mulai dari jajaran Kementerian Agama, petugas penyelenggara ibadah haji, PPIH, hingga tenaga kesehatan yang mendampingi para jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Menurutnya, keberhasilan operasional haji kada lepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh petugas yang memastikan para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Menutup sambutannya, Yamin kembali menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi seluruh jemaah nang hanyar datang dari tanah suci. Demikian Kabar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, goyang yuk. Kita ketemu lagi di kesempatan hari ini di Ayo Goyang, rangkaian lagu-lagu dangdut yang bisa direquest melalui telepon, WhatsApp, atau juga di TikToknya Pro 4 ya. Oke, boleh yang ingin bergabung, tapi saya coba sebutin dulu lagu-lagu yang bisa direquest sore hari ini. Ada Mati Rasa dari Selvi Lida, lagu Buat Kawan, Roma Irama, Goyang Kultik, Jirayut, Cinta Tujuh Lapis Langit, Masya Allah ya. Dari Caca Handika, terus Nemu, Gilga Sahid, dan Hitam Manis dari Imam S. Arifin, Kau Bagi Cintamu, Is Dahlia, Aku Kangen Kamu dari Fitri Karlina, Sejak Mengenal Dirimu, Irsa D.A., Marahmu Deritaku dari Mansur S., serta Selimut Biru dari Aura Bilqis, Radio Dangdut, Eri Susan, Aku Akhirnya Untuk Siapa. Dan selanjutnya ada Aku Dilahirkan Untuk Siapa, Sekali Seumur Hidup dari Adela, Ikan Dalam Kolam, Putri, Orang Biasa dari Gasentra, Menunggu dari Roma Irama, Gejolak Asmara King Nasar, ada Rembulan Malam, Emily Yang, Cinta Kasihku dari Tasya Rosmala. Itu lagu-lagu yang bisa direquest di kesempatan sore hari ini. Yang ingin bergabung silakan, saya coba terima telepon dulu. Halo, Ayo Goyang. Nah, keputus, bisa dicoba lagi ya. Boleh melalui WhatsApp juga di 0895-3405-09539 dan di telepon kita 0511-3252-602 ya. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Yani
0: Alabio. Yani Alabio, apa kabar ya?
1: Kabarnya baik aja.
0: Ya, alhamdulillah. Lagu yang mana ya?
1: Mati Rasa.
0: Mati Rasa, Masya Allah. Ya nih, ala biogasan siapa lagunya?
1: Lagunya Gasan Amah, Mamadan, Abah Kalbi, Emang Wandi, buat barataan aja nah.
0: Barataan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada siapa lagi? Kita coba menyapa. Halo, Ayo Goyang.
2: Assalamualaikum Mbak Rinda.
0: Waalaikumsalam Mbak Yanti. Baik aja kah kabar pian?
2: Alhamdulillah sehat. Bangun guring Mbak Rinda.
0: Ya kau lu tadi bangun guringin langsung tulak begawi jana.
2: Ya, dikira mengantuk Mbak Rinda lah padahal bangun guring.
0: Nyamannya lah. Lagu apa pian nih?
2: Lagunya apa nih? Tadi udah ada jelas.
0: Hanyar aja disambatakan tadi semua.
2: Iya, ada ingat. Tadi dikit sih main.
0: Iya, Goyang Gultik, Jirayut, Cinta Tujuh Lapis Langit. Ada siapa lah? Ada Caca Handika, Mati Rasa, Selvi Lida, Cinta Nemu dari Gilga Sahid, Hitam Manis, Imam S. Arifin.
2: Nah itu cikin lah, hitam manis hari ini kan hitam lagi pun gue panas.
0: Lutung. Masih anum jadinya hitam manis, bunga selah. Pas sudah tuha manisnya hilang tinggal hitamnya jar.
2: Apa hari ini cikin menyala hari
0: ini. Gak ada apa-apa, dinikmati aja.
2: Iya.
0: Biasa siapa nih lagunya?
2: Ya, cikin tadi siapa tadi? Yami, itu deh. Emma Junahan.
0: Iya.
2: Abah Kalti, siapa tuh lagi Mang Wandi, Abang Wandi rancak dan mana? Ada kau masuk belum?
0: Iya.
2: Iya, keberatan aja udah sehat aja. Nikmatnya cari bernyala nih.
0: Gak ada apa-apa ya lo. Oke.
2: Okay. Aja terima kasih Mbak Rinda.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi kita terima ya. Halo, Ayo Goyang.
3: Halo,
0: Ayo Goyang.
3: Ya, Goyang yuk.
0: Goyang yuk, siapa nih?
3: Ari di Samarinda.
0: Ari Samarinda, waduh jauhnya. Gimana kabarnya Samarinda?
3: Ya, panas.
0: Panas, sama Banjarmasin juga panas. Tapi kayaknya udah mau mendung nih ya. Oke, lagunya yang mana Bang Ari Samarinda?
3: Ya, itu lagunya Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting, ada gak sih tadi Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting kayaknya nggak ada. Ayu Ting Ting apa yang di apa judulnya yang di request?
3: Sambal atau?
0: Sambal dulu insya Allah ya, nanti coba dicarikan ya.
3: Ya.
0: Oke, buat siapa?
3: Semuanya buat semuanya aja.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Bung Ari Samarinda.
3: Ya.
0: teman-teman yang masuk di TikToknya Perempat juga sudah lumayan banyak. Tapi nanti kita sebut satu-satu ya. Sabar dulu. Kita coba nikmati lagunya dari Selfie Lida, Mati Rasa, dan nanti dilanjut dengan Hitam Manis dari Imam S. Arifin.

Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan maambil berkat. Di antaranya, maambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Maambil berkat dengan ziarah kubur, maambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang

atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

0: Kayak suara gue yang kecil. Ya ayo goyang, goyang yuk. Silakan yang ingin bergabung kembali boleh melalui telepon, WhatsApp dan juga di TikToknya Pro4 ya. Oke, sebelum kita terima telepon dan WhatsApp yang lain, kita coba untuk lihat di TikTok Pro4 ya. Ada siapa aja? Ke atas dulu ya. Oke, baiklah, kita mau menyapa-nyapa dulu ya. Ada Abah Kolbi. Halo Abah Kolbi, biasanya telepon ya Abah Kolbi tumben ada di TikTok ya. Upin Ipin 8995, ada VRD, makasih sudah bergabung. Indil Boy, Asia, Prevana, ada Fitri Sartini. Halo. Ada Mentali Boy, ada Yusuf, ada Lekman, user 62138690188486. Terima kasih sudah bergabung. Ada Fir, ada orang kedua, orang kesatu dan ketiganya mana? Ada Arulcan 60, ada Ututu, ada Imam Rohani, Ikin 19, Rasudin AJ, Kuku Haryanto 73, Erma 59, ada Galaxy Boy, ada siapa tuh? Erma 59, Goyang Yuk, Mama Alpi, lagu Marahmu Deritaku Mansur buat Mbak Rinda, terima kasih, semangat. Oke, insya Allah nanti ya kalau ada ya. Terus ada Bang Bim Bim, ada Tony, ada Widra Ahmad yang sudah bergabung, Sophia Raudi, Raudina Lestari, Sri Rahayu 1009, Bang Pi, Hamba Allah, MC Dik KTB, KTB itu apa, Kota Baru ya, 99, Ceko Aliansa, MC Dik KTB, Jupe, ada Ramai Napas, Harapan kali ya. Faisal Dwi Putra Kanda, Heruman, ada Ibrahim, ada Ami Opoy, ada Abah Kolbi, ada Sunarsih, ada Tania. Udah stop dulu deh. Yang lain nanti kita sebutin lagi ya. Kita coba terima telepon dulu. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Saya Pak Lawan.
0: Mawardi kah?
1: Di Marabahan.
0: Mawardi Marabahan, kayak apa cuaca Marabahan?
1: Alhamdulillah cuacanya
0: Pon?
1: Masih diejak di sari
0: pegang ya. Nah, siapa nama pandir nih?
1: Emang ganteng ya lo.
0: Itu siapa lagi nih? Saya komennya banyak nih bang suaranya.
1: Ada aja di IG setelah mendengarkan siaran aja.
0: Siapa tuh?
1: Ada aja, lagunya kau lah deng.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Anak Mandang Arakan Tanah. Lagu darinya ini ding, kawala diputarkan lagu ada sedikit remake-nya kawala.
0: Iya siapa? Lagu siapa?
1: Lagu darinya Ajijah Momeri yang judul lagunya Rindu Semakin Dalam ya.
0: Rindu Semakin Dalam, sedalam apa?
1: Sedalam cinta kita. Cinta. Kan ya kan macam-macam
0: lagi ya kan. Kita cari akan lah, kemudian adalah lagunya lah gasan siapa?
1: Ini Semakin Dalam dari Ajijah mau mirip dengan.
0: Ya insyaallah. Karena dicari.
1: Salam-salamnya lah. Salam-salamnya gasan dang salah kita Bang Johan di Pangapun. Abang Rizky Juna, Abang Samsul di Kandangan aja. Abang Ali Handel Bakti aja nah, Mona Martapura aja nah. Gesan Mama Alpi, Abah Alpinya Jonah. Gesan Sari Handel Bang, iya lah. Gesannya Amang Edo eh. Iya. Yeah. Satu ampar sama Aminya ya kalau. Gesan seberatan aja.
0: Iya. Iya, baik.
1: Boleh ada nama nyambung lah?
0: Boleh, siapa yang nama nyambung?
1: Di dalam.
0: Mana suaranya? Nah, kededa suaranya. Berarti kan aku disambung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
2: Dari Rizky di Kandangan.
0: Rizky Kandangan, apa kabar Rizky?
2: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Ya, buat saya salam siapa lagunya empat orang aja ya.
0: Iya, nggih.
2: Saya salamnya buat Bang Jo, buat Pak Ali, buat Lukman, Nobinya Yuhan, ya buat ano juga tuh Yani, Onenaki, jangan Mangoko, yang lebih ya buat sembuh itu sa.
0: Halo, nah hilang suaranya. Nah, ayo halah. Terima kasih Gasan Rizky yang ada di kandangan yang sudah bergabung hari ini. Boleh melalui WhatsApp juga. WhatsApp pinanya belum ada yang masuk nih. Boleh silakan di 0895-3405-09539 yang ingin bergabung sore hari ini di Ayo Goyang. Silakanlah, kita tunggu Gasan yang lain-lain juga di sore hari ini. Dan sebentar sudah 32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 15.46 kena kita jeda lah, masih kurang lebih 12 menit lagi lah. Iya, ada lagi kah yang akan bergabung? Mungkin ada ulun menyapa kembali yang ada di TikToknya Pro 4. Tolong digeser Bang Sang-Sang. Kita tadi sampai di mana ya? Dari... aduh, dari mana ya tadi? Dari tadi ya? Kayaknya itu belum deh. Abah Kalbi ya, Ramadhani, Virus Zilka kah? Siapa kah? Aduh, keringat tuh sampai di mana tadi membacanya lah. Terlewat-lewat lah. Nah, oke, okay. Ramai Napas Harahma tadi lah sudah bergabung. Terima kasih Faisal Dwi Putra. Dwi Putra Kanda sudah bergabung. Heruman Ibrahim, Ami Opoy, Abah Kalbi, Sunarsi, Tania Zaridi, PT Vivi, Asia, OO Haja, Tiki Toko lah yang sudah bergabung, makasih. Ada Ahmad Subhan, Irfan 05Y, ada Ramadhani, ada Firuzika, ada Muhammad Saleh, ada Adit, Adit 440, Dwiti 5432, ada Abah Kalbi lagi, ada Hilmi Fahmiyah, Usman Ahmad 1420, Eyang Sugenep sudah bergabung, makasih. Eyang apa Eyang sih? Ada Jania Pi Haung, ada Soleh, makasih Soleh sudah bergabung. Hadi Kotak Tagentar, ada Heruman. Selamat siang, Pangandaran hadir. Alhamdulillah, teman-teman yang ada di Pangandaran semuanya ya. Lepas Bebas, makasih sudah bergabung. Ervina AKC, ada Dimas Agung Anggara ya. Terus ada Weri, ada Oki, ada Emi Sodong, Sandal Jepit Tilang. Antik-antik namanya ya. Samut Gatal, waduh, Samut Habang mana, Samut Ganal ya. Ada Kakang, ada Rita, ada Hermansa 01, Bacin, Iji, Alji, Ajib ya, Ajib Diarta, ada Ical Seloka, Datu, Lukman Dahwi, Mama Dira Faiz Fazia, susah kali namanya. Terus ada Abang Iong, ada siapa lagi nih, Bacin Ayo Goyang request lagu Badai Fitnah Roma Irama Gasan Bubuhan Kusen Haji Ahmad. Insya Allah kena dicari akan lah. Baiklah, kita putar lagunya aja dulu lah. Temanggah sedikit loh. Kita putar aja dulu lagunya.

Iya, ayo goyang, goyang yuk. Ya, dan 1:04 kita mesti jeda dulu ya sebentar ya, karena akan berkumandang azan asar. Tiba waktu sholat asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Setelah ini nanti kita akan lanjut lagi dan kita akan putar setelah azan nanti lagu-lagu yang direquest sama teman-teman tadi ya. Baiklah, saya berharap dan 1:04 tidak kemana-mana, tetap di Ayo Goyang.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Mu.

merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Kabar Pro4, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Selamat sore, kabar perempat bersama Ulur Rida. Dasanak Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Kalsel bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 284 kasus peredaran gelap narkotika selama pelaksanaan operasi Antik Intan 2026 yang berlangsung pada tanggal 12 sampai 25 Mei 2026. Dari ratusan kasus yang diungkap itu, polisi mengamankan sebanyak 362 tersangka, terdiri dari 340 laki-laki dan 22 perempuan. Selain yang itu, petugas juga menyita berbagai barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang. Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Eko Irianto menyampaikan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 12.534,80 gram sabu atau sekitar 12,5 kg, 183 butir ekstasi, 133 butir karnopen, 368 butir psikotropika, serta 6.344 butir obat daftar G. Disampaikan juga bahwa Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Bachtiar Joko Mujiono menjelaskan salah satu pengungkapan terbesar terjadi di kawasan Jalan Barito Hilir Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berawal dari informasi masyarakat. Petugas melaksanakan penyelidikan dan pengembangan sampai berhasil mengamankan dua tersangka berinisial DD dan HY yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba lintas provinsi. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 9.548,55 gram sabu atau sekitar 9,5 kilogram. Berdasarkan hasil penyelidikan, barang haram tersebut diduga berasal dari jaringan peredaran narkotika jalur Jakarta-Bandung-Surabaya-Banjarmasin dan terafiliasi dengan jaringan internasional Freddy Pratama. Demikian kabar perempat Ulur Rida, salam budaya.

teman-teman yang ingin bergabung boleh silakan di 0511325262 atau juga di 0895340509539 dan melalui TikTok di acara kita Ayo Goyang boleh ya. Kita coba menyapa kembali. Sudah ada lagunya? Oke, okay. Lagunya Marahmu Deritaku dari Mansur. Terus gak ada apa nih? Badai Fitnah juga dari Roma Irama ya. Tadi siapa yang request ya lewat TikTok? Nanti kita insya Allah putarkan lagunya ya. Mohon bersabar. Ya oke, okay. Langsung kita putar aja lagunya dari Mansur S Marahmu Deritaku.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Ayo goyang, goyang yuk. Silakan bagi teman-teman yang lain yang, yang ikut bergabung, masya Allah, jadi belibet. Ingin ikut bergabung, ayo boleh silakan di 0511 32 52602, terus melalui WhatsApp di 0895340959 ya. Atau juga di TikTok Perempat. Sore hari ini ada lagu-lagu yang bisa dipilih. Lagu buat kawan dari Roma Irama, Goyang Gultik, Jirayut, Cinta Tujuh Lapis Langit, ada Caca Hadika, Nemu, Gilga Sahid, Kau Bagi Cintamu, dari Isdalia, Aku Kangen Kamu, Fitri Karlina, Sejak Mengenal Dirimu, ada Irsa Dea, Marahmu Deritaku, dari Mansur S, terus Selimut Biru dari Aura Bilkis, Radio Dangdut, Eri Susan, Aku Dilahirkan Untuk Siapa, dari Ovi Firsti, Sekali Seumur Hidup, Adela, Ikan Dalam Kolam, Putri D.A., Orang Biasa, Gasentra, Menunggu Ridho Roma, Gejolak Asmara, ada King Nasar, terus ada juga lagu lainnya ya, ada Rembulan Malam, Emily Yang, Cinta Kasihku dari Tasya Resmala. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih juga sore hari ini. Silahkan yang lain, kita tunggu melalui telepon di 0511 32 52602, atau juga di WhatsApp 0895340959 ya. Oke, kalau begitu belum ada yang masuk teleponnya atau di WhatsApp, kita coba menyapa kembali teman-teman yang ada di TikTok ya. Iya, tadi ada Mama Shifa Fare, Shifa Fare apa nih? Farerin ya, Faren ya. Oke. Okay. Ada Udendi, terima kasih Udendi udah bergabung. Samudra Rahmadi, Strik Android. Ada Ade Kucir, Bapak Opik, ada Ahmad, ada Suroso Sepaku 1. Ervina Akase, makasih juga udah bergabung. Ada Nia, ada Lovely Kala, Lini, Nandang, Fitri, Ramli AR, terus ada Dante, user 10163838315006 ya, makasih sudah bergabung. Sulaiman Mustafa, halo. Ada Lili Alfian, ada Fai, Ma Ija ada di mana Ma Ija? Makasih sudah bergabung ya Ma Ija ya. Ada NWS77, ada Topanopan, Muhammad Hafiz, Maulani, Jagat Farm, Yonda Tau. Atik-atik namanya nih kayaknya nih. Muhammad Yasin sudah bergabung, makasih. Ihsan, Farid Rizki, Arsy, X Idola, ada siapa lagi nih? Pejuang Sehat, makasih sudah bergabung. Sophia, Mustang Anti, Bapak Opik, Afin Wijaya, terus ada May85, Roni Fahmiza, ada Sharifa, ada T Kurniawan yang udah bergabung. Terus ada siapa lagi? Aduh, kelewat ya. Ada siapa lagi ya? Bentar. Ada Bapak Opik tadi, ada Roni Fahmija, Syarifah, T Kurniawan, Gibran Haikal. Ada Naf, sore Kak, mau request lagu boleh. Selamat sore juga ya buat Naf ya. Modif Harto, makasih. Ada Raga, ada Fatir Al-Farizi, terima kasih Fatir. Ada Buruh KM99 ya. Ada Turmon Jaya Network, terima kasih juga sudah bergabung. Boleh juga request lagu ya. Haji Patut Raharjo, ada 129 Ubay, Agus, Amang Bani, ada Sastro, ada Hanafi Gobex, Mama Kila, Rocky Rafa, ada juga siapa ini? Ada Buldani. Halo Buldani, makasih sudah bergabung. Cusan, ada Dharma, ada siapa lagi ini? Ada Mas Racun. Racun apa? Racun cinta. Oke, okay, kalau gitu kita putar lagunya aja ya. Yang lain boleh silakan ingin request lagu, kita tunggu ya melalui telepon, WhatsApp, atau juga di TikTok ya Prof. 4 ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhannya di sana kelumberataan, mohon izin ulun Heriadi, Ketua Hukum Laung Kuning Banjar. Ulun hendak menyampaikan kepada RRI selamat ya, sudah menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Dan sanak ulun berataan, jangan kali ingat Bubon Pian, umpat hitarus RRI Banjarmasin, jangan sampai ketinggalan. Itu aja dulu infonya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

RRI Banjarmasin sore hari ini di Ayo Goyang, rangkaian lagu-lagu dangdut yang bisa di request ya melalui telepon kita, WhatsApp, atau juga yang pengen request melalui TikToknya Bo4, boleh ya. Kita masih tunggu, kita masih punya waktu kurang lebih berapa ya, 15 menit lagi nih di acara Ayo Goyang. Oke, ada telepon yang masuk. Boleh silahkan dicoba lagi di 0511325602, WhatsApp 0895340595 39, atau di TikTok Pro4 ya, kita tunggu ya. Iya, tadi lagunya dari Imam S. Arifin Jadaku udah diputer ya, di request sama Putra Aceh. Oke, terima kasih buat Lonjung untuk gabungnya sore hari ini, Zian Zing, manusia juga. Ada info 123, Mariana BJM8, Putra Aceh, makasih lagunya kak udah diputer. Oke, sama-sama ya, moga seneng aja. User 9784829372145, makasih udah bergabung. Ada Coskrai, ada Perdi, kak katanya RRI Pro 4 itu ada ya? Ya iyalah ada, ini Pro 4, Pro 4 Banjarmasin. Tak pikir katanya hanya sampai Pro 2, oh enggak ya. Pro 1 ada, Pro 2 ada. Kalau Pro 3 itu Jakarta, nah, Pro 4 ini lokal juga Banjarmasin ya. Makasih Koskray yang sudah bergabung. Ada Hada, Hada Ria udah bergabung juga. Hartono Waeng, Oke, thank you. Ada Latik Thomas. Latik Thomas ada di mana nih? Oke, makasih semuanya udah bergabung sore hari ini ya melalui TikToknya Pro 4. Jangan lupa acara kita ini Ayo Goyang selalu hadir setiap hari ya, dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sebentar, sudah pukul 18 lebih, oh kok 18 sih, pukul 16, 16 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Masih ada yang akan bergabung kembali, boleh silakan melalui telepon kita di 0511325202, WhatsApp 0895340595039.

user Renaldi juga sudah bergabung. Makasih Renaldi. Ada Sudirman Tanjung. Sudirman Tanjung, Tanjung apa nih? Tanjung Seloka ya. Ini daerah mana nih, Bang Sudirman yang sudah gabung sore hari ini? Daerah mana? Kalimantan? Atau daerah mana nih ya? Oke, terima kasih sudah bergabung. Kita putar lagunya aja dulu ya.

0: Habar Prompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Dasarnya keribuan masyarakat memadati apron Lanut Samsudi Nur Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mereka datang gak sama menyaksikan penampilan memukau Jupiter Aerobic Team atau JAT, tim aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara, Kamis 4 Juni 2026. Kehadiran JAT dalam kegiatan Open Base Lanut Samsudi Nur menjadi magnet utama yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Sejak baisukan, warga nampak antusias memenuhi area pertunjukan gasan menyaksikan aksi para penerbang menampilkan berbagai manuver udara berpresisi tinggi dengan formasi yang rapi, kecepatan yang terukur, serta kemampuan akrobatik yang mengagumkan. 6 pesawat JAT sukses menghiasi langit Banjarbaru. Suara kagum lawan juga tepuk tangan penonton terus mengiringi setiap manuver yang diperagakan. Salah seorang warga Banjarbaru, Muslim, mengaku sengaja datang bersama anak gasan menyaksikan langsung atraksi tersebut. Menurutnya kegiatan kayak ini hanya menghibur, tetapi tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Kedatangan Jupiter Aerobatic Team menang juga disambut langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kalsel. Muhyiddin mengaku senang melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan atraksi udara tersebut. Dan sementara itu, Komandan Lanut Samsudi Nur, Kolonel PNB Hilman LP Ambarita menjelaskan bahwa sebelum singgah di Kalimantan Selatan, Jupiter Aerobatic Team baru saja tampil di Brunei Darussalam dalam rangka peringatan Hari Angkatan Bersenjata Negara tersebut. Menurutnya Banjarbaru menjadi salah satu lokasi persinggahan JAT sebelum tim kembali ke markas di Yogyakarta. Ia berharap kehadiran tim ini yang merupakan kebanggaan TNI AU dapat memberikan pengalaman berkesan bagi masyarakat Kalimantan Selatan sekaligus memperkenalkan lebih dekat dunia kedirgantaraan kepada publik. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Palidangan Banua dengan destinasi wisata. Kita jelajah wisata Kota Baru yang merupakan pesona tersembunyi di ujung Kalimantan Selatan ya.

0: kita mencari destinasi nang alami, nang belum rame orang, tapi kaya akan keindahan alam juga budayanya. Nah, wisata Kota Baru ini adalah jawabannya lah, Dang Sanak. Ini letaknya di Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Kabupaten ini seperti keindahan yang tersembunyi ya, yang memadukan pesona alam tropis dengan kekayaan budaya lokal yang memang masih lestari di sana ya. Dari perairan yang biru jernih, hamparan pantai berpasir putih, sampai juga ada pegunungan hijau serta air terjun yang tersembunyi, semuanya ada di Kota Baru. Nah, memang masih terjaga keasriannya lah. Ya, dan Sarang Perompet berbeda dengan destinasi populer seperti di Bali atau Lombok yang memang ramai dikunjungi turis. Tempat wisata di Kota Baru ini menawarkan nuansa petualangan yang lebih tenang, autentik, serta menyatu dengan alam. Cocok banar gasan kita nang ingin melepas dari rutinitas kota lah, juga mencari ketenangan di tengah keindahan tropis yang asri. Nah, ada apa aja panorama wisata bahari yang cukup mempesona di Kota Baru? Kalau bicara tentang wisata Kota Baru, pantai dan laut ini menjadi hal utama ya. Dengan garis pantai panjang serta perairan yang jernih, kawasan ini menyimpan sederet pantai indah yang cocok memang untuk liburan keluarga, untuk solo traveling sampai dengan petualangan bahari ekstrim. Lah, ada satu yang pertama yaitu Pantai Gedambaan atau Sirik Laut. Dan Sarang Perompet, pantai ini merupakan salah satu destinasi yang paling mudah dijangkau dari pusat kota, itu hanya sekitar 15 km saja. Keindahan alamnya sederhana tapi cukup menenangkan. Pasir putih, laut tenang, juga deretan pohon rindang, dan menjadikan tempat ini sebagai tempat favorit untuk piknik atau bersantai. Kada hanya itu, dan sana Pantai Gedambaan ini pun dilengkapi dengan berbagai wahana air, ada jet ski, banana boat, terus ada juga perahu karet. Nah, jadi pinanya cocok benar gasan kita nang ingin menambah keseruan liburan, utamanya lawan keluarga lah. Ini di Pantai Gedambaan atau di Siring Laut Kota Baru. Ada Teluk Tamiang selanjutnya. Nah, jadi Teluk Tamiang ini adalah salah satu spot wisata bahari Kota Baru nang paling banyak dibicarakan. Ya, tempat ini punya air laut sebening kristal dengan gradasi biru kehijauan yang memukau. Diving menjadi aktivitas favorit, terutama karena keindahan bawah lautnya yang masih sangat terjaga. Dermaga kayu menjorok ke laut juga menjadikan tempat ini spot foto ikonik yang wajib buat diabadikan ya. Kita baru bicara dua, Teluk Tamiang dan Pantai Gedambaan. Masih ada beberapa lagi yang patut untuk kita datengin ya. Kalau kebetulan kita ke Kota Baru, kayaknya rugi kalau kita tidak mampir ke tempat-tempat wisata yang ada di sana.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: 1946, kota ini tidak jatuh ke tangan musuh lewat penyerahan diri, melainkan kobaran api yang dinyalakan oleh rakyatnya sendiri. Situasi mencekam, pasukan Sekutu dan Belanda kembali menginjakan kaki di tanah ini. Sebuah ultimatum dikeluarkan, kosongkan Bandung. Mereka ingin menjadikan kota ini sebagai markas, gudang logistik, dan pusat kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat ancaman itu, Jenderal A.H. Nasution dan pimpinan pejuang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka membiarkan rumah mereka menjadi alat bagi musuh? Jawabannya adalah tidak.
1: Tidak cukup dibakar saja. Kita akan membuat serangan umum.
0: Malam 23 Maret 1946, langit Bandung berubah menjadi jingga pekat. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sendiri, merelakan harta benda menjadi abu demi martabat bangsa. Malam itu, Bandung resmi menjadi lautan api. Prinsip mereka teguh, lebih baik kehilangan kota daripada melihatnya digunakan untuk merantai kembali kebebasan yang baru saja diraih. Sebuah pengorbanan yang tak akan pernah padam oleh waktu.

0: Masjid Jami Banjarmasin atau dikenal juga Masjid Jami Sungai Jingah adalah sebuah masjid bersejarah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid berarsitektur Banjar dan kolonial Belanda ini dibangun dengan bahan dasar kayu ulin atau besi pada tahun 1777. Pada awalnya pembangunan Masjid Jami ini pendanaannya akan dibantu pemerintah kolonial Belanda, namun ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Banjar dengan alasan haram hukumnya menerima pemberian dari penjajah, apalagi untuk pembangunan masjid. Untuk mengatasi hal demikian, masyarakat Banjar secara swadaya dan bergotong royong membangun tempat ibadah tersebut. Ada yang menyumbangkan tanah, perhiasan emas, hasil pertanian dan lainnya, sehingga tidak lama kemudian di atas tanah seluas 2 hektar berdirilah sebuah masjid yang indah dan megah sebagai tempat beribadah dan kegiatan sosial lainnya hingga sekarang. Pembangunan Masjid Jami yang semula di tepi Sungai Martapura, kemudian pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Kelurahan Antasan Kecil Timur Kota Banjarmasin berdekatan dengan makam Pangeran Antasan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

tentang destinasi wisata di daerah Kota Baru ya. Tadi kita sudah bahas tentang Teluk Tamiang dan juga Pantai Gedambaan Siring Laut. Masih ada beberapa lagi, Pulau Samber Gelap misalnya ya. Nah, dan sarang perompet bagi pencinta alam atau pencari ketenangan, Pulau Samber Gelap ini menawarkan nuansa bahari lebih eksklusif, sekaligus juga ya merupakan tempat tenang alami lah. Dan sarang terletak di sekitar 2 jam perjalanan laut dari pusat kota. Pulau kecil ini dikenal sebagai habitat penyu hijau atau penyu sisik yang bertelur di pantai. Nah, selain menikmati keindahan laut lewat diving, kita juga bisa melihat langsung proses penangkaran penyu yang dikelola secara lokal. Pengalaman unik yang pastinya kada banyak kita temukan di tempat yang lain ya. Nah, selain Pulau Samber Gelap, ada juga wisata Kota Baru, alam dan pegunungan yang asri ya. Selain kekayaan bahari, tempat wisata Kota Baru Kalimantan Selatan ini pun meliputi area pegunungan dan hutan tropis yang menawarkan ketenangan juga panorama yang menakjubkan. Ada Gunung Mamake. Gunung Mamake ini adalah destinasi favorit bagi pendaki pemula ataupun juga keluarga yang ingin menikmati pendakian ringan. Jalurnya dan sarang perompet itu tidak terlalu terjal ya, cocok bahkan untuk yang masih baru mencoba aktivitas mendaki. Walaupun ketinggiannya tidak seberapa kalau dibandingkan gunung besar lainnya, panorama dari puncak ini sungguh luar biasa. Dari atas kita bisa melihat kotanya Kota Baru, hamparan perbukitan hijau, juga lautan biru yang nampak membingkai pulau. Nah, ini sebuah sudut pandang sempurna untuk bisa menikmati indahnya alam Kota Baru ya. Ada juga air terjun Tumpang Dua di sana. Jika kita mendambakan suasana alam yang damai, jauh dari hiruk pikuk, air terjun Tumpang Dua ini adalah jawabannya. Nah, ini terletaknya di tengah hutan alami, lokasinya menawarkan juga ketenangan hakiki dengan suara gemericik air yang mengalir di antara batu-batu besar. Meskipun akses menuju air terjun ini sedikit menantang dan memerlukan usaha ekstra, keindahan alam yang menanti di ujung perjalanan itu akan membuat semuanya terasa sepadan ya. Tempat ini sangat cocok kalau kita ingin merasakan suasana atau nuansa healing serta menyatu dengan alam.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Siapa bilang motor keren harus pakai bensin? Kenalin nih, dua karya jenius anak mahasiswa Indonesia yang siap mengguncang jalanan tanpa polusi. Pertama, ada Scoutro, hasil oprekan mahasiswa ITB buat patroli di Taman Nasional Wai Kambas. Bobotnya enteng banget, cuma 80 kg, tapi tangguh buat rabasan. Karena motornya pakai listrik, suaranya senyap, pas banget buat ngepung pemburu liar tanpa ketahuan demi jagain gajah kita. Nggak kalah gila, ada FCEV juara dari mahasiswa UPI Bandung. Ini motor masa depan beneran, insiders. Bukan pakai kabel charger, tapi pakai hidrogen. Emisinya cuma uap air. Bayangin, cuma butuh 2 liter hidrogen, kamu bisa meluncur sejauh 428 km. Fiturnya juga sultan, ada sensor LOT sampai sistem keamanan ala Tesla. Bangga banget gak sih? Semoga makin cepat diproduksi massal ya. Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana?

Selamat sore, kabar Propat bersama Ulur Rida. Dan sana realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tabalong hingga April 2026 masih tergolong rendah. Dari total alokasi yang ditetapkan hanya berkisar 15-27% pupuk yang berhasil tersalurkan ke tangan petani. Hal ini menjadi perhatian serius Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Tabalong. Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tabalong untuk tahun 2026 ini mencakup tiga jenis utama pupuk, yakni urea, NPK, dan organik. Alokasi yang ditetapkan untuk Tabalong tahun ini untuk urea sebesar 1.675 ton, NPK sebesar 1.793 ton, dan organik sebesar 193 ton. Angka yang ini sudah lebih rendah dari rencana kebutuhan kelompok tani yang diajukan sebelumnya. Namun dari total alokasi itu, realisasi penyaluran dari Januari hingga April 2026 menunjukkan angka yang masih rendah. Urea baru tersalurkan sebanyak 260,2 ton atau sekitar 15% dari alokasi. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura DKP 3 Tabalong Rahmani menyebutkan bahwa salah satu penyebab rendahnya realisasi ini adalah ketidaksiapan petani dalam menebus pupuk meski harganya sudah jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Kondisi yang ini menjadi catatan penting bagi dinas karena serapan yang rendah bisa berdampak pada pengurangan alokasi di tahun berikutnya. Demikian Habar Propat Ulur Rida, salam budaya.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kami informasikan hari ini untuk sholat maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, insyaallah jatuh pada pukul 18:21 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah An-Nisa ayat 135 dan seterusnya akan segera dikumandangkan oleh Syahruji.
1: A'udzubillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Kasal Prumpat tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Mari segera kita laksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

0: RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.

dari Ibnu Muhairis bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikitpun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 340.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Alhamdulillah Sarah Prompa, selalu ada doa-doa yang kita panjatkan ya dalam sholat ataupun setelah sholat, ya sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita juga memohon keterangan batin ya, meminta perlindungan dari berbagai ujian atau cobaan hidup kita. Ini tentu menjadi satu penyerahan, bentuk penyerahan diri kita ya, dan pengakuan kita atas kelemahan kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga harapan kita ya, dan selalu kita menginginkan doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bisa mendengarkan semua apa yang kita ucapkan dalam doa-doa kita. Ya mudah-mudahan doa yang kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ini akan benar-benar bisa memberikan satu solusi ya, ketenangan batin bagi kita. Dan itu tadi harapannya, doa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga.

segera menuju Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin untuk di ceramah agama Islam yang akan langsung nanti disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ilham Humaydi.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. فصل في أحكام التعوذ في الصلاة. اعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب، لو تركه لم يأثم ولم تبطل صلاته، سواء تركه عمدا أو سهوا، ولا يسجد للسهو، وهو مستحب في جميع الصلوات الفرائض والنوافل كلها، ويستحب في صلاة الجنازة على الأصح، ويستحب للقارئ خارج الصلاة بالإجماع أيضا. فصل في أحكام التعوذ في الصلاة. ini fasal tentang menceritakan hukum membaca التعوذ yaitu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم di dalam solat. اعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب. Hukumnya adalah mustahab, yaitu disunatkan, bukan wajib. Artinya law tarakahu lam ya'tham. Jikalau dia meninggalkan ta'awudz di dalam salat itu, maka itu tidak berpengaruh, tidak mendatangkan suatu dosa. Walam tabtul salatuh. Dan juga tidak batal salatnya, akan tetapi makruh. Begitu. Meskipun tidak berdosa dan tidak membatalkan solat, namun hukumnya adalah makruh. Sawa'un tarakahu amdan aw sahwa, sama adanya dia meninggalkan ta'awudz tersebut amdan, arti amdan sengaja, aw sahwan atau dalam keadaan lupa, wala yasjudu lis-sahwi, dan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Wa huwa mustahabbun fi jami'is salawat, dan ta'awudz a'udzubillah itu sangat dianjurkan, disunnahkan di seluruh solat, di seluruh macam solat, mau solat duha, mau solat rawatib, tahiyatul masjid, wahakadha. Al-fara'id wa nawafili kulliha, semuanya masuk, solat wajib, solat nawafil, solat sunnah, semuanya disunnahkan. Wa yustahabbu fi salatil jinazati alal asah. Naam. Dan disunnahkan di dalam solat jenazah, menurut pendapat yang paling sahih. Begitu juga disunnahkan di dalam solat gerhana, gerhana yang dilakukan dengan cara dalam satu rakaat ada dua kali berdiri, berdiri yang kedua ada disunnahkan ta'awudz. Wa yustahabbu lil qari'i kharijas salati bil ijma'i aydan, dan disunnahkan bagi setiap orang yang membaca Al-Quran di luar solat dengan kesepakatan para ulama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idha qara'ta Al-Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Apabila engkau ingin membaca Al-Quran, maka fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Karena syaitan tidak akan pernah membiarkan seseorang itu melakukan sesuatu kemuliaan. Syaitan. Dari semenjak ketika syaitan dikeluarkan dari barisan yang mulia, syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika dikeluarkan syaitan setelah enggan untuk sujud terhadap Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Sampai pada akhirnya iblis meminta kepada Allah, gala rabbi fa'amdhirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, iblis mengatakan, fa'amdhirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu, beri
penangguhan kepadaku agar dipanjangkan usianya iblis sampai hari kebangkitan. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimatikan selama hidup di dunia. Fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka Allah mengatakan gala fa innaka minal munzirin. Dan Allah mengatakan, baiklah kata Allah, engkau termasuk orang yang diberikan penangguhan. Diberikan penangguhan, panjangkan umur iblis. Nah, ulama mengatakan iblis setelah melakukan pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah, kemudian meminta kepada Allah, dikasih oleh Allah. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari karenanya salah satu adab berdoa, udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, dan engkau dalam keadaan yakin betul bahwasanya doamu bakal diijabah. Salah satu adab berdoa adalah yaitu yakin hati kita doa kita bakal diijabah. Kadang-kadang ya macam-macam kanan kiri kita yang memberikan was-was kepada kita. Nah, tidak mungkin lagi terjadi. Padahal selama itu di dunia tidak ada yang tidak mungkin. Nah, selama itu di dunia tidak ada yang tidak mungkin. Tapi itulah menguji keyakinan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan iblis diberikan kesempatan hidup? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan yaitu hari kiamat. Kemudian iblis mengatakan gala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Karena engkau wahai Allah telah memutuskan bahwasanya aku sesat, maka kata iblis, aku pasti akan jadikan kejahatan itu terasa indah bagi mereka yang melakukannya di permukaan bumi ini, dan aku akan menyesatkan mereka semua, kata iblis, menyesatkan kita sebagai manusia. Iblis sudah bersumpah, dibikin kejahatan itu indah, dibikin kejahatan itu terasa nyaman, subhanallah. Nah, dibikin kelalaian itu seakan masya Allah mendatangkan ketentraman, dia anggap seperti itu. Bangun jam 2 malam, bangun jam 3 malam, sampingnya ada handphone, ambil handphone, lihat jam 3 malam, subhanallah, tidak terasa tuh. Buka berita ini, buka kabar ini, buka info ini, subhanallah. Wala uzayyinanna lahum fil ardi, dijadikan itu semua terasa indah, lihat aurat orang gitu. Apalagi jam 3 dini hari, masya Allah. Hah? Sinyalnya pada kuat, wifi tidak ada gangguan, masya Allah. Padahal kalau dia bangun baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sebagaimana yang kita ajarkan, kemudian salat minta kepada Allah, lakana ahsan, lebih baik, masya Allah. Lihat aurat yang ada di apa namanya, yang ada di handphone, masya Allah, terasa indah. Padahal di balik itu semua neraka, di balik itu semua dosa, di balik itu semua laknat, di balik itu semua murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, syaitan tidak akan pernah membiarkan kita mau datang ke majelis ilmu, tidak akan pernah dibiarkan. Bahkan paling sering kelupaan yang kita bawa ketika mau sholat, siwak. Mana siwak? Kenapa? Karena memang ni siwak disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mardhatun lirabb. Ini siwak nih, ini siwak mardhatun lirabb, mampu membuat Allah ridha. Setelah Rasul mengatakan mathharatun lil fam, mensucikan mulut, kemudian mardhatun lirabb, membuat Allah ridha, maskhatatun lisyaitan, bikin syaitan murka kepada kita. Syaitan sangat tidak suka melihat kita bawa siwak. Maka dari karena yang paling ketinggalan sering adalah siwak, handphone jarang ketinggalan. Handphone kalau ketinggalan, ya Allah, udah dekat masjid balik ke rumah. Kenapa? Bahaya. Masya Allah. Itu
Subhanallah. Maskhatatun lisyaitan. Syaitan tidak akan pernah membiarkan kita. Di malam Jumat dipalingkan kita dari surah Al-Kahf. Di malam Jumat dipalingkan kita dari solawat. Malam Jumat dipalingkan kita dari tempat-tempat kebaikan. Macam-macam. Memang tujuannya wala ughwiyannahum ajma'in, saya akan mensesatkan mereka semua. Subhanallah. Itu janjinya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apakah semuanya hamba Allah mampu digoda oleh iblis? Mampu digoda oleh syaitan? Kadang-kadang sampai ada orang mengatakan rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumputnya kita. Kan ada peribahasa seperti itu. Nah, subhanallah. Apakah semua hamba Allah mampu digoda oleh syaitan? Allah berfirman, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi ada pengecualian hamba-hamba yang iblis tidak mampu untuk menggodanya. Siapa mereka? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hambamu yang mereka itu adalah orang-orang yang akhlasulaka ta'ah wa tauhid, yang mereka mengabdi kepadamu dan mereka beribadah kepadamu, melakukan ketaatan kepadamu dengan totalitas dan penghambaan yang sejati tulus kepada engkau. Ada mereka kami tidak mampu untuk mengganggunya. Makanya wajar seperti sahibul hawliya Al-Habib Abu Bakar Al-Qutb, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gersik, yang kemarin diperingati haulnya ketika beliau ingin masuk khalwat. Bagaimana di sana datang Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Qutban. Datang di sana Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Qutban, kemudian beliau mengatakan jangan takut. Kenapa? Asy-syaitan la yastati'ul al-qurba minhu. Syaitan tidak akan pernah mampu untuk mendekat dengan Habib Abu Bakar. Sahib Gersik. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya insyaallah. Ada Hubabah Syifa, apa namanya, takut salah satu istri beliau, apa namanya, bahwasanya Habib Abdul Gadir, Habib Abu Bakar bin Muhammad Segab Sahib Gersik, khawatir bahwasanya kemasuk apa namanya digoda syaitan dan lain sebagainya. Maka sampai kabar tersebut kepada Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Qutban, kemudian kata beliau setelah diberitahukan tentang keadaan Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf yang beliau masuk khalwah selama 15 tahun di sana, kata beliau la takhafi, kita jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Syaitan la yastati'ul qurba minhu. Syaitan tidak akan pernah berani mendekat kepada Al-Habib dulu apa Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Al-Ghaus. Subhanallah. Masyaallah. Ketika mendekat Al-Habib Abdul Gadir di kamar khalwatnya Al-Habib Abu Bakar Sahib Gersik, langsung terbuka pintu. Terbuka dengan sendirinya masuk Al-Habib Abdul Gadir, maka beliau mengatakan gala ya Abu Bakar antal an fi magam jaddik Umar bin Segaf Segaf. Ya Abu Bakar, engkau sekarang sudah berada di magam datukmu Umar bin Segaf Segaf, dan jangan engkau merasa cukup dengan ini. Utlub fawq wa fawq wa fawq. Cari lagi magam yang lebih tinggi begitu. Kayak orang di dunia selalu menginginkan jabatan yang lebih tinggi lagi, jabatan yang lebih tinggi lagi, jabatan. Begitu juga mereka orang akhirat. Utlub la tagna bihadha. Utlub fawq wa fawq wa fawq. Kata Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Qutban. Masyaallah. Mudah-mudahan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Amin ya rabbal alamin. Kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siqaf. Mudah-mudahan kita punya hubungan dengan beliau. Salah satu amalan yang diijazahkan oleh beliau yaitu adalah setelah selesai sholat langsung dibaca suratul Fatihah satu kali nafas, dibaca satu kali nafas
kemudian lam nasrah 3 kali, kemudian juga itu setelah sholat, kemudian juga bagus dibaca setelah selesai sholat apa namanya ayat 1000 dinar mayat tagillah yaj'allahu makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in. Itu di antara wasiat beliau. Belum lagi di sana selawat gamarul wujud. Itu juga bagus dibaca. Nah, supaya ada hubungan dengan mereka, supaya ada hubungan dengan para awliya wassalihin. Ala kulli hal, ada illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa diganggu oleh syaitan adalah yaitu hamba-hambamu yang mukhlasin. Maka dari karenanya pernah di zaman dahulu syaitan dilihat depan pintu masjid mau menggoda orang sholat, tapi tidak mau masuk. Di zaman dahulu masih terlihat syaitan, sekarang sudah ya bilang ada yang bilang syaitan mau apa di sini, bilang mau masuk, mau menggoda tuh orang sholat. Bilang kenapa tidak masuk? Apa karena sholatnya yang hebat yang membuat engkau tidak mampu untuk mendekat kepadanya? Lah bilang tidak, sholatnya itu sangat sedikit, tidak ada yang berat bagi saya, sedikit saya palingkan dia khalas, sholatnya sudah tidak hadir lagi hatinya. Nah terus kenapa? Bilang tuh ada yang tidur di sampingnya, yang tidur itu nafasnya membakar diriku. Subhanallah. Dari sini mereka mengatakan subhanallah, yang tidur bisa ngejaga yang bangun. Subhanallah. Harusnya kan yang bangun ngejaga yang tidur. Di sini tidak, yang tidur ngejaga yang bangun. Subhanallah. Itu nafas mereka. Nafas mereka mampu membakar syaitan. Subhanallah. Adapun kita masyaallah, perbanyak aja auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mereka para auliya salihin adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kadang-kadang orang kalau diceritakan semacam itu, seperti Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang dikatakan oleh Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Gutban, kadang-kadang orang mendengar, "Alah, itu cuma dongeng." Dari mana? Mana ada manusia yang selamat dari godaan syaitan? Tuh Al-Qur'an mengatakan Allah, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ada pengecualian orang-orang yang tidak bisa diganggu oleh syaitan. Syaitan pun tidak mampu mendekat kepadanya. Subhanallah. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, setelah illa ibadaka minhumul mukhlasin, qala hadza siratun alayya mustaqim, inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Ada hamba-hamba yang tidak bisa diganggu dan didekati oleh syaitan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, mengikuti langkah-langkah syaitan, termasuk daripada khutuwatis syaitan. Dari sekian banyak ulama yang mentafsirkan tentang khutuwatis syaitan, ada yang mengatakan khutuwatis syaitan di antaranya adalah atharuh wa zallatuh, segala tipu dayanya, segala berbagai macam godaan-godaannya. Ada lagi di sana an-nuzur fil ma'asi, ada yang mengatakan nazar dalam maksiat. Nazar tidak akan pernah terjadi kecuali dalam taat. Kalau dalam maksiat, aku bernazar jar, munnya anakku kada sembahyang. Ah, nazar apa itu? Nazar itu kepada yang taat. Dan nazar tidak akan pernah terjadi kecuali diucapkan. Diucapkan dulu, saya nazar kalau saya diberikan oleh Allah kabul hajat tuh mau jual tanah, tanahnya tanah sorang ya, tanah orang mau jual kayak anak payu, tanah orang, tanah sendiri umurnya payu, insyaallah aku benar nak ziarah ke
pemakam agama Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggab, sahib Gersik, yang bergelar dengan Qutbul Ghaus, dan ini haulnya yang ke-71. Khalas nazar, payu tanahnya, khalas berangkat. Ini sudah payu tanahnya, ziarah sir di Genjer. Masya Allah, ziarah sir sudah digaris di hadapannya. Dibayangkan di sana dharihnya Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggab, khalas. Itu orang kadang-kadang seperti itu. Orang memang kadang-kadang kebanyakan seperti itu. Ketika terjepit, Masya Allah, ketika dalam keadaan ketika dalam keadaan sempit, macam-macam nadarnya. Oh, nanti begini, nanti begini. Kayak orang mau ngutang. Utang bang guru, pokang guru ini. Masya Allah, beri maras benar. Sudah nang ditagih, Masya Allah, ganas benar orangnya. Ha? Kalau kisah nang benar, kisah almarhum Allah yarham, maghfirlah, Kiai Haji Guru Bakri, ayahanda dari Guru Rashid, orang nang di atas pesawat mulai benadar sapi sampai jadi intalunya aja, intalu mata sapi. Oh, di atas pesawat disuruh untuk duduk ke tempat duduk masing-masing, masang seat belt dan lain sebagainya, karena kita sedang berada di cuaca yang sangat-sangat buruk. Disuruh masang pelampung lagi. Masya Allah, jernang bini, kita mun selamat nyembelih sapi lah jer. Sapi dulu, sapi jer laki, lawas jer. Alhamdulillah, kita sudah melewati cuaca yang ekstrim. Silahkan lepas pelampungnya, tapi seatbeltnya masih dipasang. Jernang laki kambing aja gini lah jer. Mulai sapi kambing, sapi ke kambing. Habis kambing, Masya Allah, tidak beberapa saat lagi kita akan lepas landas, kita akan landing, maaf, kita akan tiba di bandara Samsudin Nur. Rong banjir sekalinya, kita akan tiba di bandara Samsudin Nur. Maka persiapkan kembali duduk ke tempat masing-masing, mengangkat kaca, kemudian sandarannya dan sebagainya, melipat meja. Jernang bini, hayam menjagain kita jer. Mulai sapi, kambing, ayam. Landing pesawat, cedus, landing. Alhamdulillah, kita sudah berada di Bandar Udara Samsudin Nur Banjarmasin. Waktu setempat menunjukkan pukul sekian. Alhamdulillah, kita dengan selamat. Jernang laki, intalu mata sapi jagain kita jer. Ayo. Itu kadang-kadang orang terus. Waktu sempit, waktu dalam keadaan genting, macam-macam janjinya. Ketika diberikan kelapangan oleh Allah, lupa. Itu termasuk keturunan Tha'labah bin Hatib. Sedahulu ceritakan Tha'labah bin Hatib. Pokoknya ya Rasul, kalau ulun sugih, khalas. Ulun berikan setiap orang haknya. Yang miskin haknya ulun berikan, yang lemah haknya. Kata Nabi Muhammad, jangan Tha'labah. Udah sedikit nikmat mampu kau syukuri, jauh lebih baik daripada banyaknya nikmat namun kau tak mampu mensyukurinya. Udah pulang, tidak sanggup datang lagi ke Nabi Muhammad, minta agar didoakan agar bisnisnya lancar, agar diberikan kekayaan. Kata Nabi Muhammad, tidak cukupkah aku sebagai uswahmu wahai Tha'labah? Sampai pada akhirnya Tha'labah minta kepada Nabi Muhammad, khalas didoakan oleh Nabi Muhammad, Allah merzuk Tha'labah malan kathira. Wahai Allah, anugerahkan Tha'labah bin Hatib harta yang banyak. Masya Allah, teraknya langsung berkembang doa Nabi Muhammad. Taunya apa? Masya Allah, lupa. Yang tadinya sholat 5 waktu berjamaah, kecolongan berjamaahnya dengan kambing. Masya Allah, sampai pada akhirnya diminta sesuatu yang harus dikeluarkan, enggan. Bakhilubih, bakhil dengan itu semua. Tha'labah bin Hatib sampai diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah. Subhanallah. Maka dari karenanya, kalau mau nazar, nazar yang mampu. Pokoknya menungkabul je puasa 3 hari berturut-turut. Masya Allah, puasa Ramadan aja betunjul. Kayak mana puasa nang puasa Ramadan tu, maksudnya orang pada puasaan tak betunjul sampainya.
apalagi nang orang nang ma tang na iya nang han kawala guru bayar kaparat aja ujar nah iya kalau sudah nah kayak tupang kita nih orang bujur-bujur aufi binadharik tunaikan nadharmu. Ketika seorang perempuan datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya Rasul saya punya nazar kalau kau selamat saya akan memukul terbang di atas kepalamu, kata Nabi Muhammad khalas aufi binadharik, dipukul terbang di atas kepala Nabi Muhammad tuh, di atas kepala Nabi Muhammad, mana mulianya kepala Nabi Muhammad dengan masjid, lebih mulia kepalanya Nabi Muhammad jauh. Apalagi di masjid aja. Nah, kata. Tunaikan nazar. Nah, yang nak ziarah, yang nyaman aja ziarah tuh. Belum menyanyi nak ziarah ke Tanggul. Bib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ziarah anu ke mana lagi perannya? Ke Ampel. Masya Allah. Tang kabul aja tuh. Macam-macam aja alasan haur ibu ziarah sir aja dulu jar. Karena menurut Bang Kabul kena hajat Haib Hussein. Nah bekerlai terus luar Batang. Masya Allah. Alhamdulillah bagus. Tapi itu pang kadang-kadang nazar. Udah yang parak-parak aja gini dulu. Sahib Basiri. Sahib Hamid. Alas. Sahib. Datuk Kelampayan. Syekh Muhammad Arsyad yang anggaran kau aja mun kabul gue aja etikaf 3 hari 3 malam etikaf kamu sigit aja kuler apalagi etikaf. Ada termasuk khutuwati syaitan. Begitu juga kata Abu Ubaidah yang dimaksud dengan khutuwati syaitan al-muhaq qirati minad dunub, termasuk dari khutuwati syaitan kata Abu Ubaidah al-muhaqqarati minadz dzunub, dosa yang dianggap sepele. Ada hati-hati. Wala

0: wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardh halalan thayyiba, silahkan makan apa yang ada di bumi ini yang halal, yang baik, yang bagus. Tapi ingat, wala tattabi'u khutuwati syaitan, termasuk wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, termasuk makna langkah-langkah syaitan yang disebut oleh Abu Ubaidah al-muhaqqarat minadz-dzunub, dosa yang dianggap sepele. Orang yang beriman, orang yang di dalam hatinya terdapat cahaya taqwa kepada Allah, cahaya iman, dia tidak akan pernah menyepelekan sekecil apapun daripada dosa dan kesalahan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan sekecil apapun dari kebaikan. Sebagaimana kebaikan jangan disepelekan, begitu juga keburukan dan dosa jangan dianggap sepele. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, buyutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, innallaha khaba'a thalathan fi thalath. Tiga perkara disembunyikan Allah dalam tiga perkara lainnya. Yang pertama, Allah sembunyikan ridha-Nya di balik setiap ketaatan. Ini ridha-Nya Allah disembunyikan di balik setiap ketaatan. Apapun ketaatan disembunyikan di dalamnya itu keridhaan Allah. Maka dari karenanya kata beliau, jangan sepelekan sekecil apapun dari ketaatan. Barangkali di balik ketaatan itu ada ridha-Nya Allah. Contoh, kita keluar habis pengajian, ada sedikit sampah, mungkin di sana ada sedotan aqua atau ada aqua yang kosong. Kita mampu mengambilnya, sebuah ketaatan. Bismillah, ambil. Siapa tahu di balik itu terdapat ridha-Nya Allah. Maka dari karenanya dalam urusan bersedekah pun kita dianjurkan untuk tidak untuk jangan sampai kita tidak bersedekah karena sedikit yang kita keluarkan. Kita dianjurkan jangan sampai kita batal bersedekah karena nominal kita terlalu sedikit untuk kita keluarkan. Jangan. Kenapa? Karena hal yang sedikit tersebut, siapa tahu itu yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha-Nya Allah. Ada pernah diceritakan seorang perempuan ketika wafat dimandikan oleh seorang perempuan al-mughassilah, dimandikan. Ketika dimandikan, subhanallah, tuh jenazah bukan senyum, Pak, ketawa. Kalau senyum kan kini aja senyum. Ini ketawa sampai giginya kelihatan. Tapi kada ketawa haratan meninggal itu, Pak, maksudnya orangnya ketawa, subhanallah. Ketawa orangnya luar biasa ketawa. Bukan senyum, kalau senyum kan subhanallah. Senyum orang meninggal kan macam-macam keadaannya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Itu ketawa orangnya sampai gigi gerahamnya kelihatan. Sampai itu wanita yang memandikan jenazah perempuan tersebut bingung, nih amalnya apa nih orang. Kemudian subhanallah, setelah itu dia mengatakan dalam hatinya, tolong datang dalam tidur saya. Saya mau tahu apa amalmu, apa yang kau lakukan ketika hidup sampai kau meninggal dalam keadaan seperti ini. Subhanallah. Wah, kita tentunya sudah tahu semua, kita bakal meninggal tergantung kebiasaan kita sehari-hari, dan kita bakal dibangkitkan tergantung bagaimana keadaan kita ketika meninggal dunia. Walhasil setelah selesai dimandikan, disolatkan, kemudian dikuburkan, di malam pertama datang dalam mimpi, mengucapkan salam, dijawab salamnya, bilang, ingat saya siapa? Saya wanita yang kau mandikan tadi siang. Oh, masya Allah. Kemudian saya azan dulu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: حي على الفناء، حي على الفناء، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian perempuan tersebut menceritakan bahwasanya rahasia di balik itu semua, tahu kenapa saya ketawa? Bilangnya, perbuatan saya tiap hari sedekah. Itu satu dulu sedekah. Sedekahnya dengan makanan. Siapapun orang yang lewat di depan rumah saya yang pertama kali, itulah yang dapat. Dan cuma satu porsi. Masya Allah. Hah? Nah, suatu hari bilangnya, terjadi cuaca kurang baik, hujan deras. Sehingga hari itu tidak ada yang lewat. Maka saya tunggu sampai hujan reda, tidak ada yang lewat. Kecuali ada seekor keledai. Seekor keledai lewat. Maka daripada ini makanan tidak ada yang memakan, udah diniatkan untuk sedekah, udah dikasih keledai. Dan dia anggap hari itu sedekahnya, apa namanya, bisa dikatakan sedekahnya tidak masuk dalam kategori sedekah. Kenapa? Karena tiap hari diberikan kepada manusia, sekarang diberikan kepada seekor hewan, keledai. Subhanallah. Dan yang membuat saya takjub bilangnya, ketika saya meninggal dunia, ruh terangkat, ternyata yang paling pertama dari seluruh amal saya yang saya lakukan, yang paling pertama menyambut ruh saya adalah sedekah yang saya berikan kepada keledai tersebut. Subhanallah. Coba lihat, jangan sepelekan. Begitu juga mau sedekah, oh saya sedekahnya cuma ya Allah, malu. Jangan sampai, jangan sampai malu untuk bersedekah karena nominal yang sedikit. Begitu. Banyak lagi di sana. Rasul mengatakan, ra'aitu inni ra'aitu rajulan yataghallabu fil jannah. Saya melihat seseorang yang sedang menikmati surga. Kenapa? Karena menyingkirkan dahan pohon yang tergeletak di jalan, mengganggu kenyamanan orang berlalu lintas. Dia singkirkan, dengan itu dia mendapatkan surga. Walhasil, kebaikan apapun jangan pernah disepelekan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah, dan yang kedua kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah menyembunyikan murkanya di balik setiap dosa dan maksiat. Di balik setiap dosa, di balik setiap maksiat terdapat murkanya Allah. Jangan pernah disepelekan. Yang dikhawatirkan ketika engkau menganggap sepele sebuah kemaksiatan, di balik itu terdapat murkanya Allah. Rasul pernah bercerita, ada seorang perempuan yang disiksa di dalam neraka. Tahu kenapa? Karena mengurung seekor kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai kucing itu mati. Sehingga diperlakukan, dimasukkan wanita tersebut ke dalam api neraka. Mau menggosip? Jangan. Sedikit aja gue boleh, hai, kalau menggosip sedikit. Dikit aja. Supaya anu aja, memulaiakan aja. Nah. Apa namanya disebutkan, lasagir ma'al israr walal kabir ma'al istighfar. Dosa itu tidak bisa dikatakan kecil kalau dilakukan terus menerus, dan dosa itu tidak bisa dikatakan besar kalau setelah melakukan dosa dia langsung beristighfar minta ampun kepada Allah. Ingat, jangan sepelekan, jangan sepelekan. Karena game, karena ini, karena itu, rela tidak sholat, Allah cuma sekali tidak sholat, jangan. Hati-hati, karena di balik kemaksiatan terdapat murka dan laknat dari Allah. Dan yang terakhir kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah menyembunyikan para kekasihnya di balik hamba-hambanya. Maka jangan sepelekan siapapun yang kau temui dari hamba Allah. Kenapa? Barangkali dia kekasih Allah. Jangan lihat orang dari casingnya, karena penampilan tidak seutuhnya mencerminkan keaslian. Begitu. Kadang kita lihat orang yang biasa, tapi ternyata duduknya di pojokan, pakaiannya biasa, penampilannya tidak menarik perhatian orang lain, tapi ternyata rubba asyath akbar. Berapa banyak orang yang pakaiannya compang-camping, penuh dengan debu, bahkan kedatangannya itu ditolak oleh orang. Kedatangannya tidak diharapkan, kehadirannya tidak pernah ditunggu, dan ketika dia tidak ada di suatu tempat, tidak pernah dicari. Ibarat kata seperti itu. Tapi lau agsama 'ala Allah la abarallahu gasama. Kalau dia minta kepada Allah, permintaannya bakal dikasih. Hati-hati. Jangan lihat orang dari casingnya. Barangkali orangnya biasa, pinggir jalan. Siapa tahu tuh kekasih Allah. Mereka menjadi kekasih Allah itu karena kebersihan hati. Karena kebersihan hati. Masya Allah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan, pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jemaah haji sudah mulai berdatangan. Kemarin malam sudah datang kloter pertama. Sudah mulai berdatangan alhamdulillah dalam keadaan selamat. Kloter pertama dari Banjarmasin subuh kemarin kalau tidak salah sudah datang sekitar 359 jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, sehat, afiat. Maka kita mengucapkan kepada mereka yang telah tiba dan yang akan tiba, yaitu dengan doa hajjam mabrur wa sa'yam mashkur wa tijaratan lan tabur, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur, kemudian sa'inya, usahanya, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, wa tijaratan lan tabur, dan semoga seluruh amalnya, seluruh ketaatan yang dia lakukan, seluruh amal soleh yang dia kerjakan, lan tabur, insyaallah tidak akan pernah merugi. Kenapa dinamakan tijarah? Tijarah itu kan perdagangan. Karena perdagangan antara kita dengan Allah ya ketaatan. Perdagangan, perniagaan antara kita dengan Allah yaitu adalah ketaatan kita. Duduk di majelis ada perdagangan. Ya dalam Al-Qur'an yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, itu doa yang dianjurkan bagi kita kalau melihat orang yang datang haji. Salaman, hajjam mabrur, sa'yam mashkur, tijaratan lan tabur. Semoga hajinya mabrur, diterima, karena haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Sedikit kita jelaskan adab-adab ketika menyambut datangnya para jemaah haji. Mungkin ada di RT kita, ada di kalangan keluarga kita, ada di sanak dan famili kita, ada di kerabat kita, ada di rekan kerja kita. Ketika datang, maka yang paling pertama kalau sesama jenis saliman dulu. Hajjam mabrur, ucapkan semoga hajinya mabrur, sa'inya semoga diterima, diberkahi, usahanya diberkahi, wa tijaratan lan tabur, hajjam mabrur, sa'yam mashkur, tijaratan lan tabur. Itu hajjam mabrur, sa'yam mashkur, tijaratan lan tabur. Kemudian setelah itu minta kepada orang tersebut untuk dimintakan ampun untuk kita. Tidak harus ke rumahnya, tapi kalau berkunjung, kalau memang bisa dikunjungi, bismillah. Meskipun di kerjaan dan sebagainya, istaghfirlana. Arti istaghfirlana, mintakan ampun untuk kami. Kenapa? Ini kabar gembira bagi saudara-saudara kita, bagi jemaah haji yang sudah datang kloter pertama 359 dan yang akan datang, yang menyusul, semoga selamat sehat semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Naam. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasul bersabda, "Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfar lahul hajj." Rasul mendoakan, "Allahumma ighfir lil hajj, ya Allah ampuni dosa orang yang telah selesai melaksanakan haji." wa liman istaghfara lahul hajj, dan ampuni dosa orang yang dimintakan ampun oleh si haji tersebut. Nah, jadi diriwayatkan dari al-Imam Mujahid, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan yughfaru lil hajj, dosanya orang yang baru datang melaksanakan ibadah haji diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia masih bisa memintakan ampun sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj, diampuni dosa si haji tersebut dan dosa orang-orang yang dia mintakan tadi itu di sepanjang bulan Dzulhijjah, kemudian di sepanjang bulan Al-Muharram, di sepanjang bulan Safar, dan di 10 pertama dari bulan Rabiul Awal. Subhanallah. Dari Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan 10 hari di bulan Rabiul Awal. Wa anak beliau Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau mengatakan idza lagital hajj, apabila kalian bertemu orang yang baru datang haji, fasallim alaih, ucapkan salam, wasafihhu, salaman, wa murhu ayyastaghfira laka qabla ayyadkhula baitah, dan minta kepadanya untuk memintakan ampun buat engkau sebelum dia masuk rumah. Wahakala. Dan dahulu mereka para sahabat sangat menyukai untuk mendapatkan khususiah semacam ini. Kalau orangnya jauh ya udah telepon aja, kalau udah tahu udah datang, Masya Allah haji, Masya Allah, jangan kata haji dikit ya, usah gini disini. Atau hajjah, Masya Allah hajjah, ibu hajjah, Masya Allah udah datang, mintakan ampun gesan ulun. Nah, bagi yang baru datang haji, udah, baca doa. Doanya yang berkaitan dengan ampunan, jangan doa hendak makan dibacanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Nah, jangan doa itu. Doanya, umpama ada jemaah majelis kita, apalagi ini ketua badan pengelola masjid Raya Sabilal Muhtadin berangkat haji dengan Pak Sekda dan yang lainnya, mudah-mudahan diberikan keselamatan insyaallah. Beliau kan berangkat haji, nanti kalau beliau datang, kalau tahu-taunya beliau hadir di sini, nah kita minta sama beliau, itu oleh-oleh terindah dari orang yang baru datang haji, bukan kurma, bukan tasbih, bukan kopiah, bukan zam-zam, karena semuanya paket lengkap ada di Banjarmasin, Saudi mampir, masyaallah, itu ada di sana. Tapi yang doa ini yang luar biasa. Nah, seandainya ada nantinya di suatu majelis beliau nantinya datang ke sini, ya udah Pak istaghfirlana. Arti istaghfirlana mintakan ampunan untuk kami. Nah, bagi si haji atau si hajjah udah Allahumma ighfirlana, baca doa dulu bismillahirrahmanirrahim. Kita mengaminkan lah. Kenapa? Doanya diijabah. Dosa kita diampuni Allah. Itu didoakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma ghafir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Beliau berdoa, kita mengaminkan. Nah, bagi si haji, ayo hafalkan doanya. Allahumma ghafir lana dhunubana

wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dibaca, jangan salah baca. Jangan yang dibaca timbul yang dibaca masa doanya yang dibaca salah baca, timbul jernibna-jernibna itu yang dibaca. Jangan salah baca. Amin ya Allah. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Ya Allah. Hah? Allahumma antas sahibu fis safar. Timbul bacaan orang musafir. Itu nang sering hafal selama di sana lah. Dibagi si haji, ayo siapa tahu pian kenanya datang di majelis manakah pian di sana, kemudian oh haji datang, sini kamu kaji, sini sini. Baca doa. Istaghfir lana. Istaghfir lana, mintakan ampun untuk kami. Oh, kita dulu waktu di Hadramaut seperti itu. Lalu ketika 2010 setelah selesai haji datang, subhanallah. Itu guru-guru kita yang mengajarkan kita, para masyayikh di sana, orang-orang hebat, ketika melihat muridnya baru datang haji langsung dikejar, disalimi, kemudian mu'anaqah, kemudian langsung istaghfir lana. Bukan mana kurmanya, bukan. Nah, mana tasbihnya, bukan, atau umpamanya mana jilbabnya lah. Istaghfir lana, mintakan ampun. Udah di tengah jalan, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Paling minimal itu. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, itu jadi baru yang bagi baru yang datang haji harus hafalkan doa itu. Ya paling kada yang terhitung Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Masyaallah. Mudah-mudahan selamatan seberatan insyaallah. Berarti malam ini yang kloter kedua misalnya. Mungkin karena subuh kemarin kloter pertama datang, terus kloter kedua, ketiga, keempat terus sampai nantinya adapun ketua kayaknya kloter terakhir kemarin lah ketua lah. Terakhir beliau dan sehat afiat di sana insyaallah. Walhasil itu adabnya ketika kita melihat orang datang haji, bukan minta ini minta itu. Dan ketika kita dikasih hadiah dari orang yang baru datang haji, jangan sampai ini aja lah, masyaallah, status mana iya aja pemandu-andu benar aja ini aja kah. Jangan pandang hadiahnya, tapi pandang kita diingat akan sidin. Tunang harat diberi sidin kupiah-kupiahnya tuh harga 5 ribuan aja. Cuma masalahnya nih bukan harganya, tapi sidin ingat lawan sorong nih. Nah, sidin ingat lawan sorong nih di mana? Di tanah haram Mekah dan Madinah. Itu nang harat deh, sudah mampir ini nongkar ini ya ada mungkin. Nah, ini hati sudah mulai buruk tuh. Nah, itu bang sudah artinya nang nyaman ada dilihat hati itu pun sudah buruk. Nah, itu bang sudah. Jadi mun orang tuh memberi kita hadiah ke rumah, jangan pernah mawadai. Paham lah mawadai lah. Apa mawadai itu bahasa Indonesianya yo? Hah? Hah? Meremehkan bisa juga. Ini ya kah? Kurma 3 biji, umaja. Ini kurma bulan puasa tadi ini berlebihan si haji ini nih jangan. Jangan kayak itu, jangan. Apa aja diberi orang, alhamdulillah. Nah itu pang, ketika kita tuh diberi Allah Ta'ala nikmat, harusnya hari ini dapat 150 ribu, sekalinya diberi sidin 100 ribu aja, alhamdulillah syukur. Harusnya 100 ribu ini aku kada pantas dapat. Kenapa? Sumbah yang duha aja kada ingat hari ini. Jangan sumbah yang duha, subuh aja aku kesiangan masih diberi sidin 100 ribu. Ingat sidin lawan aku 100 ribu ini harus aku kada berhak dapat. Han, iya nang mau bersyukur terus. Ini kancang ampun sorong aja kada tahu gawian sorong nang kayak apa. Han, mintutah datang laki ke rumah membawa duit nang menggetar laki. Harusnya 150, membawa 75 aja. Kenapa jadi menggetar? Nah, tangannya ini menggatar, jenang bini kenapa yang, wah damai dah, tak kurang gatarannya sedikit. Aku jar hari ini dapat 75 aja, masya Allah, ini gini yang aja, syukur. Kadakan harusnya kita 150 dapat 75 aja kayak apa, ini gen kita syukuri. Harusnya 75 ini gen kita kada layak juga mendapatkan. Kenapa? Hari ini Quran kita kada terbaca, sedekah kita kada terkeluarkan,

soleha kayak ini, bidadari nang turun dari langit nang kayak ini nih. Kada papa banyak. Ayuh kada papa kita, ayuh kita makan bekuah teh aja kita manajernya. Bahaya apa lagi? Ibu negara tuh harus pintar mengatur keuangan kas negara supaya kondusif keadaan. Nih masih tanggal 4, tanggal berapa nih? Tanggal 3 kan, tanggal 4 ya? Tanggal 4, nah itu masih nang lalapan, masih ya kalau nila masih ikan mas. Kena mun sudah di atas tanggal 15 tuh. Nah, tuh Indomie jadi hantam makannya itu tuh. Harus bisa mengatur keuangan, harus bisa mengatur keuangan. Nengke ini, ke ini caranya. Nengke ini, ke ini kaliannya. Nengke ini, ke ini bagiannya. Lalu hidup tuh senang terus, senang terus. Iya julun, pas di mobil. Kada salawasan kalau malam julun. Kada aja. Kayak itu juga kalau kada salawasan sih siang. Artinya siang dan malam silih berganti. Cuma kenapa orang merasa malam terus? Malam terus kenapa? Horden gak ada singkap. Paham ya kalau maksud ulun? Horden gak ada singkap. Coba singkap siang. Cuma karena horden gak ada singkap, lalu sangka malam terus. Padahal sudah siang, hujan hapulang udara sejuk benar. Tapi di kamar aja bekuhup, nang kayak mie aja lagi dikuhup. Lalu sangka malam terus. Padahal sudah siang, pelangi ada, udara sejuk, cuma karena horden kada tersingkap, lalu disangka paham masing-masing aja lagi sudah tak? Aja, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, seberataan insyaallah. Mudah-mudahan yang lagi kesulitan, yang lagi kesusahan, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan dihilangkan segala kesulitannya. Yang sakit mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita seberataan kabul hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal amin. Insyaallah malam Rabu ini kita mengadakan haul di masjid di majlis Nurul Mahabbah di tempat Pak Haji Muhammad, di samping Epa Hotel masuk. Haul pertama haul Syekh Saman, dan yang kedua kita bacakan nantinya juga haul Al-Habib Qutbul Ghaus, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, nah Gersik, setelah sholat isya nantinya, setelah sholat isya malam Rabu ini insyaallah. Setelah Nahdlatul Salam langsung bertolak ke sana, sekaligus pengajian bulanan kita adakan juga haul, diundang dakwah ammah, undangan umum seperti itu. Naam, kita bertahlil sedikit seorang. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

0: Jumat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dalsanak Prompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Bian berada, tepat pada pukul 3.37 pagi waktu Indonesia Tengah, sebanyak 359 jemaah haji kloter 1 embarkasi Banjarmasin kembali ke Banua menggunakan pesawat jenis A330-300 Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA8401. Debarkasi kloter pertama ini disambut oleh manajemen Bandara Internasional Syamsuddin Nur dengan prosesi water salut saat mendarat. Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia selaku operator bandar udara berkomitmen gasan memberikan pelayanan prima dengan penyediaan fasilitas dan personel terbaik gasan penerbangan haji periode tahun 2026. Komunikasi dan kolaborasi dengan para pihak terkait pun terus dilakukan demi memastikan kepulangan jemaah haji dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah periode ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman. Koordinasi aktif dilakukan antara lain dengan Kementerian Haji dan Umroh, Kantor Imigrasi, Bea dan Cukai, Maskapai, Ground Handling, BKK maupun pihak lain yang terkait. Sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan gasan para jemaah, seluruh proses debarkasi ini memakai fasilitas Garbarata dan selanjutnya langsung menuju Asrama Haji Banjarmasin dengan menggunakan atau memakai armada bus yang sudah disiapkan. Demikian, Habar Prompat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Mbak sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
1: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tantenya.
1: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Prompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Kembali lagi Dang Sanak ya, tentunya di setiap Kamis malam atau malam Jumat Dang Sanak ya, bersama dengan Ragam Budaya Ruang Sastra, dimana akan menemani buhan pian semuanya selama 1 jam ke depan sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah, bersama dengan Ulun Kian Dang Sanak ya, tapi gak ada sendiri di malam hari ini, karena Ulun akan ditemani dengan dua orang narasumber tentunya Dang Sanak Prompat ya, yang mana sudah bersama dengan Ulun di studio dari Prompat Banjarmasin. Hari ini Ulun akan bersama dengan ada Kak Indira Rahmawati, kemudian ada Kak Fitri Seigetas ya, ini ya panggilannya ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam Kak.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, ini suaranya memang lembut-lembut gitu ya.
2: Faktor dingin.
0: Faktor dingin, hujan. Betul. Hah, emang hujan ya Kak di luar ya?
2: Iya, sore tadi sih.
0: Oh iya, makanya. Tadi baru keluar soalnya kan, baru lihat udara malam lah. Memang agak dingin sih malam hari ini ya. Dan ini pertemuan pertama kalinya nih Ulun dengan Kak Indira dan juga ada Kak Fitri. Tadi sebutannya betul gak sih Kak Fitri Seigetas?
2: Iya, betul.
0: Kenapa saya getas tuh Kak?
2: Saya getas itu tempat tinggal, tanah kelahiran.
0: Oh, tanah kelahiran. Jadi makanya diambil dari situ ya Kak ya?
2: Iya, selalu menyertakan.
0: Oke, iya betul sih. Oke, dan ada Kak Indira juga. Ini Kak Indira masih mahasiswa ya Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Masih mahasiswa dan malam hari ini kakak-kakak berdua ini menyempatkan waktunya untuk hadir di Ruang Sastra ya. Hari ini kita punya topik, yaitu adalah pesan sunyi ya. Boleh tahu dulu dong ini kenapa latar belakangnya malam hari ini topiknya pesan sunyi gitu. Apakah pesan sunyi ini diartikan konotasinya mungkin kesedihan kah? Atau mungkin kegalauan kah? Karena biasanya kalau udah galau, pesan-pesan di handphone tuh gak ada ya. Jadinya pesan sunyi itu pesan mati.
2: Gak ada notifikasi mungkin.
0: Gak ada notifikasi, itu yang maksud Ulun. Boleh dong Kak Indira atau Kak Fitri untuk menjelaskan dulu, kasih tahu dulu ke pendengar kita, kenapa malam hari ini topiknya pesan sunyi.
2: Ya, siapa dulu nih?
0: Terserah.
1: Jadi untuk pesan sunyi ini mungkin kayak komunikasi yang mendalam, kata-kata yang menyampaikan yang ada di hati tapi belum sempat tersampaikan. Mungkin gitu sih Kak.
0: Oh, jadi sebuah kata-kata yang berasal dari dalam hati ya.
1: Iya.
0: Yang itu cuma terucap di hati tapi belum
1: sempat tersampaikan.
0: Iya, secara langsung ke orang yang dituju gitu ya.
1: Iya, mungkin.
0: Ini itu tidak bisa tersampaikan tuh karena apa?
1: Mungkin ada apa ya, kayak kendala mungkin, rasa takut menyampaikan gitu Kak. Jadi cukup dipendam dalam hati
0: ya,
1: dan jadi pesan sunyi.
0: Oh gitu, oke, paham-paham. Berarti ini konotasinya mungkin bisa saat masih bersama kita tidak bisa selalu mengucapkan apa yang ada kita, apa yang ada di dalam hati gitu ya, ya. Ada juga mungkin yang oh, hubungannya udah berakhir nih, entah pertemanan, entah hubungan romansa gitu ya, udah berakhir tapi ada pesan yang belum disampaikan nih.
1: Masih
0: unek-unek mungkin ya bahasanya ya. Oke, kalau Kak Fitri sendiri tuh kenapa Kak pesan sunyi?
2: Pesan sunyi mungkin yang tadi kita bilang apa, tanpa notifikasi ya.
0: Ya.
2: Pesan yang disampaikan tanpa kata bisa kita rasakan lewat apa? Lewat ungkapan hati, perasaan, dan apa yang kita lihat. Misalnya saja sesuatu tentang gejala alam ya. Alam tidak pernah berkata, tetapi dia menyampaikan lewat pesan. Contohnya lewat bencana alam. Ketika kita merusak dia, maka apa yang terjadi? Bencanalah yang terjadi. Nah di situ, walaupun kita tidak mengerti bahasa alam ya, tetapi dia menyampaikan sesuatu lewat pesan sunyi, apa yang kita rasakan dan apa yang kita dapatkan dari merusak alam itu sendiri. Dan mungkin juga terkait dengan percintaan ya. Terkadang kalau kita rindu, kita tidak bisa mengatakannya dengan orang tersebut. Kita hanya bisa menangisi lewat air mata, terus mengungkapkannya lewat tulisan atau puisi. Mungkin seperti itu.
0: Oke, jadi pesannya tuh sebenarnya deep ya. Yeah, kalau pesan sunyi ya, kayak ini tuh adalah semacam kalimat yang aku tuh mau keluarkan, tapi ini kayaknya cuman cukup sebatas disimpan di hati aja gitu ya.
2: Disimpan tetapi itu memang nyata terjadi.
0: Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau misalkan ya pesan sunyi ini selalu disimpan, itu kan antara dua ya. Itu akan menjadi pesan sunyi selamanya atau bahkan menjadi sesuatu yang menjadi orang banjar tuh haritan, Jar. Nah, biasanya kan ada haritan nih dalam suatu hubungan, kan itu akan jadi masalah ya. Apakah ini akan jadi masalah nih kedepannya nanti kalau misalkan pesan sunyi ini selalu disimpan? Dan apakah lebih baiknya selamanya disimpan atau nanti kalau ada waktu yang pas kita keluarkan seperti itu?
2: Kalau menurut ulun sih lebih baik diungkapkan ya. Kadang kita menyimpan sesuatu pun kita bisa menangisi. Air mata itu merupakan pesan loh, pesan sunyi yang keluar dari hati lewat perasaan, lewat apa yang kita pendam.
0: Jadi lebih baik dikeluarkan sih ya. Kalau misalkan
2: walaupun tidak teriak, tetapi air mata kita kan bisa merasakan, bisa mengeluarkan apa yang kita rasakan.
0: Betul. Jadi contoh simpelnya pesan sunyi itu ya, dang sanak ya, kita tidak bisa mengeluarkan dengan kata-kata, tapi mungkin keluarnya dengan sedih, dengan air mata,
2: lewat perasaan, lewat apa yang kita rasakan. Bahkan detak jantung kita pun bisa menjadi pesan sunyi.
0: Kalau teriak kak, itu bisa jadi pesan sunyi juga enggak sih?
2: Sepertinya enggak sih.
0: Karena kan teriak itu kan enggak sunyi ya.
2: Bising malah.
0: Iya, betul. Mungkin lebih ke apa ya? Itu ungkapan seperti itu, ungkapan kekesalan gitu ya.
2: Apa yang kita rasakan, terus apa yang kita lihat.
0: Betul. Nah, kalau Kak Indira sendiri gimana? Apakah pesan itu tadi sama pertanyaannya ya, harus dikeluarkan kah atau mungkin disimpan selama-lamanya? Kalau dikeluarkan pun tadi ya itu harus tunggu waktu yang tepat gitu.
1: Untuk pesan sunyi sendiri kan bisa kita keluarkan lewat mungkin kayak kata-kata, caption Instagram mungkin.
0: Caption Instagram. Atau ini mungkin ya Gen Z ya, repost TikTok gitu ya,
1: atau bikin kata-kata terus dibikin video. Kan biasanya ramai tuh kak, mengeluarkan perasaan cuma lewat video, gak berani ngomong sama orangnya langsung gitu.
0: Iya betul. Senggol-senggolan dong berarti dong. Kalau misalkan mengeluarkan kalimatnya lewat video, itu adalah ungkapan isi hati kita gitu ya. Tapi ada loh hubungan yang kayak gitu, entah hubungan pertemanan atau romansa, yang kita tidak bisa keluarkan gitu ya. Pacar aku gak pernah peka nih, kayaknya harus dibikin peka dengan kalimat-kalimat dari TikTok misalkan gitu ya. Terus nanti kalau misalkan udah diupload, kamu kenapa upload gitu? Aku ada salah kah? Nah, itu sebenarnya jadi haritan baru sih ya. Oke, jadi pesan sunyi dang sanak perempat untuk bebuan pian yang baru bergabung. Mungkin sebelumnya izinkan ulun untuk memberikan informasi apabila bebuan pian mungkin ingin bertanya mengenai tema malam hari ini di Ruang Sastra ya. Pesan sunyi dang sanaknya, maka bebuan pian bisa bertanya. Kita bisa buka line telepon dang sanak perempat di WhatsApp 0895-3405-09539 atau bisa melalui line telepon reguler di 0511-3252-602 seperti itu. Nah, kita masih balik lagi dengan pesan sunyi seperti itu ya. Bisa gak sih pesan sunyi ini tuh dibilang konotasinya lebih ke arah sedih seperti itu?
1: Bisa sih.
0: Kalau Kak Fitri gimana? Kalau Indira sedih katanya ya. Kalau Kak Fitri gimana? Apakah ini memang realita atau masuknya sedih atau seperti
2: sebenarnya
0: apa?
2: Sunyi itu adalah sesuatu yang diam ya. Kalau menurut ulung sih bisa aja dengan gembira.
0: Bisa aja dengan gembira ya?
2: Iya, bukan dengan kesedihan. Contohnya kita bahagia, kita senyum tanpa mengeluarkan kata-kata, kita senyum. Terus juga tadi kan katanya update status tentang kebahagiaan juga bisa kok.
0: Oke, berarti sunyi kalau untuk Kak Fitri itu adalah bisa melambangkan kegembiraan.
2: Soalnya kan sunyi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan.
0: Iya, betul.
2: Tetapi bisa kita rasakan.
0: Kalau Kak Idira tadi lebih kesedih ya?
1: Iya, lebih kesedih.
0: Aku paham.
1: Cuma bisa dipendam gitu.
0: Ini paham nih kenapa ada perbedaan jawaban ya. Kalau Kak Fitri mungkin sudah melewati fase sedihnya di umuran Indira ya. Kalau Indira kan mungkin ini lagi fase-fase stresnya ya Kak Fitri ya. Aduh, tugas banyak.
1: Betul kan?
0: Teman-teman juga gak selaras nih. Terus juga capek kuliah, udah datang jauh-jauh ke kampus tapi ternyata di PHP dosen ya. Nah.
1: Sering-sering.
0: Makanya ada perbedaan di sini perempat. Badang sanak perempat ya. Kalau pesan sunyi ini tuh berarti untuk semua orang tuh, apakah mereka juga berhak nih kak untuk apa ya, mungkin mentranslate ya, untuk menerjemahkan pesan sunyi ini sesuai dengan dirinya masing-masing atau seperti apa nih? Misalkan kalau aku sendiri, pesan sunyi ini lebih ke kesedihan karena kita merasa sendiri gitu ya, kalau buat aku. Tapi ada juga nih mungkin orang-orang yang menerjemahkan pesan sunyi ini adalah sunyi dalam ketenangan, tenang gitu ya. Nggak gembira, nggak sedih, tapi tenang. Berarti ini boleh ya diterjemahkan berdasarkan hati dan pemikiran orang-orang ya, Kak?
2: Iya, bisa. Kalau kita tenang kan berarti pikirannya sedang jernih, sedang damai.
0: Betul, bisa juga gak tenang karena sudah saking konsletnya ya.
2: Iya, betul.
0: Kadang ketenangan itu muncul dari konsletnya tuh udah maksimal. Baru tuh muncul ketenangan.
2: Sebenarnya sunyi ini juga kan punya banyak makna. Bukan betul. Hanya tentang diam, bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi tentang luka juga.
0: Betul.
2: Tentang bencana juga. Betul. Tentang gejala alam juga. Contohnya tentang gejala alam. Ketika wajah alam sedang bermuram, berarti tandanya apa? Mau hujan.
0: Iya.
2: Nah, disampaikan lewat pesan itu.
0: Berarti sunyi ya, itu tadi bisa banyak artinya gitu ya. Mungkin kesendirian atau apa aja tadi, Kak, alam juga ya.
2: Iya, tentang alam, bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang gejala alam juga.
0: Betul. Nah, kalau gejala alam nih ya, yang pernah Kakak rasakan sunyinya tuh, itu apa nih yang membuat Kakak merasa, wah, alam ini terasa sepi gitu. Apakah mungkin karena pandemi COVID kemarin? Atau mungkin justru pas sampah lagi meluap? Atau Banjarmasin lagi dilanda dengan banjirnya? Nah, atau seperti apa tuh?
2: Ya, mungkin semuanya masuk sih. Kalau COVID kan kita dilarang kemana-mana.
0: Itu bahkan, emang sepi, itu emang sepi ya.
2: Iya, bersosialisasi dengan keluarga sendiri pun yang kena COVID yang positif itu kita nggak boleh.
0: Susah, ya. Betul. Kita hanya by phone.
2: Berarti kan ya, di situ pesannya kita disuruh untuk jaga jarak.
0: Betul, nah ya, itu tuh masuk pesan sunyi ya. Oke, terus juga adanya banjir gitu tahun 2000 berapa tuh ya? 2021 ya kalau gak salah ya, ya. Itu pesan sunyinya kan berarti menjaga lingkungan ya, gitu ya.
2: Iya, menjaga lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan.
0: Jangan babat hutan.
2: Iya, betul.
0: Oke, nah ini mungkin di sini dapat nih sudah nih ya, Dangsa Anak Perempat. Makna dari pesan sunyi seperti itu ya. Kalau misalkan, ya lebih gampangnya mungkin ketika kalian sedih, kalian tidak bisa mengungkapkan ya, air mata itu pesan ya, sunyinya
2: nangis
0: gitu ya. Betul. Dang Sana, kalau misalkan nanti ingin bertanya, silahkan Dang Sana Perempat ya. Tapi sebelum Bebuan Pian bertanya, kita akan jeda terlebih dahulu. Masih dengan pembahasan mengenai pesan sunyi ya. Nanti kita mungkin akan bahas lagi pesan sunyi dalam lingkup yang lebih luas lagi, Dang Sana Perempat ya. Yang penting kita tadi sudah tahu makna pesan sunyi itu tuh seperti apa sih, gambarannya seperti apa sih. Mungkin ini adalah pesan yang harusnya tersuarakan, tapi malah jadi pesan yang tersirat gitu ya, Kak ya. Oke, jangan kemana-mana Dang Sana Perempat, karena masih bersama dengan Kak Indira dan juga Kak Fitri dan juga saya sendiri Kihan ya, tentunya sampai jam 9 malam nanti. Tetap bersama dalam Ragam Budaya Ruang Sastra, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
4: Selamat malam para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada. Masih bersama dengan Kian dan Sanakyah, kita masih mengudara dalam program Ragam Budaya Ruang Sastra. Dan malam hari ini dan Sana Perompat, di malam hari yang mungkin beberapa orang merasakan kesepian, merasakan sunyi ya. Nyatai sunyi Kian di kampung, baya bunyi tongkeret aja bubunyi jar. Ini pas nih, karena malam hari ini kita bahas tentang pesan sunyi. Tadi di segmen pertama, Ulun dan juga narasumber, ada Kak Indira dan juga ada Kak Fitri, sudah bahas pesan sunyi itu nang kayak apa gerang. Oh, ternyata adalah pesan yang mungkin kita kadakawa suarakan, tapi keluarnya dengan tersirat seperti itu. Misalkan Bebuan Pian mungkin lagi ada yang diharit dengan pasangannya kah, lagi ada masalah mungkin yang tidak bisa diceritakan kepada teman-teman atau orang-orang terdekat, itu akan keluar dengan dalam bentuknya bukan suara, bukan cerita, tapi air mata. Nah, seperti itu. Nah, kita di segmen kedua akan membahas tentang sunyinya ini tadi ya. Pernah gak sih Kak dalam hidup merasakan yang titik sunyi benar, meskipun kita ada jar orang, aku dikelilingi banyak orang, tapi aku tetap merasa sunyi di sana. Pernah lah Bebuan Pian merasakan itu?
5: Pernah ya.
4: Nah, sekarang ini kan banyak ya fenomena tentang orang-orang yang dia kesepian, dia tidak ada punya teman cerita gitu ya, gak ada pendengar lah untuk mendengarkan ceritanya dia. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang negatif gitu ya. Misalkan mengakhiri hidupnya kah? Atau self-harm kah, melukai dirinya sendiri? Seperti itu ya. Seberapa penting sih sebenarnya untuk menjaga diri agar tidak kesepian ini menurut masing-masing kalian nih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Fitri dulu, boleh? Silakan Kak.
5: Kalau menurut Ulun sih sangat penting ya. Apalagi kalau sudah ke arah yang negatif. Kalau yang mengakhiri hidup itu, kalau menurut aku sih sudah kelewatan ya. Dia gak mikir masa depannya, dia gak mikir bagaimana keluarganya. Betul. Bagaimana harapan keluarganya ke depan kepada dia ya. Tapi mungkin ada beberapa faktor juga ya yang membuat dia seperti itu. Mungkin karena merasa sakit hati, kurang kasih sayang atau nah, apa dia. Sehingga dia nekat melakukan hal yang seperti itu. Nah, jadi kalau menurut kakak, lebih baik melanjutkan hidup dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat daripada melakukan sesuatu yang negatif.
4: Kalau misalkan nih kak, dijawab gitu ya, sesuatu melanjutkan hidup seperti apa lagi nih kak? Masalahnya udah banyak, solusinya juga udah mentok seperti itu ya. Apa nih, gimana caranya aku untuk melanjutkan hidup gitu ya? Karena sunyi ya.
5: Mungkin belajarlah untuk menghargai diri sendiri, karena hidup itu lebih berarti ketimbang mengakhiri dengan hal yang
4: tidak baik.
5: Iya, yang tidak baik. Karena kan tidak mungkin tidak ada orang yang menyayangi kita. Pasti ada yang menyayangi kita.
4: Betul.
5: Mungkin cuman kita aja yang merasa enggak disayang. Padahal mungkin di situ orang ingin apa namanya membentuk karakter kita menjadi lebih tangguh dan semangat lagi dalam menjalani hidup.
4: Ya betul, karena mungkin dalam hidup ini pasti kita ada punya satu, ya satu, dua, tiga momen lah ya, yang mungkin merasa itu adalah momen terpuruknya kita nih, paling terpuruk gitu ya. Tapi ada pepatah mengatakan juga ya, badai pasti berlalu tuh.
5: Nah, ya, betul.
4: Ya kan, bahkan hujan aja pun juga paling lama kan bertahan 2 hari ya.
5: Iya, betul.
4: Jadi
5: kelamaan sih 2 hari.
4: 2 hari itu hujan juga udah lumayan lama dan sana. Banjir mungkin akan banjir ya. Tapi ada tuh yang memang sehari sih kemarin ya, dari mulai sore ini hujannya sampai ke sore besok tuh ada kemarin.
5: Iya, ada.
4: Tapi kalau misalnya sore ini selesainya di sore lusa, jarang sih sebenarnya. Tapi ya itu yang namanya cobaan ya. Jadi memang harus dilewati dan sana propat, dan mungkin maksud dari Kak Fitri ini adalah dari selusin teman mungkin ada, pasti ada satu orang yang akan bisa jadi support system ya,
5: iya,
4: yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau Kak Indira sendiri gimana Kak? Rasa sepi itu sangat menghantui kah atau seperti apa? Bahaya kah?
6: Kalau rasa sepi mungkin
4: ini untuk sangat, Gen Z ini ya.
6: Sangat menghantui sih Kak, karena kayak bingung banget kayak mau ngapain lagi nih, kayak teman pada sibuk semua, terus kayak mau cerita juga bingung mau kemana. Soalnya aku sendiri pernah ngalamin kayak gitu.
4: Dan
6: jadi tapi nggak apa ya, nggak sempat mikir yang kayak ke hal negatif. Jadi aku lebih mikir kayak ke mau ngapain lagi ya. Jadi aku tuh kayak apa ya, lebih mikirin hari besok lagi.
4: Oke. Gimana nih hari besok jalannya supaya lebih baik lagi gitu ya?
6: Lebih ke situ sih Kak. Soalnya pengalaman diri sendiri.
4: Nah, ini supaya ada referensi juga untuk orang-orang di luar sana yang mungkin lagi merasakan sepi nih ya. Dari Kak Indira lagi deh. Kalau Kak Indira sendiri untuk mengatasi rasa sepi itu seperti apa Kak?
6: Biasanya aku nongkrong.
4: Nongkrong ya?
6: Iya, sama teman-teman.
4: Misalkan nih, ketika dalam satu hari pasti pernah ya kita lagi punya masalah besar, akhirnya kan penyelesaiannya nongkrong ya. Kalau misalkan ternyata teman nongkrongnya nggak ada, nah itu cara paling mentoknya tuh harus ngapain?
6: Pergi sendiri keluar. Aku biasanya pergi sendiri sih, kalau yang nggak ada yang diajak lagi nih pergi sendiri, bisa jalan-jalan keliling kota atau ke alam. Aku lebih suka ke alam.
4: Waduh, ini kalau misalkan malam masalahnya pun ke alam juga nih ya.
6: Pernah.
4: Waduh.
6: Pernah naik bukit sendirian.
4: Betul. Wow, pernah naik bukit sendirian. Tapi itu lebih baik ya Kak Fitri ya, dibandingkan tadi kita udah bahas juga ya, juga Kak Indira, kalau ya gak apa-apa kalau misalkan kita merasa aman, kita merasa itu lebih baik. Bahkan naik bukit di malam hari pun juga, itu kalau misalkan bisa bikin perasaan lebih better, lebih baik dibandingkan mengakhiri dan menyakiti diri sendiri ya Kak ya.
5: Betul.
4: Nah kalau Kak Fitri sendiri mengatasi rasa sunyinya itu seperti apa Kak? Bertemu dengan keluarga kah?
5: Kayaknya lebih melakukan sesuatu yang bermanfaat aja di rumah. Karena kan sejauh-jauh kita melangkah, sejauh-jauh kita dapat masalah, tempat yang terbaik yang terbaik untuk kembali itu adalah rumah. Jadi biasanya nulis atau koreksi apa aja yang ada di file-file itu, biasanya revisi puisi atau nyetrika pakaian, bersih-bersih rumah. Ya kan pekerjaan ibu rumah tangga begitu.
4: Iya, betul. Tidak ada yang lain ya. Bahkan mengerjakan hal-hal simpel seperti itu pun kalau memang sudah masanya kita mengerjakan itu tuh kayak aku lupa ternyata aku punya masalah gitu ya. Sama sih kayak Indira ya. Kalau lagi bete, mungkin lagi bingung sendiri. Tapi bedanya gini, kalau misalkan cowok tuh ya, keluar sendiri malam-malam, terus makan nih di pinggir jalan, mungkin kita merasakan kalau kita keluar sendiri, terus beli makan-makan di pinggir jalan, di pal-palan, itu kita di awal-awal merasa normal. Cuman setelah kita habis makan kan perut risih tuh. Biasanya hormon-hormon bahagia muncul kan. Itu tiba-tiba nanti laki-laki itu merasa kayak, ini ngapain ya aku makan di sini sendirian ya? Kok semenyedihkan ini aku ya? Nah kadang gitu. Dan kadang kita akan cepat-cepat balik karena kita malu. Kenapa ya aku alay ya?
6: Kadang cewek juga gitu Kak.
4: Kadang cewek gitu juga ya. Nah bisa kan ngerasakan kan? Nanti kalau udah sampai rumah pasti mikir, aku ngapain naik bukit ya? Kayaknya untuk...
6: Pernah
4: kan?
6: Iya, kenapa aku capek-capek gitu naik bukit, padahal kan enak di rumah nih tidur.
4: Itulah yang namanya cara orang gitu ya. Artinya dari sini kan kita bisa simpulkan kalau ketika sunyi itu memang adalah keadaan yang bahaya untuk kita gitu ya. Tapi mau sebesar apapun masalahnya, sesunyi apapun situasinya, sesenyap apapun mungkin kepedulian dari orang-orang sekitar, itu tentunya yang tahu cara membahagiakan diri, tahu cara untuk menyelesaikan masalah kita sendiri itu adalah diri kita sendiri ya kak ya. Bahkan dari kegiatan yang simple yang mungkin sehari-hari kita lakukan, kemudian kita ulangi terus untuk menghilangkan pikiran yang tidak karuan, itu adalah salah satu cara yang juga bisa berguna ya. Contohnya kayak Kak Fitri tadi ya, rekap, apa namanya, bukan rekap, membersihkan file ya kak ya. Bersihkan file, bahkan nyetrika baju, iya benar ya. Karena kalau nyetrika baju itu kita fokusnya adalah, oh panasnya cukup gak nih, masih kusut gak, udah disemprot sama pewangi gak gitu ya. Itu bisa mengesampingkan masalah seperti itu ya. Oke, malam hari ini seperti biasa di akhir adalah puisi. Tadi Kak Indira ada 2 puisi ya. Oke, kalau Kak Fitri ada berapa puisi Kak malam hari ini Kak?
5: Sebenarnya udah disiapkan 3 sih.
4: 3 ya, boleh dong.
5: Cuma
4: kita
5: satu aja deh.
4: Kita coba dengarkan dulu nih ya. Kita mungkin dari Kak Indira, bis itu nanti Kak Fitri, nanti ditutup lagi oleh Kak Indira ya. Kak Indira, puisi pertama tentang apa Kak?
6: Lebih ke tentang apa ya? Tentang alam sih, berkomunikasi lewat keheningan gitu.
4: Berkomunikasi lewat keheningan ya. Ini jatuhnya apa nih vibes-nya nih? Apakah bersyukur, apakah sedih, apakah gembira?
6: Kayak tentang keteguhan sama kesabaran. Sama keikhlasan juga.
4: Oh, sama keikhlasan juga ya.
6: Iya.
4: Oke deh, boleh kita coba dengar judulnya apa?
6: Bisikan embun di lembah sunyi.
4: Bisikan embun di lembah sunyi. Silakan Kak Indira, bisikan embun di lembah sunyi, bisa dibacakan dulu puisinya.
6: Bisikan embun di lembah sunyi. Di balik kabut yang turun perlahan, dedaunan basah menyimpan sejuta rahasia. Bukan dengan kata mereka bertutur, namun lewat embun yang jatuh bergetar. Ada pesan sunyi dari puncak-puncak pinus, mengajarkan keteguhan dalam diam. Saat angin malam membelai ranting-ranting, bumi tengah mengirimkan doa daning. Gunung membisu menyaksikan pergantian masa. Sungai mengalir tanpa perlu meminta didengar. Di dalam keheningan alam semesta, tersimpan makna terdalam tentang kehidupan yang sabar. Dengarlah bisikan sunyi itu. Sebab alam tak pernah kehabisan cara untuk menyapa jiwa yang lelah dan menenangkan hati yang gundah. Terima kasih.
4: Wow, keren, keren, keren. Boleh Kak diulangi sekali lagi, itu maknanya apa?
6: Ini maknanya apa ya? Alam tuh bukan ruang yang kosong, melainkan sebuah pesan mendalam bahwa kita tuh bisa tetap kuat. Seperti apa ya, gunung yang terus memberi manfaat, kayak sungai,
4: iya,
6: kayak tanpa harus bersuara lantang.
4: Oh paham, bahwa aku tuh bisa bermanfaat loh bagi semua orang tanpa harus bersuara gitu ya.
6: Iya.
4: Oke, nah itu maknanya dalam tuh Dang Sanak ya. Jadi jangan merasa diri kita sendiri itu artinya tidak bermanfaat bagi orang-orang sekitar gitu ya. Kita bisa bermanfaat bahkan tanpa berkata-kata ya, gitu ya.
6: Padahal kita tuh bermanfaat, cuma kita nggak tahu nih.
4: Iya, betul. Kayak kita tuh nggak pernah merasa kalau kita tuh bermanfaat gitu ya. Oke, luar biasa tadi. Apa tadi judulnya ya?
6: Apa tadi ya?
4: Embun.
6: Bisikan embun di lembah sunyi.
4: Bisikan embun di lembah sunyi. Oke, terima kasih Kak Indira ya. Masih ada satu puisi lagi hutangnya ya. Lanjut kita ke Kak Fitri. Kak Fitri, malam hari ini mau bacain puisi apa Kak?
5: Ini puisi ditulis sendiri. Judulnya Ular Berselimut Izin.
4: Ular Berselimut
5: Izin.
4: Izin itu apa Kak?
5: Izin.
4: Ijin?
5: Iya, ya, ijin.
4: Oh, oke. Okay. Ular berselimut
5: bukan alfa ya.
4: Itu maknanya apa tuh?
5: Sebenarnya puisi ini banyak makna ya. Tentang alam bisa, tentang seseorang bisa. Pokoknya tergantung penafsiran lah.
4: Oke deh, kita coba dengarkan terlebih dahulu. Ular
5: berselimut ijin.
4: Ijin, oke. Dipersilahkan untuk Kak Fitri membacakan puisinya di malam hari ini.
5: Fitri Segetas. Ular berselimut ijin. Engkau mengalir tanpa pernah meminta nama, menyusuri tubuh bumi dari luka ke luka. Kadang dinginmu menggigilkan pagi, kadang tenangmu memeluk sunyi. Di dalam tubuhmu tersimpan rahasia purba, seribu kehidupan tumbuh, bernapas dan percaya. Meski sesekali engkau harus menerima sakit yang dititipkan oleh manusia, engkau tak ubahnya nadi yang tak pernah berhenti, jantung bagi segala napas kehidupan ini, tanah menjadi subur oleh sentuhanmu waktu. Belajar sabar dari aliranmu. Semua bergantung pada kesetiaanmu mengalir. Namun, mengapa tubuhmu justru sering dikotori oleh tangan-tangan yang lupa bersyukur, oleh pikiran yang hanya tahu mengambil tanpa menengok kembali? Tubuhmu melingkar laksana ular panjang yang bijak, meliuk dari hulu yang jernih dan tenang, ke hilir yang syarat cerita dan jejak langkah. Engkau menyimpan tawa anak-anak, air mata ibu, dan doa-doa yang diluruhkan diam-diam. Dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir, engkau mengikat kehidupan. Dalam satu alur yang tak pernah benar-benar berakhir, hingga akhirnya engkau tiba di muara pertemuan tempat air, tanah, dan laut saling menyapa. Di sanalah engkau menyerahkan seluruh kisahmu tentang kesabaran, tentang luka, tentang harapan, dan manusia jika masih memiliki hati. Seharusnya belajar darimu mengalir tanpa merusak, memberi tanpa melukai. Hidup tanpa melupakan asal dan tujuan. Segetas, 7 Januari 2025. Terima kasih.
4: Waduh, ini emang bujur jar pian ya. Penafsiran setiap orang beda-beda kayaknya untuk mendengarkan puisi yang

0: kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Hmm, betul betul.
0: Terus kita yang merusak apa? Bagaimana? Apakah kita berterima kasih kepada sungai? Tidak kan?
1: Hmm, ya betul.
0: Kita
1: betul.
0: Hanya bisa gigit jari ketika kita menerima akibatnya.
1: Deep ya,
0: mungkin
1: ya.
0: Itu saja dulu.
1: Artinya sih deep ya, lebih ke alam gitu. Kayak, iya kita kan manusia berdampingan dengan alam ya. Alam mungkin kita rusak, ya dia tidak bisa teriak, ya. Tidak bisa mengucapkan
0: terus
1: kecewa.
0: Terus juga dari berselimut izin ini, kita bisa merusak sungai atau melakukan penyempitan sungai.
1: Ya.
0: Dengan apa? Hitam di atas putih.
1: Ah betul, hitam di atas putih. Itu zaman sekarang sekali ya kayak
0: yeah.
1: Zaman sekarang kan emang sungai-sungai yang dulunya lebar tiba-tiba kecil yeah. Gitu ya.
0: Jadi jangan kaget kalau banjir depan rumah.
1: Betul sekali, karena ada hitam di atas putih tadi
0: yeah.
1: Wah ini menegur kita semua ya tentunya ya, puisi dari Kak Fitri tadi ya. Boleh ditutup dengan puisi terakhir, ada Kak Indira ya yeah. Puisi berikutnya apa tuh Kak?
2: Pesan angin.
1: Pesan angin?
2: Yeah.
1: Ini pesan sunyi, pesan angin sekarang ya. Apa tuh maknanya?
2: Sama sih kayak pesan sunyi juga. Jadi ini tuh pesan-pesan alam yang
1: iya.
2: Disampaikan secara diam-diam. Masih okay. Bersangkutan dengan alam.
1: Oh kalau tadi kan disampaikannya kan kita lantang ya, kalau diam-diam mungkin hitam di atas putih gitu kali ya. Oke deh. Kita ini berarti lebih ke sedih enggak, gembira pun juga enggak ya. Mungkin lebih ke flat.
2: Ketenangan sama harapan.
1: Oke, kita coba dengarkan terlebih dahulu judulnya apa Kak?
2: Pesan angin. Angin.
1: Pesan angin dari Kak Indira, kita coba dengarkan dulu dang sana.
2: Pesan angin. Angin datang dari puncak bukit, menyusuri hutan yang hijau dan sunyi. Ia berbisik pada dedaunan, namun tak seorang pun mendengar kata-katanya. Di tepi sungai yang jernih mengalir, angin membawa aroma tanah yang basah, seolah alam sedang menitipkan pesan tentang kehidupan yang terus berjalan. Senja perlahan menurunkan tirainya. Langit berwarna jingga keemasan. Burung-burung pulang ke sarang, meninggalkan jejak damai di cakrawala. Dalam kesunyian itu, angin tetap setia berkelana, membawa pesan tentang harapan, bahwa setelah gelap akan datang cahaya. Terima kasih.
1: Wow, luar biasa. Nah itu tadi pesan terakhirnya, setelah gelap datanglah cahaya. Bahkan kalau listrik padam pun beberapa hari padam tentunya akan didemo hidup orang lagi. Untuk menghidupkan kembali cahaya ya. Oke, luar biasa tadi ada pesan-pesan tersirat dan tentunya bermakna dari puisi Kak Fitri dan juga Kak Indira ya. Intinya di malam hari ini yang mungkin ingin kita sampaikan adalah sunyi itu boleh, merasa sendiri itu boleh, tapi tentunya balik lagi dengan menghargai diri sendiri ya Kak ya,
0: ya
1: dan juga paham dengan diri sendiri. Karena sesuatu yang buruk atau kita mengambil jalan pintas untuk melupakan sejenak masalah-masalah kita, tentunya itu adalah hal yang kurang baik untuk kita sendiri ya. Jika kita sayang dengan diri kita sendiri, maka lewatilah masalah tersebut dan percayalah, habis gelap terbitlah terang. Tadi ya. Terima kasih Kak Fitri, terima kasih juga untuk Kak Indira yang sudah membacakan puisi dan sudah ngobrol malam hari ini kita, tentunya untuk menguatkan para pendengar Perempat nih yang mungkin pesan sunyi dalam hatinya tuh banyak ya. Keluarkan aja dang sana Perempat, tapi keluarkanlah ke arah yang positif ya.
0: Yang positif.
1: Jangan dikeluarkan ke arah yang negatif atau justru mengambil tindakan yang negatif. Kita kembali bertemu dengan Sanak Perempat di Ragam Budaya edisi berikutnya. Sekali lagi terima kasih Kak Fitri. Terima kasih juga untuk Kak Indira karena waktunya juga yang tidak bisa bersahabat lebih lama lagi ya. Jadi kita

akan bertemu kemudian hari lagi ya kak ya. Oke, ulun kian dan sana perempat izin pamit undur diri. Jangan lupa dengarkan Ruang Sastra yang akan menemani setiap Kamis malam atau malam Jumat Buan Pian semuanya dari pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun kian izin pamit undur diri, masih bersama dengan Buan Pian tentunya sampai jam 12 malam, tapi untuk ragam budaya Ruang Sastra ulun akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf, selamat malam dan sampai jumpa.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Abad 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dang Sanak Perempat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka menyampaikan apresiasi dan rasa bangga Sidin atas terselenggaranya Open Base Jupiter Aerobatic Team yang digelar Lanut TNI AU Syamsudinur pada Kamis 4 Juni 2026 ke hari ini tentunya ya. Kegiatan yang berlangsung di Apron Lanut Syamsudinur tersebut mendapat antusiasme dari masyarakat. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lanut Syamsudinur ini menjadi ajang Remain Overnight sekaligus atraksi udara Jupiter Aerobatic Team pada 4 sampai dengan 5 Juni besok 2026. Undangan resmi kegiatan disampaikan langsung oleh Komandan Lanut Syamsudinur Hilman Ambarita kepada unsur Forkopimda dan masyarakat Kalimantan Selatan. Menurut Supian Haka, kegiatan ini memiliki makna yang lebih luas dibanding sekedar pertunjukan udara. Sidin menilai kehadiran Jupiter Aerobatic Team turut memberikan edukasi dan wawasan mengenai dunia kedirgantaraan kepada masyarakat. Demikian kabar perempat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Agenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: asiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, ya, Pak?
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak?
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Batua, Sejawan Musi, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh. Kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan Ibu ya, Pak.

0: Iya, itu nenekmu.
1: Nenek!
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek!
2: Hei, cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah nenek. Tadi nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana bapak ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: Silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di Kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insun. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga Diang Insun. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: Ini aku, Tiang Ingsun, ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
3: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus manggil-manggil namaku? Ada apa denganmu wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu, coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo, turunlah, nak, dari benawamu itu.
3: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
3: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Aku tidak mati, Nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu, yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
4: Betapa sakitnya hati Tiang Ingsun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit, disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik, seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
5: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Karin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Radin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insin, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Radin pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki. Dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Dyang Insum yang menyesali sumpahnya itu.

0: Begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: Sepertinya sedang ngobrol apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana

Sahabat budaya, demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa. Dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Ricky Harris.

Selamat malam para pendengar Berompat, seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Di malam hari ini dan sanak Berompat, tentunya Ulun akan mengawani sampai jam 12 malam kena. Sekarang kita sudah bergabung bersama dalam Tembang Borneo, di mana Ulun akan menyuguhkan lagu-lagu atau musik-musik se-Kalimantan tentunya untuk menemani malam hari bubuhan pian di hari ini. Sambil juga Ulun akan memberikan informasi ya tentang tips nang kayak apa caranya untuk bisa melestarikan kebudayaan dang sanak Berompat. Ada banyak tentunya cara untuk menjaga warisan budaya agar tetap lestari dang sanak ya. Mungkin setelah beberapa lagu ini Ulun akan kembali lagi untuk membahas dan memberikan informasi dan tipsnya satu persatu. Untuk buan pian semuanya jangan kemana-mana, kembali Ulun dendangkan lagu-lagu atau musik-musik Kalimantan untuk menemani malam hari buan pian semuanya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dang Sana Perempat, seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada. Sesuai dengan janji ulun tadi ya, kita akan berpander tentang tips bagaimana caranya melestarikan kebudayaan yang ada di Banjarmasin atau di Indonesia ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu adalah mengikuti kegiatan kebudayaan Dang Sanak ya. Gimana caranya untuk menumbuhkan rasa mungkin rasa keingintahuan Dang Sanak Perempat dan juga rasa tertarik untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di Banjarmasin. Tentunya itu adalah dengan mengikuti kegiatan kebudayaannya terlebih dahulu Dang Sanak Perempat. Setelah mengetahui informasi mengenai budaya lokal, seseorang itu bisa memulai kegiatan atau mulai mengikuti kegiatan budaya tersebut. Sebagai contoh nih ya, bergabung menjadi peserta dan ikut melakukan budaya tersebut atau menonton orang-orang melakukan budaya tersebut. Jadi misalkan Bebuan Pian dibawai kawan nih gasan menonton kebudayaan seni tari mungkin. Nah itu biasanya sekedar menonton aja awalnya, tapi itu Bebuan Pian sudah memiliki ketertarikan seperti itu Dang Sanak. Ya walaupun mungkin gak ada semua orang langsung tertarik nah kayak itu aja Dang Sanak lah, tapi biasanya itu akan memunculkan ketertarikan terhadap budaya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah mulai mempelajari budayanya. Ini adalah sebenarnya pondasi atau basic dari melestarikan kebudayaan, yaitu adalah mempelajari kebudayaan lokal tersebut. Seseorang itu bisa mempelajari budaya dari banyak hal seperti buku, ensiklopedia, surat kabar atau langsung ke tempatnya. Adanya akses internet ini juga membuat seseorang itu bisa mempelajari budaya Indonesia yang beragam dengan mudah. Pengetahuan mengenai budaya bangsa tersebut itu mampu membuat budaya lokal milik Indonesia tetap terjaga dalam jangka waktu yang lama.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanak masih bersama dengan Kian, tentunya melestarikan kebudayaan dengan cara mengikuti kegiatan kebudayaannya, mempelajari budaya lokalnya. Kemudian yang berikutnya yaitu Dan Sanak Perempat setelah Bubuan Pian mengikuti kegiatan mempelajari budayanya, yaitu yang berikutnya adalah memperkenalkan budaya tersebut melalui sosial media. Karena percuma dong Bubuan Pian belajar tapi tidak diperlihatkan kepada orang lain, tidak dibuatkan konten mungkin. Ini tentunya adalah salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan untuk terus ada ya. Memperkenalkan kebudayaan ke ruang yang lebih luas seperti ke dunia internasional. Ini merupakan salah satu upaya melestarikan budaya. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui sosial media. Jangkauan sosial media sangat luas sehingga budaya yang dikenalkan pun akan lebih cepat tersebar ke semua kalangan hingga ke mancanegara. Dan selain itu melalui hal ini budaya daerah juga akan berkembang mengikuti modernisasi. Kemudian Dan Sanak Perempat yang terakhir yaitu adalah tentunya tidak terpengaruh pada budaya asing. Nah ini sebenarnya sulit ya, karena di era yang semakin modern, budaya akan semakin mudah gasan memasuki Indonesia, apalagi lewat sosial media ya. Masyarakat itu harus bijaksana dalam menyikapi budaya asing yang masuk ke Indonesia, karena suatu hal yang tidak selaras dengan budaya sendiri, itu sebaiknya harus diwaspadai. Masyarakat harus selalu menghargai dan melestarikan suatu kebudayaan pada bangsa sendiri, dan dengan demikian, budaya yang dimiliki tidak luntur dan dapat diwariskan gasan generasi mendatang. Semoga Dan Sanak ya, kebudayaan yang ada di Indonesia itu mungkin ada beberapa yang sudah hampir dilupakan ya, itu bisa kembali dihidupkan, kembali diperkenalkan kepada generasi muda. Tentunya tujuannya adalah agar budaya tersebut tetap terus ada dan jauh dari yang namanya kata punah. Dan Sanak jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih akan bersama dengan Ulun Kian dalam program selanjutnya yaitu Ragam Irama Nusantara. Musik Panting akan mengudara dan berdendang untuk menemani malam Ribuan Pian semuanya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan sana berempat sampai jam 12 malam nanti masih bersama dengan Kian. Kita sekarang sudah bersama di Raga Mirama Nusantara. Musik Panting sudah mulai berdendang untuk mengawani malam ribuan pian seberataan. Dan tentunya Lun akan kembali dengan membawakan informasi mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara. Jangan kemana-mana, Dang Sana Perompat tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

0: Elsa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa. Kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk

ya. Dan Sanak Seberatan masih bersama dengan Ulun Kian. Sesuai dengan janji Ulun tadi ya, kita akan mengenal tradisi-tradisi yang bisa dibilang ini tuh tradisi Indonesia, tradisi kuno, tapi ini termasuk tradisi atau budaya yang ekstrim ya, yang mana sering dianggap mengerikan karena melibatkan ada pemotongan di sana, pertumpahan darah atau bahkan tindakan ekstrim demi nilai spiritual dan harga diri yang sudah dijaga turun-temurun ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu ada yang namanya potong jari suku Dani Papua. Jadi tradisi ekstrim ini dilakukan sebagai simbol kesedihan yang mendalam dan wujud duka cita ya, atas meninggalnya anggota keluarga. Suku Dani ini akan memotong ruas jari tangan mereka menggunakan kapak batu. Aduh, kapak batu pulang. Atau pisau khusus ya, sebagai lambang pedihnya kehilangan. Dan katanya ruas jari yang dipotong itu sesuai dengan siapa yang meninggal. Misalkan, kalau yang meninggal itu adalah orang tuanya, maka otomatis ruas jari yang dipotong itu adalah 2. Tapi kalau misalkan yang meninggal itu adalah sanak saudara, itu ruas jari yang dipotong hanya 1 saja, seperti itu. Kemudian kita lanjut dang sanak perempat ya, ke tradisi ekstrim yang kedua dari Bali, itu ada yang namanya ngurek. Jadi ritual ekstrim yang berasal dari Karangasem ini melibatkan aksi menusuk diri sendiri dang sanak perempat dengan benda tajam seperti keris dalam keadaan trans atau apa ya ini ya, trans ini ya, bisa dibaca ya, kerasukan roh seperti itu. Nah, tindakan ini biasanya dilakukan untuk memenuhi nazar dan dianggap sebagai tanda penghormatan spiritual. Wow, jadi kita tuh kayak membiarkan diri dimasuki oleh roh dan sanaklah kemudian roh tersebut itu akan menusuk diri kita dengan benda-benda tajam. Dan katanya ini adalah untuk memenuhi nazar dan dianggap tanda penghormatan spiritual seperti itu. Masih ada beberapa lagi dang sanak perempat, ada yang dari Madura, ada yang dari suku Dayak juga dang sanak perempat, dan kita akan mengenal itu satu persatu di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanak masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya mengudara sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Kita berbicara malam hari ini yaitu tentang tradisi Indonesia yang mengerikan atau bisa dibilang ekstrim ya. Yang pertama tadi ada potong jari dari suku Dani Papua, kemudian ada ngurek ya. Ngurek itu apa Kian? Ngurek itu adalah semacam menusukkan benda tajam ya ke diri sendiri, tapi dalam keadaan trans atau kerasukan roh nenek moyang. Nah itu yang ngeri tuh Dang Sanak ya. Kemudian kita lanjutkan aja langsung ya ke Madura. Jadi di Madura itu ada yang namanya tradisi ekstrim carok ya. Carok ini adalah tradisi pertarungan menggunakan senjata tajam jenis celurit sebagai sarana penyelesaian masalah besar. Oh wow. Terutama yang menyangkut sanksi sosial seperti martabat dan harga diri. Waduh, ngeri lah. Ulun kada tahu nih ya, karena ulun juga kada berani bilang apakah ini pertarungannya sampai titik darah penghabisan atau mungkin pertarungannya selesai ketika si lawan itu berhasil melukai lawannya. Nah itu ulun kada tahu nih. Jadi kalau misalkan Buan Pian mau tahu lebih lengkap tanpa ada salah-salah, maka Buan Pian bisa cari sendiri di Google Dang Sanak ya. Tapi kayaknya kada mungkin sampai titik darah penghabisan deh Dang Sanak. Mungkin sampai ada yang terluka aja kali ya. Tapi ya sekali lagi ya, ulun kada tahu, jadi bisa dicari masing-masing. Oke, yang berikutnya dari suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah ya, ada istilah atau tradisi namanya ngayau. Nah ngayau ini merupakan tradisi masa lalu suku Dayak yang mana melibatkan ritual berburu atau memenggal kepala musuh. Dan praktik ini dilakukan pada masa peperangan antar suku dan menjadi bagian penting dari sejarah pertahanan dan pembuktian keberanian. Ulun rancak banar mendengar tradisi yang namanya ngayau ini. Tapi kalau kada salah ya, ngayau ini sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Kalau kada salah, kalaupun salah minta maaf ulun ya. Setahu ulun kemarin sih udah tidak dilaksanakan lagi ya. Mungkin masih dilaksanakan tapi beberapa daerah suku Dayak aja seperti itu ya. Nah mungkin itu dia tadi tradisi-tradisi ekstrim yang kita kenal yang tentunya ada di Indonesia. Sekali lagi walaupun ini ekstrim tapi ini adalah warisan budaya yang ada di Indonesia Dang Sanak Perempat ya. Tergantung dari sukunya masing-masing lagi. Kalau misalkan memang tradisi ini masih dijalankan, ya dijalankan oleh suku-suku tersebut. Dan kita patut untuk mengenali tradisi ini Dang Sanak, karena kita membantu juga agar budaya-budaya yang ada di Indonesia ini tetap lestari tanpa tergantikan dengan budaya modern seperti itu. Dang Sanak selama 1 jam ke depan Bebuan Pian tentunya akan ditemani dengan dendang musik panting sampai jam 12 malam. Jadi untuk Buan Pian semuanya ulun ucapkan selamat beristirahat Dang Sanak Perempat. Selamat tidur juga, semoga mimpi indah dan semoga besok terbangun dalam keadaan badan yang fit ya tentunya. Ulun masih menemani Dang Sanak Perempat walaupun di belakang layar ya. Sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selamat beristirahat.

Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis kabarnya, filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Apakah Anda salah satu orang yang gemar membaca buku? Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda, jika ada

sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku yang berwarna atau bermotif.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hai, aku ini perlu duit lakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Ampe-ampe pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia. ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wahai saudaraku, dengan menangis, sang bayi dapat memperoleh makanan dan minuman serta segala sesuatu yang dibutuhkannya. Ternyata, menangis adalah salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah berapa lamakah engkau tidak menangis? Pernahkah engkau menangis di keheningan malam, memohon ampunan dan kasih sayang Tuhanmu? Kalau belum, cobalah. Kalau sudah, perbanyaklah.

Dan Sarang Berempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026 kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat. Kami akan menghadirkan rangkaian acara siaran untuk pagi hari ini, mengantarkan Anda menjumpai di Suara Budaya Banjar untuk tepatnya hari ini Jumat 5 Juni 2026 melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan dan sanak perempat, terimalah rangkaian siaran acara kami. Salam nasional sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Allah berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab dan

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro 4, saya Wan Kahfi kembali hadir menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Jumat. Dan Sanak Pro 4, penghulu segala hari. Dan kita awali dengan satu hal yang positif dan sanak untuk di Jumat kali ini. Dan kami sudah kedatangan narasumber kami. Kita akan membahas satu topik ya, yaitu tentang gembira bersama Ustadz Haji Husin SAG MPD. Kita akan mendengarkan bagaimana nanti pemaparan beliau, dan Anda juga boleh bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kami juga sedang bersiaran di channel YouTube kami di @pro4rri Banjarmasin. Anda bisa menuliskan juga isi pertanyaan Anda nanti melalui live chat kami. Langsung saja kita akan menyapa beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustadz?
2: Ya alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Kita bertemu lagi untuk pagi hari ini. Dan langsung saja mungkin Ustadz, kami ingin mendengarkan pemaparan tentang topik kita. Simple ya Pak ya, Pak Ustadz ya, gembira begitu.
2: Gembira, ya.
1: Tapi bagaimana maknanya kami ingin mendengarkan, silakan Bapak.
2: Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajumain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar Radio RRI Pro 4 di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang topik gembira. Gembira itu adalah perasaan suka atau perasaan bahagia, perasaan senang yang muncul dari dalam hati kita. Adapun lawan daripada gembira itu adalah bersedih. Bersedih bisa saja dalam tanda kutip, karena ada juga disebutkan bahwa bersedih itu kadang bisa saja sebagai ungkapan-ungkapan yang dia ungkapkan, bisa saja karena kekecewaan, atau juga karena keputusasaan, atau juga karena kehilangan dan lain sebagainya. Sehingga perasaan gembira ini, kadang dua hal ini, baik sedih atau gembira, itu muncul di dalam hati setiap manusia itu di dalam kesehariannya. Kadang dia pagi gembira, sore bisa saja dia bersedih. Sore bergembira, pagi bisa saja dia bersedih. Jadi tidak mesti, karena memang kehidupan dan hati seseorang ini dibolak-balikan oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku kepada agamamu yang lurus. Nah, ini disebutkan bahwa kadang hati ini berbolak-balik. Kadang kita senang, kadang kita sedih. Dan memang dalam kehidupan ini tidak ada orang yang dalam hidup ini yang tidak ada problem, tidak ada permasalahan dalam kehidupan. Pasti kita semua ada masalah, ada problem. Yang penting bagaimana cara kita menyelesaikan daripada masalah itu. Namun terkadang sekarang ini ada menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini kadang kita salah dalam menyelesaikan masalah. Kadang bisa lari daripada masalah. Masalah itu harus dihadapi. Masalah itu harus kita cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kayak apa supaya kita bisa terlepas daripada belenggu masalah. Namun perlu diketahui dalam kehidupan ini, memang Allah menguji kita dengan masalah-masalah supaya kita itu dekat dengan Allah, supaya kita itu senantiasa mentaati Allah. Kadang seorang itu tidak sedikit masalahnya bisa lupa dengan Allah. bisa jauh dengan Allah. Sehingga Allah ingatkan dengan masalah, entah itu musibah, entah itu macam-macam. Sehingga ini yang disebutkan bahwa gembira itu di dalam pandangan Islam itu bermacam-macam. Jadi gembira itu dalam pandangan Islam itu ada bermacam-macam. Ada gembira itu yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang, ada juga gembira itu yang dianjurkan. Gembira yang diperbolehkan, mungkin kita kelahiran seorang anak misalnya, yang ditunggu-tunggu sudah lama tidak hadir, sehingga ternyata kita diberikan oleh Allah keturunan anak, sehingga kita patut untuk bergembira dan patut untuk bersyukur. Namun ada juga gembira yang dilarang itu. Kadang contoh kecil saja, ada anak-anak sekolah itu ketika lulus sekolah itu coret-coret baju. Sana sini dan segala macam. Itu bukan kegembiraan yang dibenarkan gitu. Sehingga itu contoh kecil bisa kita bawa ke contoh yang lebih besar lagi. Sehingga disebutkan bagi seorang petani ketika turun hujan yang lama tidak turun kemarau, dia gembira dengan turun daripada hujan, atau juga dia gembira dengan panen yang melimpah. Atau juga kita ada bertamu ke kawanan lawas, kawan sekolah misalnya, ternyata sudah 10 tahun lebih baru tetamu lawan kawan, entah itu di jalan, entah itu di mana, kita senang hati bertemu dengan kawan. Kita tanyakan apa keadaan ikam dan lain sebagainya. Nah, itu gembira-gembira yang diperbolehkan selama tidak memicu kesombongan. Jangan juga bertamu kawan bertakut rumah ikam sudah berapa, motor ikam berapa buah. Nah, itu tidak boleh itu. Bisa saja seorang itu, kehidupan seseorang itu Allah berikan itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Maka ketika ada kelapangan yang Allah berikan kepada kita, maka kita jangan sombong. Jangan kita menyombongkan diri dengan harta kita dan lain sebagainya. Maka ketika kita gembira, kemudian disusupi dengan kesombongan atau melakukan hal-hal yang melanggar dalam aturan-aturan agama, maka ini dilarang. Sehingga disebutkan bahwa gembira yang diperbolehkan tadi, mungkin kita gembira telah menyelesaikan ketaatan kepada Allah. Misalnya kita datang melakukan umroh, alhamdulillah kita gembira hati. Atau juga kita bagi jemaah haji yang baru datang ini, dia bersyukur hatinya, gembira melakukan ibadah haji, telah menyelesaikan daripada ibadah haji. Maka ini gembira yang diperbolehkan, bahkan ini dianjurkan gembira seperti ini. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana riwayat daripada Jabir bin Abdullah, Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana kegembiraan hati beliau. Lamma qadima Ja'far ibn Abi Thalib min ardil Habasah. Ketika Ja'far bin Abi Thalib, yani yang merupakan sepupu Nabi SAW, itu kembali daripada Habasah. Dulu kaum muslimin itu, mereka karena mempertahankan keimanannya, itu mereka di Mekah itu diintimidasi, mereka dipukuli, mereka disiksa kalau ketahuan mereka sebagai seorang muslim. Sehingga para sahabat itu mereka harus menyelamatkan iman mereka, sehingga ada sahabat yang hijrah ke Habasah, yakni ke Ethiopia. Nah, sehingga mereka untuk mempertahankan daripada keimanannya. Hari ini kita terkadang, mohon maaf, kita sudah aman, sudah damai di tempat kita ini, itu sembahyang aja koler juga. Pada sahabat dulu sembahyang itu taruhannya nyawa mereka. Kalau ketahuan mereka bisa dipukuli, mereka disiksa, bahkan mereka bisa dibunuh. Sebagaimana orang tua daripada Ammar bin Yasir, yakni Yasir, dan ibunya daripada Sumayyah, ketahuan memeluk Islam, mereka dibunuh oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy pada saat itu, yakni Abu Jahal. Nah, sekarang ini kita damai sentosa, tapi banyak aja kaum muslimin yang gak ada mau sembahyang. Tenang-tenang saja, Pak. Pada sembahyang itu biasa-biasa saja. Yang tadinya merasa kada bersalah, merasa kada berdosa, sehingga akhirnya menganggap biasa-biasa saja. Nah, ini musibah juga nih. Ini musibah bagi orang tersebut ketika dia tidak mau mengerjakan ketaatan kepada Allah, khususnya salat. Apalagi sembahyang ini, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salah. Jadi amal pertama yang akan dihisap pada hari kiamat, kata Rasul, adalah salat. Namun kenyataannya kita lihat, mohon maaf, di pasar-pasar, di apa namanya, di bis-bis, misalnya kalau kita bepergian safar jauh itu, kita lihat banyak kaum muslimin, dia ada seorang muslim, tapi ternyata dia kada mau sembahyang. Punya orang Banjar itu KTP-nya aja muslim, tapi kada mau sembahyang. Padahal dulu para sahabat Nabi itu, mereka mempertahankan keimanannya, mereka mempertahankan akidah keyakinannya, mempertahankan bagaimana mereka nyaman untuk sholat, mereka harus hijrah meninggalkan negerinya. Yang dia tidak tahu bagaimana nasibnya di kampung orang. Namun seperti itulah karena desakan daripada iman. Nah, ini luar biasa para sahabat kita. Apalagi subuh aja sudah pargum, persatuan guring melandau. Guring terus. Kerana apa namanya, keinginan untuk mengubah diri. Sehingga jangankan untuk sholat subuh, bangun aja sudah siang. Tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Ini Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Ja'far yang baru datang daripada Habasah. Maka kata Nabi SAW, ma adri bi ayyihima ana afrahu bi fathil khaybar am bi qudumi Ja'far. Aku tidak tahu mana di antara dua momen ini yang membuat aku gembira, kata Rasul. Apakah ditaklukkannya benteng Khaybar? Benteng Khaybar itu benteng yang dikepung kaum muslimin daripada orang Yahudi itu. Itu selama 42 hari, 42 malam. Nah, ini disebutkan bagaimana kaum muslimin lama sekali mengepung benteng Khaybar itu. Dan Rasulullah SAW setelah menaklukkan benteng Khaybar itu banyak mendapatkan harta rampasan perang. Mana yang aku gembira, kata Rasul, apakah datangnya Ja'far ataukah menaklukkan daripada benteng Khaybar? Nah, ini bagaimana ungkapan kegembiraan Nabi SAW ketika bertemu dengan Ja'far. Nah, ini gembira, ketika ini gembira yang diperbolehkan. Jangan juga misalnya kita bertamu kawan, mentang-mentang kawan berduit lalu memanfaatkan lalu hendak berutang aja. Wah, ini kalau kada rami buka kawanan gini. Padahal kita bertamu kawan gembira, tapi terkadang kita memanfaatkan kawan kita. Ini disebutkan bahwa ini adalah gembira yang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau baru hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah itu merayakan dua hari raya, Nairus dan Mihrajan. Yani hari raya orang Persia dan hari raya daripada orang Romawi. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada penduduk Madinah pada saat itu, kata Rasulullah SAW, qadimtu alaikum walakum yawma tal'abuna bihima fil jahiliyah. Aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai dua hari raya yang kalian bermain-main di masa jahiliyah. Faqad abdalakumullah yawmaini khairan minhuma yawman nahri wa yawmal fitr. Dan Allah telah mengganti dua hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik, yang mana kalian bergembira pada saat itu di dalam ketaatan, yakni hari Idul Adha, yakni hari ibadah kurban yang baru kita rayakan tadi, dan juga hari Idul Fitri. Jadi kita berhak untuk bergembira pada hari raya. Apalagi pada hari Idul Kurban tadi, itu ada 4 hari kita, masa kita untuk melakukan ibadah kurban. Pada hari Idul Adha, setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha, dan juga pada hari-hari Tashrik. Jadi hari-hari Tashrik adalah hari 11, 12, dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Makanya kita dilarang oleh Rasulullah SAW, bahkan haram bagi kita untuk berpuasa pada hari-hari Tashrik. Ayyamu Tashrik, ayyamu Zabhun, wa ayyamu Aklin wa Syirbin. Hari Tashrik itu, yakni hari 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah, itu adalah hari penyembelihan ibadah kurban. Kemudian kata Rasulullah SAW, hari makan, hari minum. Maka kita disuruh untuk bergembira pada hari-hari tasyrik, gembira di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian juga yang dianjur, yang dibolehkan gembira itu, yakni ketika kita melakukan kebaikan amal soleh, kita berhak untuk bergembira. Selesai melaksanakan sholat subuh tadi, kita mengucapkan alhamdulillah telah selesai melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka kita berhak untuk gembira seperti itu. Nah, ini disebutkan Ummul Mukminin Ibunda Khadijah itu pernah memuji sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu beliau baru menerima wahyu pertama dan bertemu dengan Jibril dalam bentuk yang asli, Nabi sallallahu menggigil dan beliau pulang ke rumah beliau. Beliau mengatakan, jamiluni, jamiluni, selimuti aku, kata Rasul. Maka Ibunda Khadijah tampil. Beliau mengatakan, kalla abshir. Sekali-kali, kata Ibunda Khadijah, jangan begitu, bergembiralah wahai suamiku. Jadi disuruh Ibunda Khadijah itu bergembira Rasulullah SAW. Jangan takut. Fawallahi la yakhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan kamu itu selama-lamanya. Kemudian kata Ibunda Khadijah, innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Jadi ketika kita di dalam ketaatan kepada Allah, kita berhak untuk bergembira. Ketika kita bisa wa tasdiqul hadith wa tahmilu kalla wa taqsibul ma'dum wa taqribul dhaif, ketika kita bisa membantu orang lain, menolong orang lain, maka kita berhak untuk bergembira. Entah itu kita menyumbangkan pikiran kita sebaiknya seperti ini, ketika dia sumpek pikirannya tidak bisa menyelesaikan masalah, entah kita membantu dia dengan segi ekonomi atau lain sebagainya, maka kita berhak untuk bergembira. Kemudian wa tu'inu 'ala nawa'ibil haq, dan engkau adalah orang yang senantiasa mendukung daripada kebenaran. Engkau adalah orang yang senantiasa, kata Ibunda Khadijah, orang yang senantiasa menerima, menghormati daripada tamu. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Khadijah, tentang bagaimana sifat kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah tamu tadi, juga kalau bertamu ke rumah orang, mentang-mentang si dini ramah benar lawan tamu, maka kita harus lihat waktu, lihat kondisi. Kalau malam sesudah sholat isya, kecuali kalau sesuatu yang mendesak. Kalau tidak mendesak, kita bisa bertamu nanti baru pagi hari. Kadang tamu ini, kita bertamu ke rumah orang, kadang kita kada tahu diri juga. Maksudnya bertamu itu ke rumah orang sampai lawas duduk, bepanderan lawas. Ulun sendiri pernah orang bertamu wadah ulun, jam 9 datang, sampai jam 11 kada bulik-bulik aja. Ini maksudnya tamu itu harus tahu diri sedikit. Mentang-mentang tuan rumah itu menghormati sebagai tamu, tapi harus tahu diri. Jadi harus dilihat situasi dan kondisi. Ini maksudnya, ini adalah gembira yang diperbolehkan. Kita berhak untuk gembira ketika mungkin kita bersyukur kepada Allah diberikan anak, atau juga kita bertemu kawan lawas kada terdapat, maka kita berhak untuk bergembira dan ini diperbolehkan. Kemudian ada gembira yang dilarang. Gembira yang dilarang itu adalah gembira ketika orang lain tertimpa musibah. Ini maksudnya ujar pepatah itu, ketawa di atas penderitaan orang lain, tertawa di atas penderitaan orang lain. Maka ini tidak boleh, di atas musibah orang lain tidak boleh. Apalagi kita ada sifat iri, sifat dengki lawan orang itu. Lalu ketika orang itu ada musibah, syukur dia. Nyaman situ, hapus situ. Nah, ini hal-hal yang kada boleh seperti ini. Nah, ini gembira yang terlarang. Nah, ini gembira menurutkan daripada hawa nafsu. Apalagi mabuk-mabukan, pesta narkoba dan segala macam. Ini gembira-gembira dalam perkara-perkara kemaksiatan. Ini dilarang. Atau dangdutan sekampungan dengan bermaksiat misalnya, dengan berjudi sambil dangdutan dan lain sebagainya di kampung, maka ini adalah kemaksiatan dan tidak patut untuk gembira seperti ini. Nah, ini disebutkan bahwa Allah mengecam hal tersebut di dalam surah Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibukum sayyi'atun yaqrahu biha. Bila kalian kaum mukminin memperoleh kebaikan, maka mereka orang munafik itu merasa jengkel. Namun jika kalian tertimpa musibah, mereka bergembira. Ini tidak boleh. Ini Allah menggambarkan bagaimana bergembira di atas penderitaan daripada orang lain, itu tidak boleh. Malah kita kalau ada saudara kita diberikan kemudahan oleh Allah, entah itu dari segi harta, dari segi rezeki, yang mungkinnya Sidin kada punya apa-apa, namun sekarang Sidin punya apa-apa. Sekarang Sidin berharta, Sidin bisa beli mobil, bisa beli kendaraan, bisa beli rumah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah Allah telah berikan kemudahan kepada saudara-saudara kami. Nah, bukan kita mencelanya, bukan kita mengejeknya, bukan menyambatinya dan lain sebagainya. Maka ini tidak dibenarkan dan ini tidak dibolehkan. Nah, ini adalah gembira yang dilarang. Kemudian juga ada gembira yang dianjurkan. Nah, kita berhak untuk gembira. Perasaan gembira yang dianjurkan ini disebutkan oleh para ulama adalah bergembira dengan hidayah atas iman dan atas Islam. Nah, gembira atas iman dan atas Islam. Maka kita berhak untuk bergembira, kita sebagai seorang muslim. Karena dari sekian miliar manusia, kita dipilih oleh Allah sebagai seorang muslim. Sehingga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau tinggalkan dunia ini melainkan dalam kandas kondisi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman. Artinya apa? Menjadi seorang muslim itu, sebagai seorang muslim kita harus berkeyakinan betul-betul itu adalah tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Maka kita jaga keimanan kita, jaga akidah kita. Jangan sampai kita jual, kita obral begitu saja. Jangan sampai kenikmatan iman, kenikmatan Islam ini lepas daripada kehidupan kita. Ini berbahaya. Makanya ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad SAW, hendaklah mereka itu bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Yang diberikan oleh Allah, karunia dan rahmat Allah, dan hal itu lebih istimewa dibandingkan harta benda yang mereka kumpulkan. Ini dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas sunnah mengikuti Nabi SAW itu adalah nikmat yang sangat besar, lebih besar daripada nikmat-nikmat harta yang dikumpulkan. Nah, maka kita bersyukur oleh Allah diberikan kita ini nikmat iman dan nikmat Islam. Maka kita berhak untuk bergembira. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, innahu la yadkhulul jannata illa nafsul muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, kecuali orang Islam. Nah, ini disebutkan oleh Nabi SAW. Maka kita patut bergembira untuk dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu, menjadi seorang muslim adalah kenikmatan. Ketika kita menjadi seorang muslim, kita banyak mendapatkan doa-doa daripada muslim yang lain. Ketika mereka berdoa dalam doanya minal muslimin wal muslimat, maka kita mendapatkan kebaikan daripada doa-doa daripada orang muslim yang ada di permukaan bumi ini. Nah, ini kenikmatan menjadi seorang muslim. Maka kita harus kita syukuri betul-betul menjadi seorang muslim. Maka kita berhak untuk bergembira, berhak kita untuk senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa ini. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak sia-sia. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu bahwa baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan ketika dia menamila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang muslim. Wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan, kata Allah, kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Adalah kenikmatan-kenikmatan nanti ketika dia di dunia dan nanti ketika dia berada di akhir. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanukhziyannahum, dan kami akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ini menandakan sesuatu yang lebih baik itu adalah surga. Ini menandakan bahwa menjadi seorang mukmin itu adalah sebuah kenikmatan. Sehingga apapun yang dia lakukan berupa amal soleh, dia berhak untuk bergembira. Nah, ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam sebuah hadis, basyiril masyaina fiz zulmi ilal masjid binuri tamah yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira, kata Rasulullah. Ini hubungannya dengan kegembiraan kita melakukan kebaikan. Berilah kabar gembira kepada seorang yang berjalan ke masjid di waktu gelap, yakni pada malam hari, yakni pada waktu isya dan pada waktu subuh dia datang ke masjid, binuri tamah yaumil qiyamah. Allah akan berikan kepadanya cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, ini menandakan bahwa kubur itu gelap, akhirat itu gelap, yang meneranginya adalah amal saleh. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, "Ya Rasulullah, ayyun nasu khaira?" Manusia mana yang baik, kata sahabat ini. Maka kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Kemudian sahabat ini menanyakan, "Ya Rasul SAW, ayyul muslimul abda'al?" Ya Rasulullah SAW, manusia mana yang utama, atau muslim yang mana yang utama? Kata Nabi SAW, sururun tudkhilu fi qalbil muslim. Engkau memasukkan rasa kegembiraan di hati saudaramu sesama muslim. Memasukkan rasa kegembiraan di hati saudara sesama muslim, apalagi ketika kondisi dia bersedih, maka itu mendapatkan pahala dan kebaikan yang besar. Bukan kita membuat kesedihan, bukan kita menakut-nakuti daripada kawan-kawan kita, saudara kita. Ini sekedar mukaddimah yang mau disampaikan tentang bagaimana gembira yang kita bahas pada hari ini.
1: Ya, terima kasih Ustadz. Dan kita sudah ada dua pertanyaan Ustadz ini yang masuk dari live chat kita, tapi kita istirahat sebentar Ustadz ya. Dan Sanak Pro 4 tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Kami akan hadirkan ada satu hazanah Islam untuk Anda tentang jejak cahaya Jamaluddin Al-Banjari.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Dan sarang perompat, mohon maaf tadi ada sedikit trouble dengan khazanah Islam kami. Dan kita kembali lagi dan sanak di perompat di Hikmah Subuh. Ustadz, ini sudah ada dua pertanyaan yang masuk dari chat YouTube kita. Dari Uwasnu Banjar Channel 15577 izin bertanya, bagaimana bagaimana kamu bisa bergembira karena dapat mengorbankan 19 ekor sapi, dan bagaimana kamu tidak menjadi sombong dalam gembiranya? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Terus kemudian pertanyaan kedua dari PKBM Binaan Nusantara 1757. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baisi kawan, lain di mulut, lain di hati, sekalinya hendak berhutang, kenapa kita menyikapinya supaya kada tersinggung? Mohon arahannya, Ustadz, silakan.
3: Ya. Yang pertama itu itu kita bersyukur, Pak, menyembelih ibadah kurban. Nah, kita ungkapkan rasa syukur itu dengan kegembiraan, dengan berbagi dengan sesama kita. Kita bagi-bagikan daging hewan kurban itu khususnya kepada orang-orang yang ada di kampung di sekitar masjid yang kita melakukan ibadah kurban. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur, maka kita berhak untuk bergembira sebagaimana apa yang Ulun katakan tadi, ketika melakukan kebaikan itu kita berhak untuk gembira. Dan bahkan ketika kita melakukan kebaikan itu, Allah berikan ketenangan yang ada dalam jiwa kita yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Hati itu menjadi tenteram. Maka ingat bahwa ketika kita menolong orang, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Allah berikan ketenangan kepada batin kita. Nah, ini disebutkan bahwa ketika kita memasukkan rasa kegembiraan. Nah, ini yang disebutkan tadi dalam hadis, ayyul amalul abdol, kata sahabat, amal apa yang utama, wa rasul sururun tudkhilu fi qalbil muslim, memasukkan rasa kegembiraan di hati saudara sesama muslim. Nah, ini termasuk berbagi daging hewan kurban itu juga memasukkan kegembiraan di hati saudara sesama muslim. Kemudian yang kedua, itu bagaimana menyikapi kawan yang berutang.
2: Maka, mohon maaf Ustadz, ah? Itu masih ada lagi Ustadz. Jadi kan orang ini bisa mengorbankan 19 ekor sapi Ustadz. Jadi mungkin ada euforia tersendiri ya. Tapi katanya bagaimana agar itu tidak menjadi sombong.
3: Oh iya.
2: Dalam kegembiraannya Ustadz.
3: Iya. Itu yang terpenting, kita harus ikhlas dulu Pak. Mm-hmm. Di dalam beramal supaya tidak ada sombong, itu harus ikhlas. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an itu, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin" dalam surah Bayyinah itu. Tidaklah kami diperintah di dalam ketaatan kepada Allah melainkan ikhlas di dalam agamanya. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan, modal utama itu harus ikhlas supaya tidak ada rasa kesombongan, supaya tidak ada rasa meremehkan orang lain, supaya tidak ada euforia-euforia yang justru menyimpang daripada aturan syariat. Kemudian yang kedua, itu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasul itu kepada kita. Harus sesuai dengan tuntunan bahwa ibadah kurban itu adalah syiar di dalam agama. Wa may yu'azzim sya'irallah bahwa min taqbal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan yang ada di dalam hatinya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, ini Pak, cuma untuk supaya jangan sampai euforia yang menyala, maka ikhlas itu penting kalau kita beramal. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasul kepada kita, bahwa kita berlakukan kebaikan, apalagi ibadah kurban, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gengsi-gengsian, tapi ini merupakan syiar yang diajarkan oleh Allah kepada kita, yakni pada hari Idul Adha dan pada hari-hari Tasyrik 11, 12, dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Itu yang pertama tadi ya Pak.
2: Okay. Okay. Baik, pertanyaan kedua tadi Ustadz dari PKBM Binaan Nusantara 1757. Ada kawan yang apa tadi? Ada kawan yang lain di mulut, lain di hati. Sekalinya hendak berhutang, kenapa? Nah. Cara menyikapinya supaya kada tersinggung.
3: Nah, ini kadang berkawan ini ada maunya juga, Pak.
2: Ya.
3: Makanya mohon maaf, terkadang kita lihat, tapi tidak semua. Kadang kita berteman dengan orang itu di saat senang saja, Pak. Di saat sakit orang kada mau kita mengawani. Nah, ini terkadang ini ada di kampung ulun sendiri. Ada orang waktu sidin sugih Pak, banyak orang bergerombong gaya nang samut mau menggerombongi gula Pak.
2: Okay.
3: Tapi ketika sidin sakit, sekedar sidin susah, kawan-kawan sidin yang senang itu ada yang datangnya. Kecuali ada yang beberapa orang yang mungkin dia betul-betul merasa berteman bukan karena hartanya. Nah, ini kadang ini bahwa lain di mulut lain di hati, ini penting sekali. Kemudian yang kedua itu juga ternyata ada niat ingin berhutang lawan kawan itu. Sebenarnya Bapak Ibu sesuai sekalian mendengar radio RRI di mana saja berada, kalau kawan kita berkawan aja lawan kawan, jangan berhutang. Karena hutang ini kadang bisa memutus tali silaturahmi. Hutang ini bisa menjadikan ketidaknyamanan bagi kita. Bertamu kada nyaman, bapander kada nyaman. Jadi kalau kawa kita berusaha untuk tidak berhutang, kecuali dalam kondisi-kondisi yang terdesak. Dan juga kadang mohon maaf kita sendiri Bapak Ibu sekalian, bahwa kadang kita untuk mengucapkan minjam lawan kawan itu rasa ngalih. Tapi kadang orang minjam lawan kita nyaman aja Bapak. Terkadang seperti itu. Maka cara menyikapinya yang baik adalah kita berbicara saja dengan seadanya. Karena sebab orang berutang lawan kita, terkadang itu kita menampak-nampakkan kemewahannya ada pada diri kita. Kita menampak-nampakkan harta kita, kita menampak-nampakkan apa yang kita punya, sehingga akan muncul sifat-sifat, akan muncul apa namanya keinginan orang untuk minjam duit lawan kita dan lain sebagainya. Nah, ini coba kita pola kita sederhana. Kalau memang kita mengatakan seadanya saja, ulun mohon maaf keadaan ulun yang kayak ini juga, ulun banyak jual yang diongkosi, dan ulun juga kada seperti orang-orang yang lain, ulun bisi hanya seadanya aja, ulun bisi harta, dan ini pun untuk anak sekolah dan lain sebagainya banyak yang diongkosi. Jadi kita bicara ada-adanya, dan ulun mohon maaf, dan mudah-mudahan pian kada tersinggung dengan apa yang ulun katakan ini, dan ulun kada kawa mengutangi pian. Nah, ini seadanya aja. Tapi kalau kita berpenampilan, mungkin kita euforia harta kita mungkin seperti itu, kita pamer ini pamer itu, terkadang ada orang dengki lawan kita, terkadang ada orang iri dengan kita, terkadang juga ada orang yang mengawani kita dengan maksud-maksud yang lain dengan utang. Dan mohon maaf, terkadang orang yang berutang ini canggih, Pak. Cangkal berutang ngalih ditagih, Pak. Dan ini juga ulun sendiri juga mengalami. Okay. Kadang ada orang berutang lawan karena terpaksa segala macam. Tapi setelah berutang kadang ingat lagi membayar, Pak. Nah, ini terkadang keadaan seperti ini. Kemudian juga yang berutang ini, Pak, yang berutang dalam kondisi-kondisi yang mendesak itu juga terkadang dia terlilit utang, maksudnya kadang gali lubang, tutup lubang, Pak, utang sana, utang sini, jadi kadang selesai-selesai utang. Nah, ini kadang keadaan di masyarakat. Terkadang dia juga terperosok kepada utang riba, Pak. Rintah darat, apalagi di pasar-pasar itu banyak orang mengutang akan duit, Pak. Minjam 1 juta, bayarnya mungkin 1,5 juta, 1,4 juta dan lain sebagainya. Sehingga belum lunas lagi utang ini, dia ngutang lagi ke lain, ngutang lagi. Ini yang disebutkan gali lubang, tutup lubang, bakal ada habis-habisnya. Mungkin seperti itu ya, Pak.
2: Oke, baik Ustaz. Tapi bagaimana Ustaz kalau kegembiraan ini kan kadang juga bisa membuat orang lain tuh menjadi iri begitu, Ustaz, ya. Dan mungkin begitu akan menjadi doa buruk buat kita. Makanya ada yang namanya ain begitu ya, Ustaz, ya.
3: Yeah.
2: Karena mungkin niatnya memang baik begitu, membagikan kegembiraan, tapi ada hati-hati yang memang iri dan dengki melihat orang lain bahagia, Ustaz. Ini bagaimana?
3: Iya, yeah, terkadang itu kita kegembiraan itu diungkapkan dengan rasa syukur, Pak. Bukan kegembiraan itu diungkapkan dengan pamer harta kita. Karena ketika kita pamer harta, banyak orang yang dengki dengan kita. Banyak orang yang tidak suka dengan kita. Apalagi mungkin mukanya senyum, tapi hatinya benci dengan kita. Nah, ini kadang berbahaya seperti itu. Maka caranya, kalau kita ada diberikan kenikmatan oleh Allah, kegembiraan, misalnya dari sisi harta misalnya, maka tidak perlu kita pamer harta, Pak. Tidak perlu kita harus mengungkapkan kepada orang, aku punya ruko sekian buah, aku punya mobil sekian buah dan lain sebagainya. Ketika kita memamerkan seperti itu, maka ingat ada orang yang dengki dengan kita, ada orang yang iri dengan kita, ada orang yang tidak senang kepada kita dan ingin menghancurkan daripada apa yang kita miliki. Nah, terkadang karena kesalahan kita juga. Coba kita kalau berbicara sederhana saja, orang tidak akan ada yang iri dengan kita.
2: Oke, tapi kan itu tadi ya, Ustadz, ya, bahwa memang kadang memang kita tuh hanya ingin membagikan kebahagiaan kita begitu, apalagi di zaman sekarang kan sosial media ya, Ustadz, ya.
3: Iya.
2: Yeah. Yang orang tuh bisa melihat apapun yang kita lakukan begitu. Iya. Yeah. Kadang kan kita juga membagikan postingan kan tidak minta validasi begitu, tapi hanya menginformasikan misalnya sedang melaksanakan acara apa atau sedang mendapat apa, terus kemudian melaksanakan acara syukuran begitu. Tapi bagaimana Ustadz, orang-orang yang memang punya hati iri dengki ini sendiri, Ustadz, karena kayak merasa tidak senang begitu melihat orang lain bahagia gitu kan, kadang itu tadi akhirnya menjadi satu hal yang tidak baik untuk orang-orang yang bergembira tadi, Ustaz. Nah, apalagi ini ada hasutan begitu di dalamnya.
3: Iya. Nah, ini, Pak, penting sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan supaya tidak ada rasa sifat iri dengki, dan juga kita jangan juga ada sifat-sifat yang tercela. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal dunia itu kita melihatnya ke bawah, Pak. Ke bawah itu maksudnya kita lebih bersyukur bahwa ada orang yang susah daripada kita. Dalam hal akhirat kita melihat ke atas. Bagaimana saya bisa seperti si Pulan, karena dia lebih taat kepada Allah. Maka ini penting supaya tidak ada rasa iri, rasa dengki terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Nah, terkadang seperti itu, Pak. Karena ada perasaan itulah kita memandang lebih dalam perkara dunia. Padahal kita dalam perkara dunia ini memandangnya ke bawah, kata Rasul. Nah, sehingga ketika ada saudara kita yang acara syukuran-syukuran, yang tidak perlu dikomen-komen yang miring kepadanya. Mestinya kita harus mengomen, kita mensyukuri, alhamdulillah saudara kita diberikan kemudahan sehingga dia bersyukur ada acara syukuran. Cuma karena kita melihat dunia ini dari ke atas, Pak, terbalik. Jadi dunia terbalik jadinya, Pak. Memandang urusan dunia itu ke atas, memandang orang yang lebih daripada kita kada habis-habisnya, Pak. Jadi ujar Nabi, pandang itu ke bawah supaya tidak ada rasa perasaan iri dengki dengan kita. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang ketika Nabi lewat di masjid, ada nanti akan masuk kata Nabi seorang penghuni surga. Ternyata ada seorang laki-laki yang mengepit sandal, dia masuk ke masjid, kemudian dia sholat. Kemudian esok harinya Nabi mengatakan itu penghuni surga sampai 3 kali. Sehingga setelah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, ringkas ceritanya itu, bahwa saya tidak ada amalan apa-apa yang khusus. Akan tetapi ujar Sidin orang Ansar ini, aku itu kalau hendak guring, aku mengikhlaskan apapun yang terjadi di waktu siang hari kepada saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua, tidak ada perasaan iri dan dengki di dalam hatiku ketika Allah berikan kebaikan-kebaikan entah segi harta dan lain sebagainya kepada saudara-saudaraku. Nah, ini Pak, masalahnya satu saja Pak, memandang dunia itu ke atas Pak. Melihat yang lebih daripada saudara kita sehingga timbul rasa iri dan dengki.
2: Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang atau golongan-golongan seperti itu ya Ustaz.
3: Iya, iya.
2: Sedikit Ustaz closing statement, apa yang mau disampaikan para pendengar kita?
3: Oh, inggih.
2: Silakan Ustaz, apa yang ingin disampaikan closing statement-nya?
3: Yang terpenting, kegembiraan itu bukan dalam perkara-perkara bermaksiat kepada Allah. Kita boleh mengungkapkan kegembiraan juga, tapi juga jangan berlebih-lebihan juga. Khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baik sesuatu itu di tengah-tengah. Kita mengungkapkan kegembiraan bukan dengan euforia yang cenderung kepada bermaksiat kepada Allah, tapi ungkapkan kegembiraan itu yang wajar-wajar saja. Yang wajar, yang kita bersyukur ketika kita melakukan kebaikan dan amal soleh dengan janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dari kesimpulannya, ada gembira yang diperbolehkan, ada gembira yang dilarang, ada gembira yang dianjurkan seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi gembira yang diperbolehkan, mungkin kita punya anak, kita bersyukur. Kemudian gembira yang dilarang, itu adalah kita gembira di atas penderitaan daripada orang. Gembira yang dianjurkan, Allah berikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan kepada kita, kebersamaan kita dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dasar 64 kita cukupkan hingga di sini untuk hikmah subuh pada pagi hari ini di hari Jumat, membuka hari kita dan dasar 64 dengan hal yang baik. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan Ustadz Husin pada pagi hari ini. Ustadz, terima kasih banyak sekali lagi. Nggih, panjang umur, sehat-sehat, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan Nasarak Perompat, Ulun Wan Kahfi, dan juga rekan operator Bayu Bimo Seno mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bubuhan Pian. Kami pamit undur diri, selamat pagi, minta rela, minta halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.

Dasar Perempat, kami sampaikan kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan sana, kami sampaikan satu kabar dari Lanut Banjarbaru, di mana ribuan pengunjung takjub menyaksikan pertunjukan akrobatik pesawat Jupiter milik TNI Angkatan Udara yang bermanuver di langit Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 7 buah pesawat Jupiter yang singgah setelah melaksanakan kegiatan di Brunei Darussalam transit dalam kegiatan Open Base di APROR Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Samsudinor Banjarmasin. Kegiatan ini menarik masyarakat untuk menyaksikan secara dekat ketujuh pesawat tersebut dan sanak. Kada hanya dari Banjarbaru, pengunjung ada juga datang dari daerah lain kayak Kalimantan Selatan yang jarang dilihat orang, seperti Melinda yang rela jauh-jauh dari Marabahan, Kabupaten Baritokuala, dengan membawa dua anaknya ke Lanut Samsudinor Banjarbaru. Yang menyita perhatian, salah satu anaknya berkostum seperti pilot Jupiter warna merah dari rumah. Bahkan bukan tanpa alasan, anak laki-lakinya memang yang bernama Gio tersebut sangat menyukai dunia penerbangan dan bercita-cita menjadi penerbang di TNI Angkatan Udara. Kada hanya menonton, pelajar SMP lainnya juga dari Marabahan ini mengabadikan momen untuk berfoto dengan sejumlah pilot Jupiter serta meminta tanda tangan. Dan demikian kabar perempat, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

lagi ngapain aja nih Dasar Anak Perempat pagi-pagi kayak gini? Cuaca masih cerah ya untuk hari ini Dasar Anak Perempat. Nanti dari informasi perakiran cuaca yang saya bacakan atau informasikan kemarin, untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya tuh nanti bakal ada hujan ringan tapi sore-sore ya. Mudah-mudahan masih lancar aja, apalagi buat yang lagi WFH di rumah sambil bekerja di rumah dan Anak Perempat. Dan jangan lupa untuk tetap menjalankan kewajibannya juga untuk sholat Jumat nanti ya, karena hari ini hari Jumat. Nanti kita juga akan bergabung bersama Masjid Raya Sabila Muhtarin Banjarmasin untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dan sana. Kami nanti juga akan menghadirkan sajian Pandiran Bayi Sukan bersama Winantasari Banjarmasin yang akan mengangkat tradisi lama yang mungkin sudah ditinggalkan banyak orang dan hanya beberapa pelaku saja yang masih melaksanakannya. Yaitu apakah itu nanti halnya sama dengan seperti saprah amal? Kami akan bahas nanti dan Anak Perempat kita akan kulik ya di Pandiran Bayi Sukan pada jam 9 pagi.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: betah kene.
1: Iya. Iya.
0: Urang mah aja nuling deh surang.
2: Masih di Surabaya Banjar dan Sanak Perempat. Buat yang mungkin lagi pengen jalan-jalan ya, udah persiapan nih dari pagi hari ini pengen berangkat begitu sama keluarga, tetap hati-hati di jalan dan cek dulu dan Sanak Perempat untuk keadaan rumahnya. Untuk colokan-colokan listrik juga harus dicabut semuanya, dan jangan sampai ada colokan yang masih menyala, apalagi saat ditinggalkan keluar rumah dalam waktu yang lama dan juga jauh dan Sanak Perempat. Dan untuk sekringnya tuh paling aman memang dimatikan supaya tidak memunculkan konsleting listrik dan serak di rumah Anda pada saat ditinggalkan keluar kota.

udah masuk di bulan Juni ya, dan banyak yang bergembira karena mendapatkan gaji 13, dan mungkin sudah bersiap-siap nih yang semeringah, yang semangat anaknya nih karena mau masuk sekolah atau mau kenaikan kelas, dan mau tahun ajaran baru begitu, dan anak perempat yang dimana memang pasar-pasar ini lagi rame banget ya. Ibu-ibu bawa anak-anaknya untuk baju, untuk beli baju keperluan baju sekolah anak gitu. Beli seragam, beli rok juga, beli dasi, beli apa sih kalau yang kita bilang tuh emblem ya. Kayak yang apa sih yang ditempel-tempel gitu, dan anak perempat emblem ya kita nyebutnya gitu ya. Pastinya bakal rame banget nih. Jadi tetap hati-hati, waspada nih buat ibu-ibu yang bawa duit. Dan biasanya tuh digantongin di tas gitu. Hati-hati, jangan lupa untuk tasnya harus ditaruh di hadapan Anda. Tetap hati-hati saat berdesakan dan serap rampat di pasar ya, agar terhindar dari bahaya pencopetan.

Oke, kali ini saya akan dengarkan satu lagu untuk Anda. Ini lagu dari Timur ya. Ada satu lagu yang akan dinyanyikan oleh Mario G. Clau dan Sarah Perompat. Lagu Timurnya yang terbaru untuk Anda.

0: di sini lah ada yang suku orang mano, orang Sunda, orang Jawa, orang Cina, ada juga yang nyoba bini ke sini. Jadinya nyatu. Sini semua agama ada banyak. Dan di agama itu kan ada banyak ketabrakan.
1: Akan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Malang.
2: Sahabat budaya, Kapul merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di desa Kapul, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubaharin, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbu.
1: Ritual adat di desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar, seperti kemarin itu Aruh Adat Baharin. Ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpelihara, itu adalah untuk kematian, misalnya nimbuk dalam bahasa umum, bahasa yang biasanya itu disebut membatur, itu membuat rumahan, itu yang paling puncak untuk adat kemarin. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai. Dan terakhir adalah ya seperti Baharin, itu adalah puncaknya dua kelompok di balai.
2: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, Ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya, menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
1: Pemerintah juga mendukung dengan wisata budaya di desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini. Salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah, yaitu merevitalisasi balai adat. Nah, Bapak lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat. Total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
2: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab. Meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
3: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam. Pokoknya 10 suku kurang lebihnya, bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi, akhirnya desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk kerukunan baik antara umat beragama maupun antara suku. Untuk desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini. Bahkan orang pun pasti kada percaya, kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang batasi lama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang batasi orang.
2: Kebinekaan yang terawat di desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
3: Kebetulan Pak, di sanggar itu, sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat di sini. Ada dua faktor yang sudah dijadikan. Pertama, dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ini ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana, di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan, dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar sini, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita, supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
2: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

generasi pewaris budaya Desa Kapul untuk generasinya udah mulai kelihatan. Nah, salah satunya adalah melalui sanggar

0: Sahabat budaya, Desa Kapul juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapul di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
1: Sesuai dengan SK Bupati Pak Saifuddin Effendi, nah, ditetapkannya desa tujuan wisata budaya Desa Kapul dengan dasar di Desa Kapul budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini, ya, untuk agama, untuk suku, untuk budaya, ya. Bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
0: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial. Rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan, bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya itu kewajaran kita, dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada, kan itu kewajiban.
0: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapul tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
1: Terkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Terbukti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
0: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapul, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif, tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.